0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami mohon maaf. Ini sepertinya ada gangguan teknis yang terjadi dari Pro 3 RRI Jakarta. Kami masih menantikan penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pernahkah kalian berpikir gimana jadinya bila kehidupan modern seperti saat ini tidak ada perangkat yang bernama komputer? Iya, komputer. Sebenarnya komputer sudah dirancang ratusan tahun silam oleh para ahli. Dan banyak sosok yang berpengaruh terhadap pengembangan komputer seperti Alan Turing, Conrad Grus, Henry Edward Robert, dan Charles Babbage. Dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak nama, Charles Babbage bisa dikatakan merupakan sosok yang paling berkontribusi atas kehadiran komputer di dunia ini. Sebab pada tahun 1822, dia menciptakan suatu mesin yang bisa menciptakan operasi perhitungan aritmatika. Metode inilah yang menjadi dasar dari pengembangan komputer yang kita kenal hingga saat ini. Dengan penemuan tersebut, tak aneh bila banyak orang yang menganggap pria yang lahir pada tanggal 26 Desember 1791 ini sebagai bapak komputer. Namun, siapa sangka, jauh sebelum Babbage menggagas alat komputer, ia sempat sakit-sakitan dan terpaksa harus sekolah dari rumah. Pada tahun 1819, ia mulai merancang suatu alat yang bisa menyelesaikan persoalan aritmatika dengan menggunakan mesin tangkap. 3 tahun kemudian, alat tersebut rampung dan dinamai Difference Engine, dan juga digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Babbage wafat pada tanggal 18 Oktober 1871. Banyak orang yang mungkin belum mengenal Babbage, namun gagasannya soal prinsip kerja komputer patut dihargai sebagai suatu momen penting dalam sejarah peradaban teknologi kebutuhan manusia di bumi. Sebab, berkat penemuannya, ia berhasil mengubah cara kerja orang banyak di masa modern hingga segala aspek kehidupan, yang kini agaknya semakin bergantung pada keberadaan komputer, agar suatu pekerjaan bisa lebih efisien dan efektif bagi kita semua.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan, serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran.

0: Pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dengan satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
1: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mensare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Wellbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Wellbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
2: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
1: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
4: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
6: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
5: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. dan

0: Terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
1: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
2: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Implementasi agenda Prokesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
3: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
4: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
5: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
7: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Lestato, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kalian berpikir gimana jadinya bila kehidupan modern seperti saat ini tidak ada perangkat yang bernama komputer? Iya, komputer. Sebenarnya komputer sudah dirancang ratusan tahun silam oleh para ahli. Dan banyak sosok yang berpengaruh terhadap pengembangan komputer seperti Alan Turing, Conrad Zuse, Henry Edward Robert, dan Charles Babbage, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak nama, Charles Babbage bisa dikatakan merupakan sosok yang paling berkontribusi atas kehadiran komputer di dunia ini. Sebab, pada tahun 1822, dia menciptakan suatu mesin yang bisa menciptakan operasi perhitungan aritmatika. Metode inilah yang menjadi dasar dari pengembangan komputer yang kita kenal hingga saat ini. Dengan penemuan tersebut, tak aneh bila banyak orang yang menganggap pria yang lahir pada tanggal 26 Desember 1791 ini sebagai bapak komputer. Namun, siapa sangka, jauh sebelum Babbage menggagas alat komputer, ia sempat sakit-sakitan dan terpaksa harus sekolah dari rumah. Pada tahun 1819, ia mulai merancang suatu alat yang bisa menyelesaikan persoalan aritmatika dengan menggunakan mesin tangkap. 3 tahun kemudian, alat tersebut rampung dan dinamai Difference Engine, dan juga digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Babbage wafat pada tanggal 18 Oktober 1871. Banyak orang yang mungkin belum mengenal Babbage. Namun gagasannya soal prinsip kerja komputer patut dihargai sebagai suatu momen penting dalam sejarah peradaban teknologi kebutuhan manusia di bumi. Sebab berkat penemuannya, ia berhasil mengubah cara kerja orang banyak di masa modern hingga segala aspek kehidupan, yang kini agaknya semakin bergantung pada keberadaan komputer, agar suatu pekerjaan bisa lebih efisien dan efektif bagi kita semua.
4: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
5: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
6: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
7: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
4: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
8: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Nah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Baik, berdengar dimanapun Anda berada, masih terus di Pro 1 RRI Toli-Toli menemani Anda untuk pagi hari ini bersama saya Sally dalam rangkaian acara Toli-Toli pagi ini. Sudah pukul 9 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya pendengar kami akan hadir di ruang dengar Anda lewat Toli-Toli menyapa pagi hari ini yang akan dipandu oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di program Toli-Toli Penyapa edisi hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Seperti yang kita ketahui bersama, tinggal menghitung hari pelaksanaan ajang bergengsi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-24 akan digelar di Bumi Pogogul Buol. 13 kabupaten kota akan hadir untuk mengikuti dan untuk unjuk kebolehan dari masing-masing cabang yang diperlombakan. Ada 4 cabang yang dilombakan, diantaranya adalah sepak takraw, kemudian bola kaki, kemudian juga bola basket, dan bola voli. Ada satu cabang bola basket, kemudian tentunya pendengar dimanapun Anda berada, dari 4 cabang ini ada 1 cabang yang tidak diikuti tentunya oleh Kabupaten Toli-Toli, yakni bola basket, karena memang di tingkat pelajar itu tidak ada. Nah, pagi hari ini kita akan bahas soal finalisasi persiapan Popda Sulteng 2026. Siap bertanding, siap berprestasi. Bagaimana kesiapan daripada tuan rumah dan tentu salah satu daerah peserta daripada Pekan Olahraga Pelajar Daerah ini? Saya sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Yang pertama ada Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Muhammad Husni Petawali. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Husni. Mungkin bisa mikrofonnya di-on-kan supaya kami bisa mendengarkan suara Pak Husni, bisa mendapatkan audio dari Pak Husni. Ya, kami belum bisa mendengarkan, mungkin mikrofonnya bisa di-on-kan Pak Husni ya, supaya kami bisa mendengarkan apa yang Pak Husni sampaikan, apa yang Pak Husni, ya. Pak Husni, assalamualaikum, ya, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Iya, kami sudah bisa menerima audio dari Pak Husni dan suara Pak Husni. Terima kasih sudah bisa bergabung Pak Husni.
4: Sama-sama ya.
3: Iya. Kemudian yang kedua ada Kepala Dinas Pemuda dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Toli-Toli, Buol. Maksud kami ada Pak Purnomo Mener, SSTP. Assalamualaikum Pak Purnomo. Pak Kadis Porapar Buol, assalamualaikum. Mikrofonnya mungkin bisa di on-kan Pak supaya kami bisa mendengarkan apa yang Anda sampaikan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, terima kasih.
5: Ya, Pak. Saya lagi setting perangkat nih.
3: Oke, iya. Kami sudah bisa mendapatkan, mendengarkan audio dari Pak Kadis. Selanjutnya ada Ketua PSTI Kabupaten Buol, ada Bapak Erwin Esdo Tu Esos. Pak Erwin, assalamualaikum. Selamat pagi.
6: Ya, waalaikumsalam.
3: Sehat, Pak, ya? Ya, kemudian selanjutnya saya juga bersama dengan Pak Peben Kerubu, perwakilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga di Spora Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Pei.
7: Selamat pagi.
3: Sehat ya? Salam olahraga jaya. Ya. Iya, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Anda bisa masuk, bisa bergabung, bisa berbincang-bincang dengan narasumber kami di kesempatan pagi hari ini. Ada 4 tentunya pendengar dimanapun Anda berada. Sekali lagi, di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Saya lebih awal ke Pak Kabid, Pak Pei. Ini tidak lama lagi pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tinggal menghitung hari, dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 29 Agustus 2026 ini. Sejauh ini seperti apa, Pak, persiapan dan kesiapan Kabupaten Tolitoli yang juga akan ikut pada kegiatan Popda tersebut? Silakan, Pak.
7: Ya, kita dari Tolitoli sudah sekitar persiapannya untuk mengikuti ajang ini ya sekitar 90%. Sebentar siang kita akan pelepasan, jadwalnya jam 1 di Aula Rujab Bupati, dan kemungkinan besok jadwalnya kita bertolak ke Kabupaten Bual.
3: Ya. Itu berapa peserta yang coba kita ikutkan? Saya dengar-dengar hanya 3 cabang yang ya boleh kita ikuti di Bual, Pak.
7: Jadi kita cuma ikut itu takraw, bola voli sama sepak bola. Sebenarnya ada bola basket, cuma lantaran ya kita efisiensi anggaran, kita hitung-hitung kayaknya kita ikut, bisa cuma ikut 3 cabang olahraga.
3: 3 cabang ya? Iya. Ya, ini kan kalau kita melihat jarak ke Kabupaten Bual cukup dekat seperti ya, itu. Ya. Bisa ditempuh sampai 3 sampai dengan 4 jam.
7: Ya.
3: Tentu ada target yang dibawa oleh teman-teman Dispora di Kabupaten Bual nantinya. Karena jaraknya lebih dekat, kemudian juga maksimalisasi daripada atlet itu juga sudah dilakukan sejauh ini, Pak Pe.
7: Saya rasa dalam menentukan prestasi itu bukan masalah jarak, ya kan? Yang penting Bual juga, kabupaten lain juga punya target untuk mengikuti ajang ini. Tolitoli juga punya keinginan besar mendapatkan yang terbaik. Intinya semua kita sudah berikan kepada atlet-atlet, kita sudah kerahkan semua apa yang menjadi bantuan pemerintah, tinggal dari atlet itu sendiri bagaimana nanti rezekinya di sana.
3: Oke, baik. Ditahan dulu, Pak Kabid. Saya ke Pak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bual, Pak Kadis, Pak Purnomo. Pak Purnomo?
5: Iya, siap, Pak Ahmad. Ya. Pak Ahmad, mohon izin, ini volume RRI kecil sekali, Pak Ahmad.
3: Oh, kecil ya?
5: Iya, ya, kecil. Minta tolong dinaikkan,
3: okay.
5: Ini saya sudah full di sini.
3: Baik.
5: Ya, kita saya kesulitan mendengar.
3: Oke, kami coba naikkan volumenya. Sudah bisa mendengarkan suara saya?
5: Tambah lagi sedikit, Pak Ahmad.
3: Oke, kita naikkan lagi. Sudah bisa mendengarkan,
5: baik,
3: ya?
5: Baik.
3: Oke,
5: boleh,
3: baik, ya. Baik. Pak Kadis, tidak lama lagi pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda. Sejauh ini seperti apa persiapan-kesiapan daripada tuan rumah? Tentunya ingin sukses prestasi dan sukses pelaksanaan. Silakan, Pak Kadis.
5: Iya, baik. Terima kasih banyak, Pak Ahmad. Saya izin menyapa seluruh pendengar RRI di Kabupaten Tolitoli Bual. Mohon izin Pak Kabid Olahraga Provinsi, Pak Kabid. Ini senior saya dari Kabupaten Tolitoli.
3: Siap.
5: Sebenarnya saya kalau ada Pak Fei saya takut bicara ini, Pak Ahmad. Ya, terkait dengan persiapan untuk gelaran penyelenggaraan Popda di Kabupaten Bual, alhamdulillah saat ini sudah masuk pada tahapan 98% lah. Kalau terutama untuk kesiapan venue pertandingan. Jadi untuk venue pertandingan kita sudah tinggal bola kaki yang belum clear full, tapi tinggal yang kecil-kecil tinggal finishing aja untuk itu. Tapi sisanya sudah standby untuk terkait dengan venue pertandingan. Kemarin juga terkait dengan basket kita ada rubah sedikit berdasarkan arahan provinsi. Ini sementara juga dikerjakan terkait dengan ring yang tentunya itu harus sesuaikan dengan standar pertandingan, tapi sudah clear juga. Saat ini juga dari OPD-OPD teknis yang terlibat dalam kepanitiaan mempersiapkan terkait dengan kedatangan-kedatangan atlet yang menuju Kabupaten Bual, dan dipastikan atlet kabupaten ini sudah tiba mulai besok. Sebentar sudah ada satu kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan. Mereka sudah tiba di Gorontalo, informasi mereka akan start pagi ini menuju ke Bual. Besok disusul oleh kabupaten-kabupaten lain termasuk dari Kota Palu, Merwali dan sebagainya. Jadi pastikan Sabtu Minggu itu kontingen sudah berada di Kabupaten Bual. Kesiapan dari liaison officer sudah mulai dilakukan, komunikasi antara mereka terkait tempat tinggal dan juga terkait akomodasi sudah dilakukan, dan insya Allah itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan terkait dengan kedatangan kontingen di Kabupaten Bual. Kita masih menunggu terkait dengan jadwal pelaksanaan pertandingan, tentunya diawali oleh technical meeting. Rencananya technical meeting itu dilaksanakan pada tanggal 23 malam yang difasilitasi oleh provinsi, itu juga sudah kita siapkan, dan setelah itu mungkin akan ketahuan terkait dengan
8: Mohon izin Pak Kabid, kayaknya saya perlu menyampaikan di awal di sini, nanti Pak Kabid provinsi bisa tambahkan.
3: Iya.
8: Yang seyogyanya open ceremony pembukaan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus. Tadi pagi saya bersama Pak Kabid provinsi dan protokol sudah telepon. itu karena jadwal kedatangan wakil Menteri Dalam Negeri di provinsi pada hari Sabtu, sehingga agenda itu agak termundur. Sehingga kemungkinan besar pembukaan itu akan dilaksanakan pada tanggal 25 malam. Tapi untuk kegiatan pertandingan kita sudah mulai pada tanggal 24.
5: Itu sudah dimulai, terutama untuk cabang bola olahraga bola voli yang full tim dari seluruh kabupaten itu, maka itu mungkin akan kemungkinan besar akan dimulai duluan. Tapi tergantung dengan hasil technical meeting. Pure persiapan insya Allah ini sudah memasuki ready. Tapi tentunya kita tinggal yang paling inti adalah terkait dengan persiapan yang saat ini masih berjalan, yaitu kegiatan open ceremony pembukaan. Itu kita melaksanakan di halaman kantor bupati, masih penataan tempat dan sebagainya itu sementara kita siapkan, termasuk juga untuk pengantaran undangan bagi yang sudah kita persiapkan untuk hadir. Tentunya ini menjadi harapan suksesnya acara kegiatan di Kabupaten Bogor. Terima kasih.
3: Sementara. Ini hanya mempertandingkan 4 cabang olahraga. Kalau kita melihat sedikit sekali, apa target tuan rumah Pak Kadis? Mengingat 13 kabupaten kota berkompetisi, masing-masing ingin menjadi yang terbaik, termasuk Toli-Toli, Pak Kadis.
5: Baik, target insya Allah tidak terkabur. Yang pertama, saya sudah melakukan pengukuhan atlet. Itu bagian dari upaya untuk bisa memperkuat mental atlet saya. Kemarin sudah dilakukan oleh Pak Bupati, dan saya sudah mengatakan kepada atlet di lapangan Pak Bupati bahwa mereka ini tidak datang untuk bermain, tapi mereka bertugas. Bertugas untuk membawa nama baik daerah. Dan Pak Bupati sudah perintahkan kepada kami untuk bisa memberikan yang terbaik kalau bisa mendapatkan juara umum. Itu perintah yang diturunkan ke Bupati, dan kami tidak bisa tawar, harus kami laksanakan. Urusan di lapangan adalah keputusan takdir yang terjadi. Terima kasih.
3: Baik, ditahan dulu Pak Kadis, targetnya ya menjadi yang terbaik. Kita akan ulas lagi, mantap ini. Pak Kadis, saya ke Pak Muhammad Husni Petawali, Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Husni.
9: Ya, halo.
3: Baik, kalau kita melihat Pekan Olahraga Pelajar Daerah ini hanya mempertandingkan 4 cabang olahraga. Kenapa demikian, Pak Husni? Ada pertimbangan khusus kah atau seperti apa, Pak? Silakan, Pak.
9: Ya, baik. Terima kasih. Untuk kita ketahui bahwa memang pada sebelumnya itu untuk pertandingan di Popda itu 8 cabur. Namun karena kondisi juga saat ini kita lagi efisiensi, Pak, sehingga cabur-cabur tersebut kurangi menjadi 4 cabur, tapi tidak berarti kita memberhentikan kegiatan-kegiatan Popda khususnya untuk peningkatan prestasi atlet pelajar ini. Dan kami pemerintah provinsi tentunya sangat mendukung kegiatan-kegiatan Popda ini meskipun di saat ini dalam kondisi efisiensi anggaran. Karena kita tahu bersama bahwa tidak semua provinsi ini melaksanakan Popda, Pak. Ada beberapa provinsi yang terpaksa menunda karena kegiatan efisiensi ini. Saya kira itu, Pak.
3: Oke, baik. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga. Yang seperti Anda sampaikan tadi bahwa seharusnya lebih dari 4 seperti itu. Pertimbangan mungkin efisiensi dan lain sebagainya. Sebenarnya apa tujuan daripada pelaksanaan Popda sendiri? Apakah ini merupakan cikal bakal daripada lahirnya atlet untuk ke ajang yang lebih tinggi, Popnas, kemudian Porprov dan lain sebagainya, atau seperti apa Anda melihatnya, Pak Husni?
9: Ya, tentu. Ini Popda ini kita laksanakan dalam rangka untuk menuju ke Perpopnas maupun Popnas yang insya Allah tahun mendatang dari Kementerian Pemuda dan Olahraga akan melaksanakan Popnas. Seperti itu. Dan itu menjadi tujuan kita, dan kita harapkan nanti setelah di Popnas, adik-adik kita ini bisa juga mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya seperti prapon maupun pon yang akan mendatang nanti.
3: Iya. Itu. Tetapi seberapa besar sebenarnya peluang kita atlet-atlet daerah di luar Kota Palu untuk membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah dalam ajang Popnas maupun yang lainnya, Pak Husni?
9: Ya, memang kalau dilihat dari kegiatan sebelumnya di tahun-tahun yang sebelumnya bahwa memang kita ini untuk kegiatan-kegiatan olahraga yang

0: Pobda ini hanya menggugurkan kewajiban saja atau tidak dilirik olahraganya atau seperti apa? Pak Husni, apakah atletnya kurang dan lain sebagainya? Kemudian anggaran yang cukup besar karena ada cabang sepak bola di dalamnya, Pak Husni.
1: Ya, saya kira
0: Pak Husni. Ya. Terputus hubungan kami dengan Pak Husni, sedikit ada gangguan jaringan, mungkin bisa diperbaiki. Pendengar dan pemirsa internet dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjut perbincangan ke Pak Husni terkait dengan ini, saya ke Pak Erwin S. Dotu Esos, Ketua PSTI Kabupaten Buol. Pak Erwin.
2: Ya.
0: Iya, bersama kami ya.
2: Ya.
0: Iya, Pak Erwin. Ini takraw salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda. Sejauh ini apa target tim takraw Popda Kabupaten Buol mengingat 13 kabupaten kota akan hadir dan masing-masing unjuk kebolehan? Pak Erwin, silakan.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam olahraga.
0: Jaya.
2: Ya, yang terhormat kepada Kadis Pemuda Olahraga Kabupaten Buol, Kepala Kabid Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, dan seluruh keluarga besar RI Kabupaten Buol, bahkan masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya pencinta olahraga. Kalau melihat atau menanggapi target yang dipertanyakan, kalau untuk persiapan kami mulai dari dengan seleksi ini, ya kalau berbicara target, saya pikir ini hampir semua kabupaten itu punya ambisi yang sama. Nah, untuk kami Kabupaten Buol, Bupati kami itu atau Pemda Buol itu menargetkan bagaimana kita itu bahwa dari semua cabang olahraga itu mendapat medali. Nah, tentunya ini menjadi cambuk atau motivasi kami selama ini. Kurang lebih kami lakukan pelatihan 3 bulan, maka dengan kiat-kiat yang kami lakukan ini, insya Allah apa yang menjadi target oleh Pemda itu bisa terwujud. Tapi kami juga tidak begitu juga meremehkan kabupaten-kabupaten yang lain, termasuk kayak Tolitoli, Kota Palu, Poso sama Parimo itu yang masuk kemarin yang juara.
0: Iya.
2: Yang empat besar itu. Jadi ya saya pikir kita punya misi yang sama. Tapi kalau untuk sementara insya Allah kami bisa mewujudkan apa yang seperti yang dipertanyakan tadi, tinggal tergantung dari kesiapan atlet itu pertama. Yang kedua ya, kalaupun kita sudah bertekad ataupun yang kita inginkan, tergantung Allah. Kalau itu mengkehendaki, saya pikir biar siapa yang menghalangi.
0: Oke, makasih. Artinya Pak Erwin, Toli-Toli juga ini jadi apa ya, jadi lawan terberat juga buat Kabupaten Buol ya, di takraw khususnya.
2: Kalau Toli-Toli memang Pak, kita mulai dari Porprov sampai dengan Popda itu Pak, kurang lebih 3 kali turut-turut itu, di saat penonton itu Pak kita ketemu Toli-Toli. Jadi memang wajar kalau Toli-Toli kita hitung, apalagi di Popda kemarin Pak, mereka itu juara satu.
0: Artinya?
2: Jadi kita kurang lebih 3 kali, 4 kali pertemuan itu Pak, di saat penonton kita itu ketemunya dengan Toli-Toli Pak.
0: Artinya ada rasa nervous juga ketemu dengan tim takraw yang Toli-Toli?
2: Iya, ada kalau tingkat pelajar itu kita sudah 2 kali di Morowali, kemudian di Banggai, sama di penentuan.
0: Iya. Buol dapat juara berapa?
2: Kalau Buol ini Pak kurang lebih 8 tahun ini haus dengan juara Pak atau dengan medali, makanya kami kali ini bukannya berambisi tapi kami punya bertekad bisa membuktikan kalau kali ini kami bisa.
0: Termasuk menumbang
2: tahun kemarin kami hanya bisa meraih juara 2 Pak.
0: Iya, termasuk menumbangkan Toli-Toli nanti, seperti itu Pak Erwin.
2: Soal kali itu, kalau memang berhadapan Pak, siapapun lihat kita hanya berdekat, siapapun di depan kita pasti itu kita lawan.
0: Oke. Okay. Ya. Iya, Pak Erwin, selaku tuan rumah tentu banyak tekanan Pak, baik tekanan psikis, baik tekanan lainnya, karena tuan rumah ini mesti harus dua sukses ganda, sukses prestasi dan sukses pelaksanaan. Bagaimana Anda melihat ini, apalagi Anda di cabang takraw, Pak Erwin?
2: Ya, memang Pak kalau di dua sisi ini sebagai tuan rumah kita tidak bisa pisahkan. Yang pertama, kita sebagai tuan rumah itu bagaimana memberikan kesan yang bagus terhadap kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, kalaupun kita punya ambisi itu terkait dengan supporter, mungkin dukungan dari supporter ini atau masyarakat bola ini sangat luar biasa ini Pak, antusiasnya, semangatnya, memberikan semangat kepada teman-teman atau atlet yang ada ini. Tapi kami hanya memberikan himbauan sebatas euforia itu, tapi ada juga batasannya. Kita sebagai sebagai pelayan tamu itu kita perlu

0: kan tamu sebagaimana mestinya. Kalaupun kita ambisi itu harus kita melalui jalur-jalur yang ada. Nah, saya pikir dukungan dari sebagai tuan rumah ini Pak, memang yang pertama ini itu menjadikan motivasi kami. Yang kedua juga di satu sisi Pak, itu seperti yang saya sampaikan tadi, ini saya salah satu beban juga, tapi saya sudah sampaikan ke atlet, jangan jadikan beban, tapi ini jadikan sebagai ajang pembuktian bahwa kamu itu bisa seperti kabupaten yang lainnya. Dari kabupaten lain punya semangat yang luar biasa, apalagi kita tuan rumah.
1: Oke.
0: Mungkin begitu Pak.
1: Baik, ditahan dulu Pak Erwin, saya ke Pak Peben Koru lagi, Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga di Sport Tautol. Kita sudah mendengarkan tiga narasumber termasuk terakhir dari PSTI Kabupaten Buol. Bagaimana Anda melihat ini dan bagaimana upaya-upaya persiapan yang sudah maksimal yang dilakukan selama ini Pak Kabid? Silakan Pak.
2: Iya, jadi kalau berbicara masalah takraw,
1: ya,
2: sepak takraw, ya kita sebagai pemegang gelar, jadi kita harus mempertahankan gelar itu. Tergantung sampai kadis, kalau dikasih makan ikan bakar ya. Gitu. Jadi semua kita sudah siapkan, yang pasti begitu juga di Buol, begitu juga di Tautoli, pemerintah maunya yang terbaik untuk para anak-anak di Kabupaten Tautoli ini. Dan semua yang kita berikan sudah tinggal anak-anak itu memberikan timbal baliknya gitu. Kalau kita memang harus berjuang bertahan, dan itu harus kita pertahankan seperti itu targetnya.
1: Iya. Jadi berapa lama mereka TC teman-teman atlet di tiga cabang olahraga ini Pak Pe?
2: Iya, TC kita ini kan TC berjalan. Jadi mungkin persiapan takraw ini semenjak dibukanya info bahwa ada takraw dibuka bola voli, mereka sudah latihan dari jauh-jauh hari, dari mungkin dari sekitar Februari sudah latihan. Untuk masuk resminya di anggaran diri pemerintah ini, TC-nya itu sudah satu bulan
1: ya. Tetapi sebenarnya Anda melihat seperti apa Pak tiga cabang olahraga yang kita boyong ke Kabupaten Buol nanti nih Pak, di luar daripada bola basket ini Pak, peluangnya seperti itu?
2: Saya optimis kita mendapatkan medali. Untuk menentukan medali itu apa, saya juga belum bisa memastikan karena semua tergantung dari rezeki anak-anak itu sendiri, karena mereka yang bertanding, tapi semua dari pelatih, semua apanya sudah dikerahkan untuk mereka gitu. Tapi targetnya yes. Yang terbaik pokoknya gitu.
1: Artinya sudah ada support positif yang diberikan oleh teman-teman panitia Kabupaten Tolu-Toli ya?
2: Iya. Kita mewakili pemerintah di Dispora, kita sudah berikan, tinggal mereka yang memperjuangkan apa yang kita berikan itu.
1: Oke, okay, baik. Ditahan dulu Pak Kabid, saya ke Pak Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol, Pak Purnomo. Pak Purnomo.
3: Iya.
1: Iya, ini berbicara soal prestasi, berbicara soal tuan rumah, ini dua hal yang memang harus menjadi target utama daripada setiap pelaksanaan event, apalagi menjadi tuan rumah. Pertanyaan saya, berat tidak mewujudkan dua target ini? Sukses prestasi dan sukses sebagai tuan rumah pelaksana, Pak Kadis.
3: Ya, terima kasih Pak Ahmad. Kalau Bapak tanya itu, berat Pak. Karena kita mau baik. Jadi berat karena apa? Karena ada tanggung jawab di situ. Bagaimana menyukseskan kegiatan Popda pada event provinsi ini juga, bagaimana juga bisa menyukseskan atlet yang berprestasi pada kegiatan Popda ini. Sehingga betul ini berbicara kehormatan, berbicara harga diri, itu beda-beda tipis Pak. Sehingga tanggung jawab ini menjadi besar dan tanggung jawab ini menjadi berat buat kami. Kira-kira begitu. Tapi Alhamdulillah ini sudah berjalan dan insya Allah tidak ada kata lain untuk mundur, tinggal berhadapan-hadapan saja untuk di lapangan.
1: Oke. Okay. Baik, berbicara soal pekerjaan pasti ada tantangannya Pak Kadis. Untuk pelaksanaan Popda ke-24 ini, apa tantangan terberat yang dirasakan oleh teman-teman panitia di Kabupaten Buol, terutama di Dispora Par, terkait dengan pelaksanaan Popda ini Pak Kadis?
3: Kalau tantangan secara sisi teknis, kita ini begini Pak Ahmad. Alhamdulillah di Buol ini karena efisiensi anggaran Bapak Bupati itu sudah merubah mindset pola pikir kami terkait bagaimana kerjasama, bekerja bersama-sama kerja. Jadi mengutamakan kolaborasi. Seandainya memang ini anggaran kemarin kita besar, mungkin di Dispora Par itu akan bergerak sendiri terkait mengurus ini. Tapi karena tingkat efisiensi, maka kami kemarin mengambil sikap untuk berkolaborasi tugas pokok dan fungsi. Jadi panitia besar sekarang ini bukan cuma di Dispora. Jadi semua PD tenis terlibat untuk bersukacita, mensukseskan Popda. Dan ini terbukti gambaran terkait dengan kolaborasi tugas pokok dan fungsi ini tergambar betul di kegiatan Popda yang ada di Kabupaten Bogor ini. Jadi kalau untuk tenis, saya alhamdulillah belum merasakan berat karena kita kerja sama-sama. Cuma memang kalau terkait dengan pembiayaan itu masuk dalam unsur yang juga bisa mempengaruhi terkait dengan, tapi itu bisa kita atasi dengan adanya kerjasama tadi. Jadi itu bedanya. Bedanya kalau kita bekerja kemarin cuma di Spora sendiri, saya ini bekerja beramai-ramai, Pak. Beramai-ramai dengan OPD tenis. Yang kebersihan DLH, yang keamanan Pol PP, yang perhubungan diurus oleh dinas perhubungan, dan lain sebagainya. Kita bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi saat ini untuk menyelesaikan Popda.
1: Oke. Okay. Artinya ada kolaborasi antar instansi terkait di wilayah Kabupaten Bogor terkait dengan ajang ini, Pak Kadis, ya?
3: Betul. Bahkan lisensi officer pun itu dari OPD-OPD. Jadi tidak ada diaspora di situ. Jadi OPD yang bertugas untuk mengatur terkait dengan LO antara kabupaten ini dan kabupaten lainnya. Itu kita tunjuk berdasarkan surat keputusan Bupati Bogor. Jadi tidak hanya diaspora, semua terlibat terkait dengan pelaksanaan Popda ini.
1: Oke, tetapi ada juga yang menarik bahwa pelaksanaan Popda ini tidak hanya berbicara soal olahraga, tetapi juga berbicara soal UMKM seperti itu. Akan menghidupkan UMKM di Kabupaten Bogor selama pelaksanaan 24 sampai dengan 29. Seperti itukah, Pak Kadis?
3: Betul, yang pertama berkahnya kegiatan Popda karena efisiensi saya dapat di sini. Seharusnya, mohon izin Pak Kabid Provinsi, seharusnya memang terkait akomodasi itu kami siapkan dari kabupaten untuk atlet dan pelatih, kan? Kemudian hotel dan juga makan minum itu untuk atlet disiapkan oleh tuan rumah. Tapi karena efisiensi anggaran, kita kemarin bersepakat bahwa itu ditanggung masing-masing. Dari hal itu saja itu sudah bisa memutar ekonomi yang ada di Kabupaten Bogor. Minimal uang berputar, sekalipun ada yang buat tukang masak, tapi pasti beli bawang di sini, beli bawang. Ini sudah ada target keuntungan tersendiri buat para pelaku UMKM. Yang kedua, kita pun juga melibatkan seksi dinas Diskum Perindak. Kita sudah menyiapkan terkait dengan galeri untuk dekran Nasda, untuk oleh-oleh. Kemudian juga mengatur tempat jualan UMKM di semua venue yang ada. Dan itu kita melibatkan unsur kewilayahan, aparat pemerintah kecamat dan juga Ibu Lurah untuk mengatur terkait dengan para pedagang UMKM. Dan ini sudah kita siapkan tempatnya dan sudah kita atur baik. Insya Allah putaran ekonomi UMKM bisa jalan terkait dengan kegiatan Popda ini.
1: Oke, baik. Demikian. Ditahan dulu Pak Kadis. Saya ke Pak Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Husni.
4: Ya, halo Pak.
1: Ya, ini menarik. Berbicara soal Popda, ini tidak hanya berbicara soal atlet, tidak hanya berbicara soal cabang olahraga, tetapi juga seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Poraper tadi, bahwa ada kaitannya juga dengan UMKM. Tetapi saya lebih ke olahraganya, ke atletnya. Kalau kita melihat, saya review kembali bahwa ini hanya mempertandingkan 4 cabang olahraga dari sekian banyaknya cabang olahraga yang ada di tanah air. Dari Dispora Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, 4 cabang olahraga ini, apakah ini memang menjadi cabang olahraga andalan atau seperti apa? Atau adakah mungkin ke depannya cabang ini bisa berganti atau diganti atau seperti apa, Pak Husni? Silakan, Pak.
4: Ya, baik. Terima kasih. Untuk cabur-cabur yang kita pertandingkan ini memang menjadi dari bagian dari pelaksanaan Popda. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa nanti tahun akan mendatang cabur lain akan masuk, tidak akan masuk gitu Pak. Semua kita akomodir, nanti kita lihat. Ini juga tergantung dari pelaksanaan Prapopnas nanti. Nanti apa-apa yang akan dilaksanakan di Prapopnas nanti, kegiatan apa. Apakah ada penambahan cabur atau cabur yang sekarang ini tetap bertahan. Tentunya itu nanti akan kita sampaikan di kegiatan lainnya Pak, seperti itu. Dan ini juga tentunya ada kualifikasi Prapopnas. Harusnya tahun ini Pak, setelah kita melaksanakan Popda, ada Prapopnas. Nah, tapi juga karena dari Kementerian Pemuda Olahraga melaksanakan efisiensi anggaran, maka tahun ini untuk Prapopnas itu belum dapat dilaksanakan. Dan kami berharap tahun depan Popnas juga bisa berjalan, sehingga tidak hanya kegiatan cabur ini aja yang kita pertandingkan, di Popnas nanti bisa beberapa cabur nanti kita bisa usulkan untuk dipertandingkan. Tergantung dari kebijakan ataupun keputusan dari Kementerian Pemuda Olahraga.
1: Oke, okay. Baik. Pak Husni, berbicara soal Popnas, tentu muara awalnya berasal dari Popda seperti itu yang akan kita laksanakan. Sebenarnya Pak, berapa besar peluang atlet-atlet daerah di luar Kota Palu Pak masuk ke dalam Popnas menjadi skuad Provinsi Sulawesi Tengah Pak?
4: Berbicara peluang ya, tentunya kami berharap semua cabur yang kita pertandingkan itu bisa mendapat peluang. Dan ini kembali pada mentalitas maupun strategi dari pelatih, ya, terutama strategi pelatih dan mentalitas atlet-atlet kita di pertandingan. Tapi sesungguhnya ini kalau berbicara masalah olahraga yang kita lakukan ini terkait dengan basic dasar mereka untuk bermain teknik itu saya kira sama semua, sama pembelajaran Pak. Mulai dari tingkat kabupaten, kota maupun provinsi dan di seluruh Indonesia saya kira itu sama. Yang membedakan hanya dua hal tadi. Pertama, strategi dari pelatih seperti apa. Yang kedua yang paling penting adalah mentalitas pemain seperti itu. Dan kalau itu bisa kita solid, kita bisa kita bisa satukan, maka saya yakin peluang untuk menjadi juara mau di tingkat daerah, provinsi maupun nasional kita bisa capai di cabur mana saja seperti itu.
1: Iya, artinya tidak ada mungkin faktor X lainnya yang bisa menyebabkan bahwa mungkin kabupaten A, B dan C itu tersingkirkan seperti itu, Pak Husni?
4: Bagaimana Pak?
1: Artinya tidak ada faktor X lainnya yang bisa menyingkirkan kabupaten A, B dan C seperti itu mewakili provinsi Sulawesi Tengah meskipun mereka memiliki atlet yang bagus, Pak Husni?
4: Oh tidak Pak, kita akan rangkul Pak. Jadi kalau hasil di tahun-tahun sebelumnya, hasil dari yang menjuara Pak, itu akan kita prioritaskan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin ada di salah satu kabupaten atlet yang terbaik itu bisa kita bergabung Pak dengan atlet, dengan cabur yang menjadi juara pada saat Popda itu Pak.
1: Oke, artinya ya, artinya mereka yang peraih medali emas pada Popda Kabupaten Buol akan masuk pada pelatihan Popnas seperti itu, Pak Husni ya?
4: Iya. Ya, tentu Pak.
1: Oke, baik. Ditahan dulu Pak Husni, saya kembali ke Pak Erwin, Ketua PSTI Kabupaten Buol, Pak Erwin.
0: Ya.
1: Ya. Baik, Pak Erwin, dari 13 kabupaten kota seperti ini untuk Kabupaten Buol sendiri berapa banyak atlet yang diterjunkan khususnya di cabang olahraga sepak takraw ini, Pak Erwin?
0: Kalau untuk Buol 5 orang, Pak.
1: 5 orang ya?
0: Iya.
1: Ya, ini diseleksi kah, Pak, atau seperti apa, Pak? Dari 5 atlet ini, Pak. Silakan, Pak.
0: Kalau untuk Buol itu, Pak, kita seleksi, yang ikut seleksi itu kurang lebih 20 orang. Jadi kita menetapkan 5 orang. Seleksi kita lakukan 3 hari.
1: Oke. Sejauh ini
0: terbuka.
1: Ya, sejauh ini latihannya sudah berapa lama, Pak? Khusus mungkin cabang olahraga sepak takraw, Pak Erwin.
0: Kalau untuk sepak takraw, Pak, kita kurang lebih 3 bulan lebih. Jadi 3 bulan lebih kita latihan, kemudian di bulan Juni kemarin kita itu masuk TC kurang lebih 1 minggu. Setelah itu kita tryout ke Gorontalo, balik dari sana Juli sampai dengan hari ini kita sudah masuk TC kedua kurang lebih 1 bulan, Pak.
1: Oke.
0: Jadi itu persiapan yang kami sudah lakukan karena memang kami seperti yang sampaikan dari awal kabupaten lain punya target apalagi kami tuan rumah, Pak.
1: Iya. Iya. Kabupaten lain punya target seperti itu. Tetapi sebagai tuan rumah, apakah ini tidak berat, Pak Erwin?
0: Apapun bentuknya, Pak, pasti Pak berat. Cuma kita tergantung dari apa konsep-konsep yang kita sampaikan ke anak-anak ataupun pola-pola pelatihan yang kita sudah berikan. Semua kita sudah berikan, tinggal anak-anak yang bisa mengimplementasikan di lapangan nanti, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Kita sudah masuk sampai dengan kejiwanya, bagaimana sebagai tuan rumah, bagaimana kalau kita bermain di luar.
1: Oke.
0: Kita sudah kasih
1: konsep iya. Semua. Oke, artinya kemenangan Kabupaten Buol sebagai tuan rumah, kalau takraw pemainnya hanya 3, dia lebih dari 1, karena ada penonton yang menyemangati, Pak Erwin.
0: Siap.
1: Begitu Pak Erwin ya?
0: Ya, begitu kalau untuk Buol, Pak.
1: Oke, baik. Ditahan dulu Bapak-Bapak narasumber, pendengar, dan pemirsa RNET dimanapun Anda berada. Finalisasi persiapan Popda Sulteng 2026, siap bertanding, siap berprestasi. Bersama dengan 4 narasumber kami, 1 hadir di studio. Dan Anda pendengar dimanapun berada, Anda bisa masuk, bisa bergabung di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sebelum kita lanjut, kita jedah, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Jangan kemana-mana.
5: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
6: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
5: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Puncak Kabinuang. Di Toli-Toli menyapa, finalisasi Popda Sulteng 2026 siap bertanding, siap berprestasi. Kami menghadirkan tuan rumah, kami juga menghadirkan tetangga tuan rumah, Kabupaten Toli-Toli. Di 0853 4383 1230 atau 0821 9483 0965, Anda bisa bergabung, bisa berbincang-bincang dengan keempat narasumber kami. Ada Muhammad Husni Petawali, SSTP MAP, Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, bergabung via Zoom. Ada juga Bapak Purnomo Mener, SSTP, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol, bergabung via Zoom. Juga ada Bapak Erwin Esdo Tuesos, Ketua PSTI Kabupaten Buol, bergabung via Zoom. Dan juga ada Bapak Peben Korwes HMSI, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Toli-Toli, hadir di studio langsung. Sekali lagi Anda kami undang, atensinya 0853 4383 1230 atau 0821 9483 0965. Sebenarnya Pak Kabit, ya, kalau untuk kita Kabupaten Toli-Toli, tiga cabang yang kita dorong ini memang adalah cabang yang potensi dan berprestasi, Pak Kabit ya?
4: Iya, kalau ditanya itu ya, ya memang berprestasi. Dan satu juga kita atlet voli, kita sudah berbicara di nasional, dia sudah masuk dalam klub, dan itu salah satu motivasi anak-anak untuk mengikuti jak itu. Dan kalau dibilang prestasi ya, kita semua punya target, karena kemarin saya briefing sama pelatih-pelatihnya, mereka menjanjikan sesuatu yang membanggakan buat pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli.
3: Tetapi mungkin pernah juga ada atlet kita yang lolos ke tingkat yang lebih tinggi seperti itu ya, dari Popda ini mewakili provinsi dan mewakili nasional, Pak Kabit ya.
4: Kemarin, tahun kemarin itu dari taekwondo dua orang medali emas ke Popnas. Cuma memang ya hasilnya waktu ke Popnas itu agak belum memberikan hasil yang kita inginkan.
3: Tetapi target utama kita apa, Pak Kabit, di Popda kali ini? Mengingat sekali lagi jaraknya cukup dekat sekali nih Pak, dari Kabupaten Toli-Toli ini Pak, tetangga kita Pak, begitu Pak.
4: Kalau target pasti kita kasih, kita mau yang terbaik itu saja. Cuma untuk menjanjikan bahwa itu emas atau apa itu adalah pelatihnya. Cuma pelatihnya sudah memberikan kita bahwa menjanjikan itu yang terbaik. Saya tidak bisa menentukan bahwa ini harus emas, ini tidak, karena saya tidak begitu. Saya maunya saya berikan kamu yang terbaik, kamu berikan kepada daerah ini yang terbaik itu sih.
3: Baik. Artinya kita berharap bahwa puluhan atlet yang akan kita lepas sebentar siang Pak Kabit ya.
4: Iya.
3: Dan berangkatnya esok tanggal
4: 22.
3: Iya. Itu berharap ada yang terbaik yang mereka berikan ke Toli-Toli.
4: Iya, begitu. Tugas saya memfasilitasi, memberikan mereka apa yang dibutuhkan dengan dana yang terbatas ini. Semua saya sudah berikan melalui Pak Dispora, melalui Pak Kadis, uang dari pemerintah mewakili daerah kabupaten. Jadi tinggal dari anak-anak ini. Ini kan Popda ini hanya sebuah kalau bagi saya ya, bagi saya ditanya, Popda ini hanya event kecil untuk menuju yang terbesar gitu. Cuma yang dikelola oleh pemerintah. Begitu. Yang di Dispora tuju apa pemerintah apa Kementerian Olahraga itu bahwa kita mencetak atlet-atlet itu sampai di luar nasional, bukan cuma berbicara terus di nasional itu. Gitu. Mungkin dari ajang ini masuk ke Popnas, Prapon apa segala macam, bukan berarti bisa juga yang tidak juara, tapi ada yang terbaik bisa dipilih gitu.
3: Ya, itu seperti ya, artinya yang dikirim ini adalah merupakan hasil seleksi sebelumnya. Ya,
4: saya dan Pak Kadis Pora memberikan semua tidak intervensi kepada cabur, bahwa kita menentukan bahwa ini atlet semua diserahkan kepada cabur orang masing-masing.
3: Artinya kita terima bersih Pak Kabit.
4: Iya.
3: Oke, baik. Ditahan dulu saya ke Pak Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bol, Pak Murnomo. Pak Kadis.
5: Iya. Unito.
3: Iya, baik. Pak Kadis, berbicara soal Popda, Pak Kadis juga sudah sering mengikuti Popda seperti itu. Apa yang menjadi evaluasi kira-kira, Pak? Bagi Kabupaten Bol tentunya, Pak. Di luar mungkin sebagai tuan rumah begitu, Pak.
5: Iya, yang pertama pertandingan Popda ini kan dia berkategori umur. Ya. Sehingga kalau yang kemarin sudah ikut Popda, kemungkinan besar yang ini mungkin tidak bisa ikut lagi karena umurnya sudah lewat. Ya, kendala terbesarnya itu. Karena rata-rata ini atlet yang kita rekrut berdasarkan umur, tentunya atlet-atlet baru juga yang baru pertama kali tampil. Nah, tapi persoalan pertandingan atlet itu bukan hanya persoalan teknis, tapi minimal kita bisa mengisi juga terkait dengan moral mereka, kemudian juga kepercayaan diri mereka dan semangat mereka. Maka selain dengan pelatihan-pelatihan tersebut, kami kemarin melakukan pengukuhan atlet, kami sowan kepada raja, itu sebagai bentuk upaya kami lakukan untuk bisa menambah kekuatan kepercayaan diri atlet kami untuk bisa berhadapan dengan lawan. Kira-kira begitu.
3: Iya, artinya sebagai tuan rumah, Kabupaten Bol ini menang selangkah daripada kabupaten-kabupaten lainnya ya?
5: Tidak juga seperti itu Pak ini. Pertanyaannya...
3: Karena ada dukungan penonton, maksud saya seperti itu, Pak Kadis.
5: Oh, kalau itu jelas. Karena setiap pertandingan tuan rumah pasti kelebihannya itu, Pak. Kelebihannya itu. Tapi kami tidak pernah dalam ini menganggap remeh lawan. Kami semua menganggap bahwa lawan itu akan berhadapan dengan kami itu untuk mengalahkan kami. Sehingga kami harus bisa bagaimana caranya bertahan untuk memenangkan pertandingan. Itu aja. Apalagi... Toli-toli bol itu kan saudara Pak,
3: iya.
5: Jadi tentunya kami tidak menganggap mereka lawan, kami lebih menganggap mereka saudara. Berharap kami bertemu final 1-2 dengan Toli-toli.
3: Iya. Penerapan strateginya nanti akan kita lihat di final dan di penyisihan begitu Pak Kadis ya.
5: Betul. Strategi itu kan tidak bisa disampaikan Pak.
3: Oke, tidak bisa disampaikan. Oke, ditahan dulu Pak Kadis. Saya ke Pak Husni Petawali, Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Husni.
6: Iya.
3: Iya, Popda melahirkan atlet yang berprestasi baik untuk Popda, Sportprop dan lain sebagainya. Bagaimana reward dari pihak pemerintah sendiri Pak, khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melihat atlet-atlet berprestasi kita, muaranya ya mereka tidak lari ke daerah lainnya Pak nantinya.
6: Ya, baik, terima kasih Pak. Berbicara terkait reward ini memang tentunya kami pemerintah provinsi terus mendukung kepada atlet-atlet yang berprestasi, khususnya yang mendapatkan medali, ya, yang mengharumkan nama Sulawesi Tengah dan mengharumkan juga nama asal kabupatennya masing-masing. Dan untuk Popda ini kita tidak berhenti sampai di sini. Kami berharap nanti di ajang selanjutnya di tingkat nasional yang lebih tinggi untuk tingkat pelajar ini, atlet-atlet Sulawesi Tengah baik di cabur yang kita pertandingkan maupun cabur nanti yang akan dibuka oleh Kemenpora itu bisa ikut andil berprestasi mendapatkan medali di tingkat nasional. Tentunya kalau berbicara dengan reward, insya Allah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pemuda Olahraga Sulawesi Tengah dan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, dukungan Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, insya Allah untuk reward kami apresiasi setinggi-tingginya.
3: Iya, ya, sekali lagi Pak, 4 cabang olahraga ini merupakan cabang mungkin paling potensial untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi, Pak Husni ya?
6: Iya, tentu saja Pak. Ini tidak untuk kemungkinan ya, atlet-atlet ini yang bertanding di 4 cabur sekarang ini, tentu masing-masing atlet ini mempunyai skill ya, yang tentunya belum sekarang ini belum bisa kita lihat. Insya Allah nanti di saat Popda nanti pertandingan, tentu kita dari provinsi bisa melihat atlet-atlet yang punya potensi yang bisa meraih prestasi baik individu maupun berkelompok.
3: Iya, meskipun atlet seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber sebelumnya bahwa mereka sudah latihan, mereka sudah TC dan lain sebagainya, tetapi hal yang paling terpenting adalah mereka yang bertugas di tingkat lapangan alias mereka yang menjadi pengadil pertandingan seperti itu Pak. Ini bagaimana dari Anda sendiri Pak, dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, mereka yang akan bertugas menjadi pengadil pertandingan di lapangan, apakah memang betul akan bertindak adil-adilnya seperti itu, Pak?
6: Ya, berdasarkan prinsip ya, setelah mereka juga sudah diberikan apa namanya masing-masing untuk wasit maupun juri, tentunya tugas utama mereka harus memimpin secara adil, transparan, dan sportif. Nah, saya kira prinsip-prinsip itu mereka bisa pegang, dan kami menunjuk wasit dari atau juri yang kami minta langsung ini dari masing-masing pemprovnya, ya, pengurus provinsinya. Dan itu kembali dari pemprovnya menunjuk atau memberikan wasit-wasit atau juri yang terbaik untuk berlaga di memimpin di Popda kali ini.
3: Kita berharap tidak ada tendensi apapun begitu, Pak Kabit, ya, sehingga bahwa atlet yang dilahirkan dari daerah A, B, dan C ini betul-betul memang hasil seleksi alam seperti itu, Pak.
6: Ya, kami sangat berharap bahwa memang tidak ada tendensi apapun di situ, ya. Semua wasit itu bersikap ataupun berlaku fair, ya. Tidak ada unsur-unsur lain ataupun yang untuk memenangkan salah satu cabur, ya, untuk memenangkan satu kabupaten, tidak seperti itu. Kami menekankan kepada wasit-wasit, ya, haruslah bersikap adil sebagaimana kalian memimpin agar pertandingan ini nanti bisa berjalan secara sukses.
3: Iya, insya Allah ini bisa dijamin, Pak Kabit, ya.
6: Iya, insya Allah, insya Allah.
3: Oke, baik. Saya ke Pak Erwin lagi, Ketua PSTI Kabupaten Bol. Pak Erwin.
7: Iya.
3: Iya, ini Anda sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kabit Keolahragaan Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa mereka yang menjadi pengadil pertandingan pada kesempatan kali ini, pada Popda kali ini, memang betul-betul akan bertindak sesuai dengan sportivitas seperti itu. Ini bagaimana Anda melihatnya selama ini, Pak Erwin?
7: Ya, makasih Pak yang kesekian kalinya. Saya pikir kita masing-masing kabupaten itu, Pak, sangat mengharapkan kalau memang wasitnya itu seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi. Karena memang hampir di setiap momen itu, Pak, rata-rata yang jadi pemicu itu, Pak, wasit. Mulai dari Polprov sampai dengan Popda, Pak. Tapi kami sebagai tuan rumah kali ini berharap bahwa itu hal-hal yang kita tidak inginkan tidak akan terjadi, Pak. Karena kita berharap kan di Popda ini kan jadi ajang untuk berikutnya, Kopra-Popda sama Popnas, Pak. Jadi kita berharap hasilnya akan maksimal, Pak.
3: Artinya bahwa wasit bertindak secara profesional di lapangan nantinya, insya Allah.
7: Ya, siap.
3: Ya, baik. Berbicara soal sepak takraw, lagi-lagi persiapan yang sudah dilakukan sudah sejak beberapa bulan sebelumnya, apalagi menjadi tuan rumah. Saya sekali lagi mungkin ingin bertanya, Pak, kabupaten yang menjadi lawan terberat nantinya, Pak, untuk tuan rumah Kabupaten Bol, Pak, di Popda ini, Pak.
7: Kalau untuk yang kami anggap berat itu, Pak, saya pikir kalau kali ini prinsip kami kurang lebih sama, hampir semua kabupaten ini merata materinya, tapi ada berapa yang kami harus garis bawahi. Kemarin yang masuk empat besar, pertama Toli-Toli, kemudian Kota Palu, Parimo, sama Pos, karena memang ini yang juara kemarin di Banggai. Makanya kami ini di bagian, saya sebagai ketua PST sekaligus merangkap pelatih di sini, Pak, kami punya evaluasi yang secara menyeluruh, baik dari individu atlet sampai dengan ke karakter anak-anak masing-masing itu terkait dengan menghadapi lawan. Bagaimana sebagai tuan rumah, kemudian bagaimana kita sebagai bertanding bukan tuan rumah. Nah, kali ini kesempatan kita sebagai tuan rumah, maka kami lebih menguatkan jiwanya, anak-anak. Kami berterima kasih juga kepada Pak Kadis sudah memberikan role yang luar biasa. Sudah dilakukan TC satu minggu, kemudian tryout, anak-anak dapat uang saku, baju latihan, kemudian kembali lagi TC. Sampai dengan hari ini bahkan mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Saya pikir ini hal yang terbaru kami dapatkan untuk selama ini kami mengawal Popda, Pak.
3: Iya.
7: Jadi itu mungkin satu spirit atau semangat yang kami berikan kepada adik-adik, bahwa kamu sudah difasilitasi oleh pemerintah, sekarang gilirannya kamu, apa yang kamu berikan kepada pemerintah.
3: Artinya atlet yang diturunkan pada Popda ke-24 ini merupakan mungkin atlet-atlet yang baru semua, ya, Pak Erwin, ya?
7: Kalau untuk Bol, Pak, kebetulan dua senior yang ikut kemarin di Banggai, ada dua masih masuk lahiran 2009.
3: Artinya
7: jadi mungkin itu kalau kita beradu di materi mungkin ya itu salah satu poin kami juga, Pak.
3: Artinya komposisinya mungkin 80-20, ya, 80 junior, 20 senior begitu, Pak Erwin?
7: Iya, 70-30 Pak.
3: 70-30 ya?
7: 70-30 karena kita 50.
3: Mm-hmm.
7: Nah, Kota Palu kenapa kami hitung? Pertama, Kota Palu itu ada berapa anak manor di situ?
3: Oke. Okay.
7: Yang kedua, ada satu sudah atlet popnas di situ. Tapi lagi-lagi kami dokerin kepada atlet atau memberikan support kepada atlet bahwa itu tidak menjadi ancaman.
3: Oke. Okay.
7: Jadikan itu pertandingan ini latihan.
3: Mm-hmm. Artinya meskipun mungkin menjadi posisi kedua atau apa, ada hal yang positif diambil nanti saat berhadapan dengan mereka-mereka yang seperti Anda sebutkan tadi Pak Erwin, ya, Kota Palu, seperti itu.
7: Iya. Makanya kami memberikan menyampaikan kepada mereka itu dengan materi-materi yang ada supaya ini menjadi spirit atau semangat teman-teman adik-adik kami di lapangan, Pak.
3: Oke.
7: Okay. Jadi sudah menjadi tantangan bahwa itu di situ ada atlet yang sudah masuk Popnas, ada atlet yang sudah dari liga.
3: Oke.
7: Okay. Bagaimana caranya kami mendokri kepada atlet supaya ini bukan menjadi tantangan buat mereka, justru jadi semangat melawan. Oh, saya ternyata bisa. Saya ternyata kali ini mampu tampil melawan Popnas, melawan yang dari liga. Jadi semangat itu yang kami berikan kepada adik-adik.
3: Oke. Okay. Tentu ada reward yang dipersiapkan oleh PSTI Kabupaten Buol, Pak, jika mereka berhasil menjadi juara satu, Pak.
7: Kalau untuk PST Buol, Pak, sampai dengan hari ini karena kami belum dapat dana pembinaannya, sudah ada kami siapkan itu, Pak. Tidak perlu saya sampaikan di sini selain yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah.
3: Oke, okay, oke, okay, baik. Ditahan dulu, Pak Ketua PST Kabupaten Buol. Saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis.
5: Monitor.
3: Baik, Pak Kadis, sebenarnya masih banyak yang coba kita ingin gali, coba kita ingin perbincangkan. Namun kita berada di penghujung diskusi pada pagi hari ini. Menarik diskusi kita. Sebelumnya, selamat menjadi tuan rumah dan semoga pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 di Kabupaten Buol tanggal 24 hingga 29 berjalan secara sukses. Kita sudah berada di penghujung diskusi. Kami beri Anda kesempatan 1 menit untuk menyampaikan closing statement. Silakan, Pak Kadis.
5: Terima kasih. Kami berharap dalam pelaksanaan Popda 24 khusus tengah di Kabupaten Buol berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan juga menjunjung sportivitas. Kepada seluruh kontingen tamu, kami berharap selama berada di Buol bisa nyaman, diterima, dilayani, dan dihormati dengan baik. Semoga seluruh kontingen juga dapat membawa pulang tidak hanya prestasi, tapi juga pengalaman kenangan yang baik tentang Buol. Kepada masyarakat juga tentunya saya berharap mengajak untuk bersama-sama menunjukkan keramahan, semangat, sportivitas, dan kebanggaan sebagai tuan rumah. Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya, terima kasih kepada panitia provinsi Popda, terutama pada Pak Kabid Olahraga ini yang sering memberikan atensi kepada kami, bahkan kemarin sudah 2 kali turun ke Buol untuk melihat persiapan yang ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara panitia provinsi dan juga panitia kabupaten berjalan dengan baik, yang tentunya menjadi kekuatan utama bagi kami untuk penyelenggaraan Popda. Kemudian juga kami apresiasi khusus kepada RRI yang telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan mendukung Popda kali ini. Bagi kami RRI bukan hanya media yang memberitakan pertandingan, tapi merupakan mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi. Kedepan kami berharap dalam kegiatan Popda, RRI tetap hadir bersama kami nanti di lapangan. Demikian. Kemudian juga untuk kepada atlet, saya berharap untuk prestasi ini kita bisa buktikan. Dan terakhir, bahwa kita sebagai tuan rumah, kita harus mempertahankan harga diri kita sebagai Kabupaten Buol dalam pertandingan nanti. Terima kasih.
3: Artinya sukses prestasi dan sukses pelaksanaan, Pak Kadis.
5: Betul sekali.
3: Sukses prestasi dan sukses pelaksanaan. Baik, baik. Terima kasih Pak Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol, Pak Purnomo, sudah hadir dan meluangkan waktu. Kita berharap, kita berdoa bersama bahwa Popda berjalan sukses, lancar, dan aman di Kabupaten Buol. Saya ke Pak Husni. Pak Husni.
8: Ya, halo.
3: Baik, kita berada di penghujung diskusi. Silakan, apa yang Anda ingin sampaikan sekaligus closing statement dari Pak Husni. Silakan.
8: Ya, baik. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tuan rumah, ya, utamanya Pak Kadispora Kabupaten Buol ini yang cukup energik, ya. Beliau semangat walaupun di kondisi yang memang kita tahu bersama semua daerah ini, ya, tidak hanya di Kabupaten Buol, ini cukup menekan belanja-belanja, tentunya dengan efisiensi ini cukup memberikan kita sedikit stresnya, tapi kita tidak berhenti di situ. Semangat kita sebagai orang yang akan memberikan peluang kepada adik-adik kita, khususnya atlet-atlet kita ini yang para pelajar, sehingga mereka diberikan ruang dan peluang untuk memberikan
6: prestasi baik di tingkat daerah, provinsi maupun di tingkat nasional. Kita tidak bisa melihat bahwa efisiensi ini menjadi kendala bagi mereka. Mereka tidak melihat itu, tapi mereka melihat bagaimana mereka bisa maju di pentas yang akan datang dan yang lebih besar lagi. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada RRI Kabupaten Toli-Toli yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan media ini, bahwa informasi-informasi untuk persiapan pelaksanaan POPDA tersalurkan masyarakat, dan masyarakat bisa mengetahui bahwa memang kegiatan ini POPDA akan menjadi ajang yang cukup bergengsi khususnya di Kabupaten Bohol. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga di masa-masa yang datang kegiatan POPDA lebih besar lagi gaungnya, tidak hanya 4 cabur tapi lebih dari itu. Sekali lagi terima kasih kepada Ketua dan seluruh pemirsa yang hadir di hari ini. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Kabid Muhammad Husni Petawali. Saya ke Pak Erwin S. Dotu, Ketua PST Kabupaten Bohol. Pak Erwin.
7: Ya, siap.
3: Ya, silakan closing statement-nya Pak Erwin.
7: Terima kasih yang terakhirnya. Yang pertama, kami sangat berharap bahwa kegiatan POPDA ini jauh lebih berhasil dari sebelum-sebelumnya. Kemudian yang berikut, kami siap melayani teman-teman dari kabupaten lain. Kami sebagai pelayan, kami akan melayani dengan maksimal mungkin atau sebaik mungkin. Yang berikut, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga RRI, baik Bol maupun Toli-Toli. Ini yang menurut saya yang keempat kalinya terkait dengan POPDA yang sudah memfasilitasi, termasuk dengan panitia pelaksanaan POPDA provinsi. Pelaksanaan POPDA kali ini kita jadikan sebagai ajang pemer satu, walaupun di situasi efisiensi ini, untuk menuju Sulteng Emas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kabid closing statement-nya.
4: Dari saya, terkait tadi bila ditanyakan target, ini agak sedikit intermezzo karena kemarin juga ditanyakan begitu sama Pak Kadis Pora Buol bahwa kalau Buol itu 3, torang 2 begitu, Toli-Toli. Yeah. Itu targetnya gitu.
3: Yeah.
4: Jadi pesan khusus untuk sampai bos yang di Buol. Jadi kalau dari saya mewakili pemerintah Kabupaten Toli-Toli, bahwa pemerintah sudah memberikan tugas kalian membuktikan itu aja.
3: Oke, baik, terima kasih Pak Kabid peningkatan prestasi olahraga di Dispora Toli-Toli sudah hadir di studio. Sebelumnya juga ada Pak Kadispora Kabupaten Bohol, Pak Purnomo, terima kasih meskipun mungkin ada jadwal lainnya tetapi menyempatkan diri berbagi bersama dengan masyarakat kita di Toli-Toli Bohol.
5: Saya live di DPR sekarang.
3: Iya, kemudian terima kasih juga Pak Muhammad Husni Petawali, Kabid Olahraga Dinas Pemuda Olahraga Provinsi, dan juga terima kasih Pak Erwin, Ketua PST Kabupaten Bohol. Semoga yang kita berbincangkan tentu bermanfaat bagi masyarakat, dan endingnya adalah apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita laksanakan berjalan secara lancar dan tentu menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi dari 4 cabang olahraga yang dipertandingkan. Terima kasih sekali lagi mewakili seluruh kerabatan kerja yang bertugas, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam olahraga.
4: Jaya.
9: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
10: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
9: Pro 1 RRI Toli Toli.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih?
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pastinya bersama saya Irna menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini di program 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz AM 1377 kHz. Dan pendengar, sudah pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masuk dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda bisa ikutan bergabung bersama kami pendengar dalam program Halo RRI. Apa yang ingin Anda sampaikan di kesempatan kali ini bisa Anda bergabung bersama kami. Tentunya kami buka di layanan telepon interaktif kami di 0853438312 atau di 0821-9483-0965. Pastinya pendengar, program ini hadir bukan hanya untuk menemani aktivitas Anda, tetapi juga menjadi ruang bagi Anda semuanya untuk menyampaikan suara, aspirasi, keluhan maupun berbagai persoalan ditemui di kehidupan sehari-hari ya. Ada persoalan mengenai pelayanan publik, ada yang ingin Anda sampaikan terkait pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur lingkungan, terus juga transportasi ataupun pelayanan pemerintah. Jadi silakan Anda sampaikan kepada kami, karena kami percaya pendengar, setiap suara masyarakat begitu penting. Apa yang Anda sampaikan hari ini mudah-mudahan dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama untuk mencari solusi terbaik ya. Jangan hanya mengeluh di rumah, jangan hanya bercerita kepada tetangga, mari sampaikan melalui program Halo RRI. Kami mengajak Anda untuk ikut bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Anda bisa menghubungi via telepon kami ya pendengar di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, program Halo RRI menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Silakan Anda yang ingin ikutan bergabung menyampaikan aspirasinya, Anda bisa menghubungi via telepon kami sekali lagi di 0853-43-83-1230 atau di 0821-9483-0965. Dan juga kami mau menyapa untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Halo, apa kabar yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Kabupaten Parigi Motong ya. Pastinya untuk di program Halo RRI, tentunya ini kami siarkan langsung juga melalui TikToknya RRI Toli-Toli ya. Jadi Anda bisa menyaksikan juga di situ TikToknya RRI Toli-Toli. Silakan Anda bisa ikutan berkomentar ya untuk bergabung bersama kami dalam program Halo RRI. Dan pastinya juga Halo apa kabar yang sudah

Sudah bergabung ada Jejak 92, Bang Daeng, terus juga ada siapa lagi? Apute Tulis ya, silakan. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, silakan ya pendengar di kesempatan program Halo RRI. Tim kami juga ada di sebelah untuk mencoba menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda. Dan pastinya apa yang ingin Anda sampaikan mungkin terkait sampah atau mungkin terkait lingkungan di sekitar Anda, silakan ya pendengar. Baik, sudah ada yang berkomentar, selamat pagi katanya, Toli-Toli selamat pagi dari Lakatan. Baik, terima kasih untuk Bang Daeng yang sudah ikutan menyapa bersama kami dalam program Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi selamat pagi untuk yang ada di Toli-Toli semuanya. Halo, apa kabar Pak Rusli? Terus juga ada Pak Kendi, ada juga Pak Iskandar, Pak Nawir juga ya yang ada di Galang sana. Dan halo, apa kabar juga untuk yang ada di Pulau Kabetan. Halo, apa kabar juga untuk yang ada di Kabupaten Buol. Ada Pak Pasya di sana, Pak Ilham, lagi mungkin pada sibuk-sibuk ya untuk persiapan. Dan juga untuk yang ada di Kabupaten Parigi Mautong, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga yang ada di Gorontalo. Waduh, sudah ada yang masuk dari Gorontalo. Selamat pagi dari Kedai Kopi Kenangan, Toli-Toli. Oke. Baik, untuk Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini bisa masuk di via telepon kami, silakan. Di 0853-438-3123-0 atau di 0821-9483-0965.

Baik, di kesempatan kemarin juga ya program Halo RRI tadi juga sudah masuk, ada Pak Kendi di sana. Nanti kami komunikasikan lagi dengan tim kami di sebelah, tim pemberitaan, karena kemarin sudah sempat dihubungi belum terjawab ya. Dan juga ada Emang Dinopi, mungkin bisa ikutan kembali ini Pak Kendi. Dan sambil kita menantikan ya untuk kemarin dalam program Halo RRI di hari Rabu. Terus juga ada Pak Pasya, katanya lampu di Kabupaten Buol juga sering terjadi pemadaman ini. Dan juga ada Pak Saban di sana yang hari Rabu kemarin juga belum sempat terjawab ya, sudah bergabung tentang bagaimana ini perpanjangan lampunya. Kalau cuma di kabupaten, apakah cuma di kabupaten saja, di desa-desa program program penerangan jalan ini ya, Buol terang. Nanti kami coba komunikasikan kembali untuk bagaimana bisa narasumber yang ingin menjawab ini bisa tersambung ya. Terima kasih untuk Anda semuanya dan kami harap Anda bisa ikutan bergabung kembali bersama kami dalam program Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Silakan ya pendengar di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965.

Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Masih bersama saya Irna menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Halo RRI. Baik, sabar ya untuk yang ada di Kabupaten Buol, untuk Pak Pasya yang waktu hari Rabu kemarin masuk dalam program Halo RRI. Katanya lampu di Buol ini sering katanya terjadi pemadaman. Mungkin bisa diinformasikan tim kami pemberitaan ya di sebelah itu lagi berusaha untuk berkomunikasi supaya tersambung bersama narasumber yang bisa menjawab keluhan Anda ya. Dan di Buol juga katanya kalau di desa-desa itu masih gelap, apakah cuman di perkotaannya saja yang diterangi, bagaimana untuk di pedesaan? Baik, dan silakan ya pendengar, Anda bisa ikuti bersama kami dalam program Halo RRI di siang hari ini. Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda melalui layanan telepon interaktif kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Salam paling bahagia juga untuk rekan-rekan kami yang sedang bertugas di studio kolaborasi RRI Buol semuanya di sana. Semoga pada sehat selalu ya. Baik, sambil kita nantikan, saya mau baca dulu beberapa komentar. Baik, sebelum Irna bacakan komentarnya ya pendengar, ada yang bergabung, kami coba terima dulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo RRI. Halo, assalamualaikum. Halo RRI. Halo, assalamualaikum. Halo RRI. Baik, mungkin bisa dicoba kembali ya pendengar. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, boleh masuk di via telepon yang satu mungkin di 0821-9483-0965 ya. Mungkin jaringan telepon kami yang satu lagi masih. Silakan pendengar, Anda bisa ikutan bergabung bersama kami dalam program Halo RRI. Baik, halo apa kabar untuk Pak Ilham, katanya assalamualaikum Buol hadir. Terima kasih, sebagian Buol masih gelap. Oke, sabar ya untuk Pak Ilham di sana. Halo kakak, selamat pagi dari orang Toli-Toli yang ada di Morowali. Oke, sehat-sehat selalu di sana ya. Anak-anak rantauan ini yang lagi di Morowali. Assalamualaikum, waalaikumsalam, halo RRI. Musim panas yang merokok jangan sembarang buang puntungnya ya. Puntung rokoknya panas, iya betul sekali ya. Jangan sampai terjadi kebakaran ya. Apalagi sekarang ini musim panas, jadi Anda harus berhati-hati ya. Oke, terima kasih untuk Anda semuanya. Dan pastinya mohon bersabar ya pendengar. Tim kami sedang menghubungi manajer ULP PLN Buol, Pak Dadang Syaifullah, untuk mengkonfirmasi bagaimana terkait ini lampu yang sering terjadi pemadaman di seputaran kawasan wilayah.

Baik, sekali lagi kami informasikan program Halo RRI, Anda bisa masuk di live TikToknya RRI Toli Toli saat ini. Program Halo RRI Anda bisa saksikan di TikToknya RRI Toli Toli ya.

0: berkomentar juga lampu jalan di Zona Nopi. Oke, silakan ya pendengar, Anda bisa ikutan kembali bergabung bersama kami. Saya coba terima dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum. Halo RRI. Halo. Baik, terputus ya pendengar. Mungkin bisa dicoba kembali untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami di 0821-9483-0965 ya. Silakan pendengar, karena nomor yang satu lagi dihubungi untuk narasumber ya. Silakan pendengar, Anda bisa ikutan kembali bergabung bersama kami. Baik, saya coba terima kembali. Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
1: Selamat siang, halo RRI.
0: Selamat siang, baik. Halo, suaranya orang dari Nopi kak ini?
1: Betul sekali, Mbak Irna.
0: Baik, masih dengan Emang ya?
1: Iya, Mbak Irna.
0: Oke, Emang, bagaimana Emang? Masih samakah dengan keluhannya?
1: Masih sama Mbak Irna, cuma yang belum dijawab nih, iya, sama yang narasumber yang berkompeten ini.
0: Baik, sabar ya, masih sementara dihubungi oleh tim kami. Oke, Emang.
1: Oke, iya.
0: Jadi ya, selain itu ada yang ingin disampaikan?
1: Itu Mbak Irna, saya bilang tentang lampu jalan.
0: Lampu,
1: karena
0: ya,
1: kalau dia gelap begini, pasti makin banyak angka kriminal Mbak Irna. Karena kalau dia terang, ini tidak ada yang kriminal di sini, karena begitu orang bikin kejadian di tempat si A, pasti di tempat si C, orang sudah tahu, oh dia larinya ke tempat si C.
0: Baik, Emang. Oke, Emang. Baik, Emang.
1: Dan ini juga Mbak Irna, kalau bisa dari pihak kelurahan, bisa nggak bikin ini, bikin diaktifkan lagi siskamlingnya ini?
0: Oke.
1: Iya.
0: Siskamling diaktifkan kembali ya, baik.
1: Iya. Oke, itu Mbak Irna. Makasih,
0: oke.
1: Selamat siang.
0: Baik, selamat siang kembali. Terima kasih untuk Emang yang ada di Nopi. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah tersambung bersama dengan manajer ULPPLN Buol ya, Pak Dadang Saifullah. Iya, review dari program Halo RRI di hari Rabu 19 Agustus kemarin terkait pemadaman listrik di Kabupaten Buol. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak. Halo Pak Dadang. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Baik, selamat siang Pak Dadang. Pak Dadang, mohon maaf. Iya. Tapi Pak izin,
2: iya,
0: saya tidak salah nama ya, Pak. Pak Saifullah.
2: Betul.
0: Pak Dadang Saifullah ya.
2: Dadang Saifullah, betul. Ibu.
0: Baik. Bapak apa kabarnya ini, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Baik.
0: Alhamdulillah, baik, Pak. Terkait ini, Pak, ada pendengar kami dari Kabupaten Buol. Waktu program Halo RRI di hari Rabu kemarin itu ada yang mengeluhkan terjadi pemadaman lampu di wilayah Buol ini sering sekali. Mungkin bisa ditanggapi, Pak, seperti apa?
2: Baik, terima kasih sebelumnya untuk para pendengar, terkhusus mungkin dari RRI sudah menghubungi kami. Jadi sebelumnya kami mengucapkan permohonan maaf atas keterganggunya mungkin pelayanan kami ya secara listrikan untuk wilayah Kabupaten Buol, wilayah ULPLN. Jadi yang terjadi saat ini memang sedang atau masih berlangsung terkait dengan pengurangan pasokan listrik, Bu, ya. Mungkin ada beberapa yang kami buatkan jadwal giliran untuk kondisi beban puncak. Jadi izin, mungkin yang terjadi di kami saat ini memang kondisi pembangkit kami sedang defisit, Bu, atau ada kekurangan daya mampu. Artinya ada beberapa unit kami sedang ada pekerjaan maintenance overhaul. Sedang berlangsung pekerjaan maintenance overhaul itu, kemudian ada beberapa unit kami, unit pembangkit mesin kami, tepatnya di PLT Delos itu terjadi gangguan. Jadi ada dua kondisi, jadi memang padam terencananya itu akibat daya mampu mesin kami yang berkurang. Jadi suplai kelistrikan kami juga untuk Kabupaten Buol ini dari tepatnya sudah dari Juli itu sudah kami buat pemadaman atau pengurangan aliran listrik untuk beberapa wilayah, Bu. Jadi izin untuk saat ini sebenarnya kami sudah berupaya memaksimalkan untuk beberapa pekerjaan dan upaya relokasi mesin. Jadi ada beberapa mesin tambahan dari unit lain untuk memperkuat kelistrikan di ULP Leo khususnya di Kabupaten Bul. Jadi ada dari pengurangan, dari penambahan tadi, penambahan mesin tadi, alhamdulillah sempat sudah kembali normal sistem kami, Bu, di beberapa hari terakhir. Namun memang karena kondisi kelistrikan yang naik turun, memang kami tetap merilis jadwal padam untuk kami mengantisipasi tiba-tiba ada unit kami yang tidak bisa masuk sistem. Jadi sebenarnya sudah, tepatnya sudah semingguan lebih ini, Bu, kami sudah kondisi bisa melayani, namun memang kami tetap merilis jadwal padam. Artinya kami menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan wilayah-wilayah yang ketika masih berdampak di pembangkitan listrik terkait daya mampu, kami sudah menyiapkan untuk rute-rute yang padam untuk masyarakat bisa antisipasi.
0: Baik,
2: namun upaya di kami, tetap melakukan upaya-upaya. Nah, besar di kami terkait mesin-mesin yang sedang overhaul, maintenance dan perbaikan memang agak butuh waktu karena secara material kami menunggu dari pabrikasi, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Namun kondisi di kami, Bu, ada dua kondisi, padam terencana dan padam tidak terencana. Kadang-kadang masyarakat, oh ini kok padam, mungkin ya, mungkin terendapat tidak ada jodoh luar padam, tapi tiba-tiba mati lampu. Ini namanya kondisi, memang kondisi tidak terencana yang diakibatkan memang seperti pohon rubuh atau mungkin gangguan secara sistem yang butuh penormalan kembali. Artinya jika padam seperti itu biasanya tidak butuh lama, Bu. Jadi karena dia bertahap, jadi memang tidak langsung menyala, mungkin seperti itu.
0: Baik. Kurang lebih. Dan kalaupun terjadi pemadaman pasti langsung mengupdate informasi di media sosial ya kepada masyarakat.
2: Betul, Ibu.
0: Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Dadang di kesempatan program Halo RRI untuk masyarakat Bul terkait kelistrikan lampu di sana, silakan.
2: Baik, izin menyampaikan terkait dengan pelayanan kami di Bul Keleok. Kami sedang menyambut terkait dengan persiapan kegiatan Popda Sulteng yang insya Allah akan diselenggarakan kurang lebih tanggal 24 sampai 29. Jadi kami dari tim PLN WLPLF dan P3 Toli-Toli sedang mensiagakan beberapa titik lokasi yang akan digelar kegiatan Popda, termasuk dengan acara puncak yaitu pembukaan dan penutupan. Kami pastikan untuk kegiatan Popda ini dari PLN sudah mensiagakan beberapa mesin genset, mobile genset, UPS, agar pasokan listrik kami untuk persiapan lomba atau penyelenggaraan Popda ini bisa berjalan dengan baik. Untuk pelanggan umum, kami berusaha memaksimalkan dengan kondisi pembangkit kami, kami upayakan untuk tetap memberikan pelayanan terbaik, termasuk percepatan mengatasi pengurangan listrik yang terkait dengan daya mampu tadi. Jadi kami mengucapkan permohonan maaf besar-besarnya terkait dengan perasaan masyarakat atau khusus pelanggan PLN untuk beberapa waktu terakhir, mungkin tepatnya sebulan lebih sudah, mungkin ada wilayah-wilayah yang harus bergilir untuk ya. Jadi kami tetap mengupayakan percepatan perbaikan untuk kondisi kelistrikan kami lebih maksimal. Terkhusus untuk pelanggan Bul, kami ucapkan terima kasih atas support dukungannya dan bisa artinya mensupport juga untuk kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
0: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pak Dadang Saifullah. sebagai manajer ULP PLN Kabupaten Bol sudah ikutan bersama kami ya, menanggapi pendengar kami yang ada di Kabupaten Bol, ada Pak Pasya di sana. Baik, terima kasih Pak, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, bahwa memang sedang ada maintenance yang seperti disampaikan Pak Manajer ULP tadi ya, kita sudah dengarkan juga. Dan apalagi di sana juga ada persiapan Popda itu tanggal 24 sampai 29, di mana Bol jadi tuan rumah Popda Sulawesi Tengah tahun 2026 ini. Baik, untuk Anda para pendengar semuanya, silakan masih kami tunggu atensi Anda untuk bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini dalam program Halo RRI. Anda bisa ikutan di 0853438312 atau di 0821948309065. Untuk Emang mohon bersabar ya, nanti masih kami coba untuk berkomunikasi, tim kami sedang berupaya untuk menghubungi narasumber ya. Baik, ada Pak Kendi kayaknya masuk ya di program Halo RRI. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam dan halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Halo RRI, Pak Kendi.
3: Halo, makasih Neng.
0: Baik, Pak Kendi. Baik, silakan, apa yang ingin disampaikan lagi Pak Kendi?
3: Ya, tapi ini sekedar masukan untuk Halo RRI. Kayak kemarin kan hari Jumat itu kan banyak sekali yang nelpon. Itu kan berharap ada jawaban, ada jawaban dari narasumber. Namun karena narasumbernya sibuk, sebaiknya masukan tapi ya untuk nyerna dan Halo RRI, sebaiknya tetap ditelepon narasumbernya atau tuwong. Artinya dibikin semacam apa note voice apa ya? Ini apa voice note apa namanya? Voice pesan note. Suara. Pesan suara. Manakala jatuh tempo harinya hari Rabu itulah diputar. Tidak perlu lagi kalau menunggu, artinya kemarin kan kayak hari Jumat kan banyak nelfon. Artinya dijawab melalui voice note atau pesan suara hari ini diputar, supaya orang mendengar seperti apa jawaban dari narasumber. Misalnya harian apa hari ini supaya narasumbernya sibuk, sibuk, ayo tetap ditelepon.
0: Tetap direkam
3: terus hari ini diputarkan, didengar semua. Kan begitu, instant masukan.
0: Terima kasih Pak Kendi, supaya tidak menunggu lama ya. Baik.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih masukannya Pak Kendi. Makanya Irna ini yang hari Rabu kemarin Irna review lagi di kesempatan hari ini ya, Jumat dalam program Halo RRI. Karena di hari Rabu kemarin itu tidak ada yang tersambung narasumber kami, ada yang masih rapat, terus juga ada yang tidak mengangkat telepon ya, belum bisa tersambung, jadi kami mohon maaf. Jadi Irna pas lagi dapat siaran program Halo RRI Jumat ini, kami mencoba untuk mereview lagi flashback untuk pertanyaan keluhan yang Anda sampaikan di program Halo RRI kemarin ya, di hari Rabu. Baik, mohon bersabar untuk semuanya para pendengar. Dan pastinya juga untuk Anda yang saat ini lagi menyaksikan siaran langsung kami, program Halo RRI, di live TikToknya RRI Toli Toli. Terima kasih banyak, jangan lupa di follow ya akun media sosial kami. Untuk Pak Kendi terima kasih, terus Emang juga ya, katanya boleh di Kelurahan Nalu itu diaktifkan kembali lagi juga siskamlingnya ya. Sabar, nanti tim kami ini masih mencoba untuk menghubungi narasumber yang berkompeten untuk menjawab seperti apa aspirasi Anda semuanya. Terima kasih banyak semuanya, dan pastinya kami masih menunggu atensi Anda mendengar di kesempatan program Halo RRI di siang hari ini.

Baik, sambil kita nantikan ya pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini ya.

0: Di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Halo RRI di siang hari ini ya. Maupun ada juga yang sudah ikutan berkomentar di live chatnya RRI Toli-Toli, live chat TikTok ya bersama kami. Tapi mohon maaf ini Zai Costa, tolong bantu Bu disampaikan diturunkan harga mahar nikah. Waduh. Dan juga ada Sangina, janji-janji sudah banyak katanya bulan Juli sudah menyala ini ya. Oh menyala, ini sudah mau masuk September belum menyala juga lampunya. Tiap bulan orang bayar listrik. Terus juga ada Karam Fakit 22 katanya kena efek efisiensi anggaran juga kayaknya, dan buat hemat BBM ya. Ada yang ikutan berkomentar, saya salut pemerintah Buol bisa menjawab aspirasi dari masyarakatnya. Baik, terima kasih. Dan satu penelpon lagi kami coba angkat.
1: Menjawab aspirasi.
0: Halo, assalamualaikum. Halo RRI. Halo, assalamualaikum.
2: Halo RRI.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
2: T2 di Kabupaten Buol.
0: Oh, Pak Tamrin. Pak Tamrin Timumun.
2: Betul sekali, Mbak.
0: Baik.
2: Betul sekali.
0: Pak Tamrin Timumun, apa yang ingin disampaikan dalam program Halo RRI?
2: Ini masalah PDAM ini.
0: PDAM.
2: Di Kabupaten Buol ini sudah mengecil sekali.
0: Mm-mm.
2: Ada lagi program penambahan meteran. Sedangkan yang ada setengah mati air, apalagi menambah meteran ini.
0: Oke. Baik. Cuma itu ya, Pak?
2: Iya, Mbak.
0: Oke,
2: terima
0: baik.
2: Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih, Pak Tamrin Timumun, sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Halo RRI. Dan pendengar, sebelumnya kami informasikan untuk Anda semuanya, terima kasih atas masukan dan juga sarannya. Dan untuk semua yang Anda sampaikan, aspirasi yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI di program kami, itu apa yang menjadi keluhan Anda, tim kami, tim pemberitaan itu lagi berupaya untuk langsung menghubungi narasumber yang terpercaya, yang berkompeten untuk menjawab semua aspirasi yang Anda sampaikan ya. Tapi mohon maaf ya, berupaya untuk mencoba menghubungi itu tapi tidak tersambung ya. Jadi memang program Halo RRI supaya yang Anda sampaikan hari ini tuh bisa langsung dijawab ya. Jadi jika memang ada narasumber tidak menjawab karena ada berbagai kesibukan juga dari mereka. Jadi kami informasikan dalam program Halo RRI Anda bisa ikutan terus bergabung bersama kami. Itu setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Baik, pastinya untuk Anda semuanya, terima kasih banyak Pak Tamrin Timumun yang ada di Buol, Pak Kendi juga, Emang juga yang ada di Nalu, sudah ikutan bergabung bersama kami, terima kasih banyak. Dalam program Halo RRI di kesempatan siang hari ini, untuk Pak Tamrin ya, nanti kami masih coba menghubungi narasumber. Mudah-mudahan di menit

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk rekan kami yang ada bertugas di sebelah studio kami ini. Pastinya untuk Anda semuanya, terima kasih sudah ikutan bergabung. Dan untuk program Halo RRI kami tuntaskan dulu sampai di sini. Sekaligus juga Irna menutup program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
5: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
2: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
6: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
7: Pro 1 RRI Toli-Toli.
8: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9-10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Nia usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto yang beredar, hasil foto yang sama ditemukan dalam artikel yang diterbitkan tribetanews.polri.go.id. Anggota Polri dalam foto adalah personel Brimob Baratu Muhammad Kurniadi Sutio. Dalam berita itu disebutkan ia tewas dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang, Papua. Bukan karena mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kejadian bermula saat terdengar suara tembakan dari arah depan Polsek Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua pada 26 September 2021 pada pukul 14:50 waktu Indonesia Timur.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya pendengar, beredar sejumlah foto di media sosial Facebook yang diklaim sebagai aksi unjuk rasa yang terjadi di Aceh dan Papua pada Sabtu 15 Agustus 2026. Dalam foto tersebut, massa di Aceh terlihat membentangkan bendera bulan bintang dan spanduk bertuliskan Aceh melawan. Sementara demonstran di Papua tampak membawa bendera bintang kejora. Unggahan tersebut kemudian menarasikan bahwa Aceh dan Papua mengalami gejolak secara bersamaan hingga terjadi pemberontakan dan aksi massa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto-foto tersebut memang menampilkan aksi demonstrasi. Tetapi bukan peristiwa yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Foto demonstran dengan spanduk Aceh melawan merupakan dokumentasi aksi damai mahasiswa Aceh di depan kantor gubernur Aceh Banda Aceh pada 16 Juni 2025. Sedangkan foto demonstran Papua dengan bendera bintang kejora telah beredar setidaknya sejak Agustus 2019 dan berkaitan dengan kerusuhan di Papua pada tahun tersebut. Baik pendengar, itu dia informasi di Cek Fakta yang kami lansir dari www.comdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Programa 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
6: Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Maka dengan pertimbangan itu, mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan dalam suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam suatu negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis dapat membahayakan suatu stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional dalam suatu negara. Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Selamat siang pendengar, Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 11.31 menit waktu Indonesia Tengah. Sebentar kami akan mengajak Anda ya pendengar untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dan khotbah dari tentunya di kesempatan siang hari ini ya. Baik, untuk di siang ini sembari kami menghadirkan beragam musik ke ruang dengar Anda, kita lanjutkan ke informasi persiapan kontingen bola voli Kabupaten Buol menuju pekan olahraga pelajar daerah Popda Sulawesi Tengah terus dimatangkan. Sebagai tuan rumah, pengurus Kabupaten Buol Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBPSI Buol menargetkan para atlet pelajar dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang olahraga tingkat provinsi. Ketua Harian PBPSI Buol sekaligus pelatih bola voli Saiful R. Pamentar mengatakan sebanyak 12 atlet pelajar putra dan 10 atlet pelajar putri telah disiapkan untuk memperkuat Kabupaten Buol pada Popda Sulawesi Tengah. Dan pendengar, ia juga menjelaskan persiapan para atlet telah dimulai sejak Mei 2026 melalui tahapan seleksi. Proses tersebut juga dilakukan untuk menjaring atlet pelajar yang dinilai memiliki kemampuan dan potensi untuk memperkuat tim bola voli Kabupaten Buol. Setelah tahapan seleksi, PBPSI Buol melanjutkan pembinaan melalui pemusatan latihan atau training center yang dimulai sejak awal Juni. Program tersebut juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapan fisik dan kemampuan teknis atlet sebelum menghadapi pertandingan. Menurut Saiful, program latihan disusun secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing atlet. Materi latihan mencakup pembinaan fisik untuk meningkatkan daya tahan, latihan teknik, serta penguatan kemampuan dasar permainan bola voli. Baik pendengar, itu dia informasinya dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu, ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu. Dan saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu. Kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Ah, enggak mungkin lah. Masa sih dia tega? Enggak. Kayaknya ini enggak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah. Marah terhadap keadaan. Marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah ngeliat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang. Karena tidak lama lagi, yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok gak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini, saya ingin mengingatkanmu. Sama seperti saya mengingatkan diri saya ketika saya mengalami masa sulit itu. Kamu hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kendalikan dan tidak bisa kamu ubah. Terimalah. Terimalah dengan tangan terbuka. Terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan, yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan. Dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu.
jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun pasti akan baik-baik saja.

Baik Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Sembari kita nantikan siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Ar-Rahman Kompleks di Toli-Toli, kami akan hadir ke ruang dengar Anda dengan lagu religi Islami.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini tentunya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Ar-Rahman Kompleks Tie, Kabupaten Toli-Toli. Dari Studio Pro 1 RRI Toli-Toli, selamat mendengarkan.
1: Allahu Akbar. Ashhadu an la

الله أكبر الله أكبر.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
1: Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bagi hamba-hamba yang berfikir, maka tidak ada perkara yang terpenting di dalam kehidupan manusia ini melebihi satu perkara, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridho dalam kehidupan kita ini. Apa yang akan terjadi jika Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dalam kehidupan kita? Pasti kita akan menghadapi masalah-masalah yang tidak akan ada habis-habisnya dimanapun kita berada. Akan tetapi, kalau kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak ada batasnya di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada ridho Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalam memperbaiki iman dan amal kita dalam kehidupan dunia ini. Kalau iman kita kuat, kalau iman kita bersih, hanya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam hanya satu saja yang kita pikirkan, yaitu bagaimana kita bisa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana agar amal-amal kita sesuai dengan sunnah petunjuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita akan mendapatkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan taubat. Bertaubat, beristighfar atas dosa-dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya taubat. Bersungguh-sungguh bertaubat, menyesal atas segala khilaf dosa dan kesalahan. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita semua dan siapa saja yang beriman mesti harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat harus bertaubat dengan meninggalkan maksiat dan menggantikannya dengan ketaatan beribadah kepada Allah. Orang yang sudah taat pun harus bertaubat agar ketaatan ibadahnya lebih sempurna lagi.
2: Orang yang sudah sempurna ketaatan ibadahnya pun perlu bertobat lagi agar lebih sempurna lagi. Tidak ada batasnya. Setiap saat dan keadaan kita diharapkan bertobat kepada Allah, baik yang ingkar ataupun yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang harus terus bertobat? Karena tingkatan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi dan ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Di atas langit masih ada langit. Maka para nabi dahulu, bahkan Sayyidul Anbiya pun bertaubat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertaubat. Sampai ada riwayat mengatakan Nabi 70 kali sampai 100 kali setiap harinya bertaubat, beristighfar kepada Allah. Nabi yang sudah ada jaminan keselamatan surga masih bertobat. Bagaimana kita dengan umat yang hari-hari cetak dosa, bahkan bangga dengan dosa, tidak mau bertobat? Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin yang sama-sama berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau beristighfar, bertobat sepanjang-panjang malam. Hal itu untuk memberikan pelajaran kepada kita selaku umatnya, agar kita senantiasa meningkatkan diri, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana setiap harinya hati kita, diri kita tambah tunduk patuh, tambah taat beribadah, tambah dekat, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah takut, tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, bukan saja di masjid ini, tapi di luar masjid, di rumah kita, tempat kerja kita, di mana saja kita bernapas, kita merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, maka timbullah rasa takut kepada Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Maka dengan itu akan bertambah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosa kita dan kita dicuci rahmat dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah jumat rahimakumullah. Awal perbaikan adalah bertaubat. Bertaubat maknanya menyesali kekurangan-kekurangan yang telah lalu mengenai urusan apa saja. Kemudian niatkan dalam hati kita semua menggunakan sisa-sisa umur untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terlewat. Koreksi diri, bukan koreksi orang lain. Perbaiki diri, introspeksi diri, muhasabah diri, maka Allah akan perbaiki kita. Orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh bertaubat, maka dia bukan hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat, yang selalu mengucapkan astaghfirullah. Hadirin kaum muslimin jamaah jumat rahimakumullah. Sehabis kita melaksanakan salat, kita diperintahkan untuk istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apakah solat itu maksiat? Kenapa kita harus beristighfar? Bukan. Solat bukan maksiat. Namun, istighfar ini maksudnya ketika lepas solat, sebagai orang yang beriman, kita akan senantiasa merasa bahwa solat kita belum sempurna. Solat kita masih belum khusyuk. Sholat kita masih main-main, maka diperintahkan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup. Sholat kita belum cukup untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Agung, yang Maha Suci. Maka kita perlu meningkatkan mutu sholat kita, yaitu dengan membaca istighfar minimal 3 kali selepas salam kanan dan salam kiri. Sebagaimana amalan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semalam suntuk

Para sahabat radhiyallahu anhum merasa bahwa ibadah yang mereka lakukan semalam malam suntuk itu belumlah sempurna. Yang mulia, Nabi yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencurahkan segala kemampuan zahir maupun batin beliau untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hayatnya beliau diperintahkan untuk istighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maknanya, walaupun kita sudah memperjuangkan agama habis-habisan, sudah beribadah setiap hari, kita masih merasa belum sempurna, belum ada apa-apanya. Meskipun sudah sempurna, masih ada yang lebih sempurna lagi. Maka sepantasnya kita bersyukur dan beristighfar. Hadirin kaum muslimin jamaah jumat rahimakumullah, ketika keinginan bertobat itu masuk di dalam hati seseorang, maka timbullah keinginan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Keinginan-keinginan untuk melakukan perkara perbaikan pun pasti kita memahaminya, tidak mungkin terjadi tanpa bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hati sudah mulai ingin melakukan perbaikan, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tolonglah aku ya Allah. Sebagaimana kalau kita mendengar suara azan, hayya 'alas salati hayya 'alal falah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada kemampuan bagiku untuk mengerjakan perintah sholat kecuali semua atas pertolongan-Mu ya Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah jumat rahimakumullah, ketika mulai melakukan perbaikan diri, awalailah, mulailah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Jika kita mulai amalan ibadah kita, semua perbuatan kita, aktivitas kita dengan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi amalan, perbuatan, tindakan kita tersebut. Dalam perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala ini pasti banyak ujian dan tantangan. Maka dalam menghadapi ujian dan tantangan ini, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah, sebaik-baik yang diserahi urusan hanya kepada Allah. Maknanya, selesaikanlah ya Allah segala masalah ini. Itulah makna hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau di dalam perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala ini kita menemukan kemudahan-kemudahan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Maknanya segala puji bagi Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan dan menyempurnakan kemudahan-kemudahan ini di dunia sampai di akhirat. Begitulah orang yang beriman mulai beramal dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di tengah-tengah beramal, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir beramal pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian, karena tidak ada tempat perlindungan selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perlindungan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan yang paling betul, yang paling benar, yang paling sahih kecuali ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka hari Jumat yang mulia ini mari kita gunakan untuk memulai bertobat, introspeksi diri, koreksi diri, bukan koreksi orang lain, koreksi diri. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah orang yang mengotori dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian untuk menjadi hamba-hamba yang betul-betul bertaubat dan taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.

Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alna Allahu wa iyyakum minal faizin al aminin. Wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin al mukhlishin lahuddin al mukhlishin al mulkinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa rabbik firhamhum wa anta khairur rahimin.

alaihi wasallam diingatkan kembali kepada seluruh jemaah shofnya diluruskan, dirapatkan, tengok kiri kanan, mohon yang membawa HP dinonaktifkan. Sallallahu shofakum rahimakumullah. Sallallahu Allahu akbar. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, inilah program A1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya nanti kita akan masuk di program musik tradisional dan budaya.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bahpi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa beita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina. Laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, kita masuk di program musik tradisional dan budaya. Kita akan mendengarkan lagu-lagu daerah dari suku Makassar.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih terus kami hadirkan lagu daerah Makassar ke ruang dengar Anda, yang tentunya saat ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya masing-masing, baik itu yang melakukan aktivitas di jalan raya, di instansi pemerintah juga swasta. Selamat siang, selamat melakukan aktivitas Anda.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian lagu daerah Makassar yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk musik tradisional dan budaya. Saat ini sudah pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah dan kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, Saudara. Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Maka kalau kalian mau bertarung menjadi pemenang, minta ridho orang tua yang pertama kali. Dan orang tua, tolong berikan ridho yang terbaik bagi anak-anak ini.

0: biasanya walaupun kita gunakan material standar, tapi kalau kita pakai atau pasang dengan tidak sesuai dengan standar, itu juga sama saja dengan berbahaya.
1: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Buol memberikan dorongan moral dan motivasi mendalam bagi 69 atlet muda terbaik Kabupaten Buol yang akan bertanding dan berjuang pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24. Diakhiri dengan informasi, seorang petualang asal Pasuruan, Jawa Timur yang telah menempuh perjalanan sepeda hampir 3.000 km melintasi Pulau Sulawesi. Inilah warta berita daerah selengkapnya, Jumat 21 Agustus 2026, bersama saya, Meike Bahtiar.

0: Kami awali informasi yang pertama. Sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 41 kasus kebakaran telah terjadi di daerah ini atau naik 107% jika dibandingkan data tahun sebelumnya. Laporan Sardono.
1: Memasuki kemarau panjang, kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun kebakaran perumahan di Kabupaten Trutuli mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga perlu langkah kewaspadaan dan kehati-hatian bersama. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Trutuli, Kasmir Ibrahim, mengatakan, sejak Januari hingga Agustus 2026 ini tercatat sebanyak 41 kasus kebakaran telah terjadi di Kabupaten Trutuli atau naik 107% jika dibandingkan data tahun sebelumnya. Di mana minggu ini karhutla tercatat terjadi di wilayah Kecamatan Dundu hingga Pinjan, Toli-Toli Utara. Dengan semangat gotong royong antara TNI Polri dan masyarakat serta aparat pemerintah desa dan kecamatan, karhutla dapat dipadamkan. Dengan keterbatasan armada dan personil, setiap kejadian karhutla tidak dapat dijangkau atau ditangani oleh Damkar Toli-Toli.
2: Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli yang khususnya masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan pemadam kebakaran. Perlu diingat bahwa jumlah personil pemadam kebakaran ini sangat terbatas. Untuk Toli-Toli itu jumlah personil kami 37 orang yang hanya bisa melayani musibah-musibah kebakaran itu di wilayah perkotaan ya. Kecamatan Baolan dan Kecamatan Galang yang bisa kita jangkau. Dan untuk armada kami yang siap ini ada 3 armada mobil pemadam kebakaran. 2 armada kami tempatkan di Kecamatan Baolan, pusat pelayanan di kota. Dan satunya lagi di Kecamatan Dampal Selatan yang melayani 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara. Dan ini tentunya sangat merepotkan kami jika terjadi kebakaran itu di wilayah-wilayah yang jauh dari pelayanan kami. Dan tentunya kami tidak diam terkait laporan-laporan dari masyarakat kebakaran lahan ini. Kami terus intens berkoordinasi dengan pihak Polres melalui Polsek, Babinkan Tipmas di wilayah desa masing-masing serta pemerintah kecamatan dan desa.
1: Sementara itu, Kasat Samapta Polres Toli-Toli Ibtu Sutiman mengatakan, menghadapi potensi karhutla, Polres Toli-Toli telah membentuk Satgas Karhutla bersama jajaran TNI, Basarnas, pemerintah daerah. Selain melalui personil Polres Polsek hingga para Babinkatitmas, Polres Toli-Toli terus memberikan imbauan warga tidak melakukan pembakaran atau membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan karena dedaunan dan vegetasi yang kering saat ini mudah tersulut api.
3: Memberikan edukasi dan himbauan terhadap masyarakat yang ada di binaannya untuk selalu menjaga dan terus menjaga jangan sampai melakukan pembakaran atau pembakaran sampah sehingga yang tidak bisa kita kuasai atau tidak dijaga. Karena biasa juga kalau di walaupun kita jaga, tapi kalau tengah hari tiba-tiba tiup-tiup angin, sehingga biasa muncul api yang membesar dengan tiba-tiba. Jadi untuk menjaga lebih bagus kita jangan melakukan pembakaran sampah-sampah atau sisa-sisa daun-daun yang ada di kebun kita.
1: Kasat Samapta Polres Toli-Toli kembali mengimbau masyarakat meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan bersama, karena jika ditemukan unsur kelalaian dan kesengajaan, pelaku dapat diancam pidana penjara maksimal 10 tahun hingga 15 tahun atau denda hingga 10 miliar rupiah.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Buol memberikan dorongan moral dan motivasi mendalam bagi 69 atlet muda terbaik Kabupaten Buol yang akan bertanding dan berjuang pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24. Martina melaporkan dari Kabupaten Buol.
4: Acara pengukuhan yang berlangsung di Aula Pebukidan lantai 2 kantor Bupati dihadiri oleh orang tua dari 69 atlet terbaik. Bupati Buol, Risar Yudi Triwibowo dalam pengarahannya pada pengukuhan para atlet mengatakan, untuk senantiasa menjaga mentalitas bertanding serta memperkuat nilai spiritual dan doa dari orang tua sebagai fondasi utama meraih kemenangan. Orang tua diharapkan memberikan doa terbaik bagi anak-anak yang berjuang bagi nama daerah. Dikatakan, para atlet juga diharapkan untuk tidak menjadikan pertandingan sebagai beban, tetapi menjadikan pertandingan sebagai ajang untuk menambah pengalaman, daya tanding, dan mental spiritual.
5: Maka kalau kalian mau bertarung menjadi pemenang, minta ridho orang tua yang pertama kali, dan orang tua tolong berikan ridho yang terbaik bagi anak-anak ini. Yang kedua, jangan jadikan pertarungan nanti sebagai beban, tapi nikmatilah pertarungan itu sebagai ajang untuk menambah pengalaman, menambah daya tarung kalian, menaikkan mental dan spiritual kalian.
4: Pemerintah daerah juga berkomitmen memberikan privilege, kemudahan, serta akses seluas-luasnya bagi atlet dan generasi muda yang telah berjasa mengharumkan nama daerah.
5: Anak muda Buol, orang Buol yang berjasa demi Buol, tugas pemerintah beri privilege, beri kemudahan, kasih akses yang luas. Termasuk hari ini Pak Gubernur sudah ada program berani, cerdas, beasiswa untuk kuliah dan seterusnya. Maka nanti sekiranya ada yang mau kuliah di Buol atau kuliah di luar Buol, silakan. Tugas pemerintah daerah buat listing, usulkan ke pemerintah provinsi.
4: Melalui ajang Popda nanti, para atlet muda diharapkan tidak hanya berprestasi di arena olahraga, tetapi juga tumbuh menjadi calon pemimpin masa depan bagi Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah hingga tingkat nasional.
0: Saudara Bunda PAUD Kabupaten Toli-Toli, Srianti Daeng Pareba, melantik sekaligus mengambil sumpah pengurus kelompok kerja Pokja Bunda PAUD periode 2025-2030. Laporan Datra Hasan.
6: Bunda PAUD Kabupaten Toli-Toli, Srianti Daeng Pareba, melantik sekaligus mengambil sumpah pengurus program kerja Pokja Bunda PAUD periode 2025-2030. Pelantikan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan berbagai program berkaitan dengan pengembangan pendidikan anak usia dini di Toli-Toli. Dalam sambutannya, Srianti Daeng Pareba menekankan pentingnya penyusunan program kerja yang benar-benar selaras dengan kebutuhan anak usia dini, sehingga setiap program yang dirancang harus berorientasi pada tumbuh kembang anak serta mampu memberikan dukungan terhadap terciptanya layanan pendidikan yang berkualitas.
7: Adapun beberapa program prioritas kami, antara lain peningkatan akses PAUD 1 tahun prasekolah sebagai bagian dari wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas tenaga pendidik PAUD melalui pelatihan, workshop, dan seminar, meningkatkan pemanfaatan dana desa dan CSR untuk mendukung PAUD holistik integratif.
6: Sementara itu, Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengatakan pihaknya menyarankan agar orang tua dapat benar-benar mendidik anak secara baik sehingga kebutuhan pendidikan anak dapat terpenuhi.
8: Bunda PAUD juga harus bisa menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, daerah, dan masyarakat. Keberhasilan program PAUD sangat ditentukan oleh kemitraan yang erat antara seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, saya ingin mengajak seluruh unsur, baik pemerintah, swasta, media, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mendukung program PAUD yang berkelanjutan.
6: Untuk itu diharapkan kepengurusan Pokja Bunda PAUD yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, sekaligus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan dan perkembangan anak.
0: Saudara, Pertamina Petra Niaga Regional Sulawesi memastikan ketersediaan BBM subsidi jenis Pertalite untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya dalam kondisi normal. Susanti Akataba melaporkan.
9: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan ketersediaan BBM subsidi jenis Pertalite untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya dalam kondisi normal. Percepatan penyaluran juga telah dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat segera mengakses Pertalite di SPBU. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lili Hardianto menjelaskan, sebelumnya terdapat kendala pada proses distribusi yang menyebabkan adanya dinamika penyaluran di Kota Palu. Lili menambahkan jam operasional SPBU juga telah dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan penyaluran di masing-masing lokasi. Ditegaskan, Pertamina Patraniaga memastikan penyaluran Pertalite di Kota Palu tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus melakukan langkah-langkah percepatan untuk menjaga kelancaran distribusi. Warga Kota Palu juga diminta tidak melakukan panik buying dan membeli BBM sesuai kebutuhan.
10: Perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kondisi stok saat ini aman. Fokus utama kami adalah memastikan energi tetap tersedia untuk masyarakat.
9: Sementara itu, Syahrir Manesa, salah satu pengelola SPBU di Kota Palu, mengakui sejak beberapa hari terakhir terjadi kendala distribusi. Namun saat ini penyaluran BBM jenis Pertalite kembali normal.
11: Sudah kembali normal. Mungkin terkait penyaluran agak lambat mungkin ya. Faktor apa? Mungkin kapal mungkin atau cuaca mungkin kurang bagus. Jadi kapal agak terlambat mungkin begitu.
9: Mengantisipasi adanya kendala dalam penyaluran BBM di Kota Palu, Pertamina juga membuka ruang bagi masyarakat yang membutuhkan informasi maupun mengalami kendala terkait pelayanan BBM dapat menghubungi Pertamina Customer Solution di 135 untuk dilakukan verifikasi dan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Susanti Akataba melaporkan.
12: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Polres Buol menyalurkan sekitar 5.000 liter air bersih kepada warga Desa Bungkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan akibat cuaca panas dalam beberapa pekan terakhir. Laporan Alfiansyah.
13: Polres Buol melalui personel Satuan Samapta menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat Desa Bungkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Penyaluran tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepolisian terhadap warga yang mengalami dampak kekeringan akibat cuaca panas dalam beberapa pekan terakhir. Kasubsi Humas Polres Buol Budi Waseso mengatakan personel Polres Buol melalui anggota Sabara turun langsung menyalurkan air bersih kepada masyarakat Desa Bungkudu. Dalam kegiatan tersebut, Polres Buol menyalurkan air bersih sebanyak kurang lebih 5.000 liter. Air tersebut dibagikan kepada masyarakat Desa Bungkudu untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih akibat kondisi kekeringan. Budi Waseso menyampaikan penyaluran air bersih ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polres Buol terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, cuaca panas yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir mulai memberikan dampak terhadap ketersediaan air bagi warga.
14: Iya Pak, memang personel Buol melalui anggota Sabara telah melakukan air bersih kepada masyarakat Bungkudu sebagai dampak kekeringan akibat El Nino, Pak. Sebagai bentuk kepedulian Polres Buol kepada masyarakat khususnya Desa Bungkudu. Jadi yang dapat penyaluran sekitar, kalau kakaknya sekitar satu desa, Pak, sesuai dengan kapasitas air yang dimuat water cannon milik Polres Buol gitu, Pak. Satu unit sekitar 5.000 liter, Pak.
13: Masyarakat Desa Bungkudu menyambut baik bantuan tersebut. Warga mengaku bersyukur atas penyaluran air bersih yang dilakukan Polres Buol, terutama di tengah kondisi cuaca panas yang mulai memengaruhi kebutuhan air bersih masyarakat. Budi menambahkan kehadiran personel Polres Buol dalam membantu masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung, khususnya bagi warga yang terdampak kekeringan.
14: Tentunya masyarakat sangat bersyukur sekali dengan bantuan yang diberikan dari Polres Buol, karena saat ini memang badai El Nino sudah mulai berdampak di masyarakat, terutama kekeringan air sehingga sumber air bersih kurang. Tentunya pasti akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat karena ini untuk masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan Polres Buol bisa berguna untuk masyarakat di sekitar wilayah Polres Buol gitu, Pak.
13: Dengan adanya bantuan tersebut, kebutuhan air bersih masyarakat Desa Bungkudu diharapkan dapat sedikit terbantu di tengah kondisi cuaca panas. Polres Buol juga menunjukkan komitmennya untuk terus hadir dan membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam menghadapi dampak kekeringan.
0: Saudara, kebakaran rumah masih menjadi salah satu bencana yang perlu diwaspadai masyarakat, terutama yang dipicu oleh korsleting listrik pada instalasi di dalam rumah. Berdasarkan data PLN, sekitar 50-60% kejadian kebakaran disebabkan korsleting listrik pada instalasi rumah, bukan pada jaringan listrik milik PLN. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setia Dimarhum.
15: Saudara, berdasarkan data PLN, sekitar 50-60% kejadian kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik pada instalasi di dalam rumah, bukan pada jaringan listrik milik PLN. Sementara itu, cuaca panas bukan menjadi penyebab korsleting, namun dapat mempercepat kobaran api saat kebakaran terjadi. Muhammad Pajar Malik selaku tim leader operasi distribusi PLN Tolitoli mengatakan, korsleting listrik umumnya dipicu oleh penggunaan kabel yang tidak sesuai standar, penggantian MCB dengan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, pemasangan instalasi yang tidak sesuai prosedur, sayur hingga penggunaan banyak peralatan listrik pada satu stop kontak. Selain itu, instalasi yang sudah tua, kabel rusak karena usia maupun gigitan tikus, serta sambungan listrik ilegal juga berpotensi memicu kebakaran. Untuk itu, masyarakat dihimbau melakukan pemeriksaan instalasi listrik secara berkala dan memastikan seluruh material yang digunakan memenuhi standar keselamatan. Selain menghindari penggunaan stop kontak bertumpuk, masyarakat juga diminta tidak melakukan penyambungan listrik secara ilegal karena membahayakan keselamatan serta melanggar ketentuan yang berlaku.
16: Mungkin MCB-nya juga kita ganti, yang biasanya MCB PLN itu yang aman, nah kita mungkin ganti dengan MCB toko, nah itu juga berbahaya. Biasanya walaupun kita gunakan material standar,

0: 20 tahun, mungkin lebih dari itu, kita tinggal tapi tidak pernah kita cek.
1: PLN juga mengingatkan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda instalasi listrik yang mulai bermasalah, diantaranya MCB yang sering turun atau trip, kabel yang terasa panas saat digunakan, hingga munculnya bau gosong dari stop kontak maupun instalasi listrik di dalam rumah. Apabila tanda-tanda tersebut muncul, masyarakat diminta segera memeriksakan instalasi listrik sebelum terjadi kebakaran. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan oleh instalator yang memiliki sertifikasi, sehingga keamanan instalasi dapat dipastikan sesuai standar yang berlaku.
0: Sebenarnya di instalasi itu ada beberapa tanda-tanda, Pak, kalau kita biasa terjadi korsleting listrik. Tanda-tanda pertama itu biasa MCB kita itu sering trip. Biasa juga kabel kita yang kita gunakan itu panas. Nah, berarti ini sudah ada beban lebih di situ, sudah ada beban lebih. Kemudian ada mungkin bau-bau gosong. Nah, kalau ada sudah ada beberapa tanda-tanda tersebut harus segera kita cek. Kalau ditinggal-tinggal lama makin menumpuk, bebannya makin besar, ini potensi korsleting listrik itu semakin tinggi. Sehingga yang sebenarnya harus dimitigasi itu bukan dampaknya ya, jadi pemicunya. Jadi salah satu bagaimana kita memitigasi itu dengan kita cek instalasi kita.
1: Dengan memastikan instalasi listrik tetap aman dan memenuhi standar, masyarakat diharapkan dapat mengurangi risiko kebakaran serta menjaga keselamatan keluarga dan lingkungan sekitar.
2: Saudara, amanah besar KAP Jilid 2 yang berlangsung di Desa Dungingis, Kecamatan Dako Pemean, resmi bergulir di lapangan sepak bola Haji Abdullah Maut Desa Dungingis setelah dibuka secara resmi Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya. Sebanyak 25 tim yang terbagi ke dalam 8 full siap berkompetisi serta unjuk kebolehan di ajang bergengsi itu. Mengenai hal itu selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas berikut ini.
3: Salam olahraga, saudara. Sebanyak 25 tim sepak bola handal se-Kabupaten Toli-Toli ikut unjuk kebolehan dalam ajang Amanah Besar KAP Jilid 2 tahun 2026 yang resmi bergulir di lapangan sepak bola Haji Abdullah Maut Desa Dungingis, Kecamatan Dako Pemean setelah dibuka secara resmi Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya. Pembukaan Amanah Besar KAP Jilid 2 semalam berlangsung cukup meriah dengan menghadirkan atraksi kembang api di sekeliling lapangan sepak bola saat turnamen tersebut resmi dimulai. Kemeriahan pembukaan tidak hanya sampai di situ, panitia juga mempertemukan dua tim legenda dalam pertandingan eksebisi yang berlangsung cukup meriah dan disambut antusias penonton yang cukup meriah. Ketua Panitia Penyelenggara Rahmat Pajri dalam laporannya mengatakan perencanaan kegiatan tersebut telah dilakukan pihaknya bersama stakeholder terkait yang ada di daerah itu sejak 2 bulan sebelumnya, sementara pembentukan panitia baru dilakukan sebulan sebelum turnamen itu bergulir secara resmi, sehingga persiapan yang dilakukan cukup singkat namun dengan dukungan Bupati Toli-Toli, turnamen itu dapat terselenggara secara maksimal. Menurutnya, tim sepak bola asal Desa Tampiala, Kecamatan Dampal Selatan, serta Desa Lakuan, Kecamatan Toli-Toli Utara merupakan tim yang paling terjauh ikut berpartisipasi pada turnamen Amanah Besar KAP Jilid 2, di mana waktu pelaksanaan dimulai pada 21 Agustus sampai dengan 40 hari ke depan dengan sumber penganggaran bersumber dari Bupati Toli-Toli.
4: Untuk sumber penganggaran dari kegiatan ini yang utama tentunya bantuan dari Bapak Bupati Toli-Toli, kemudian ada dukungan dari beberapa sponsor, kemudian juga ada sumbangan dari masyarakat yang juga sangat membantu sampai dengan insya Allah terselenggara kegiatan ini. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini dilaksanakan pada sore untuk babak penyisihan dan juga malam hari.
3: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya saat membuka turnamen Amanah Besar KAP Jilid 2 mengungkapkan, turnamen yang digelar saat ini di Desa Dungingis bukan hanya menjadi ajang untuk memperebutkan gelar juara, namun juga menjadi sarana untuk membangun silaturahmi, mempererat persaudaraan serta menumbuhkan semangat sportivitas di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, di mana ungkap Bupati, olahraga termasuk sepak bola memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda, melalui olahraga juga belajar tentang kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, kerja keras serta menghargai lawan dan menerima hasil dengan jiwa yang besar. Untuk itu, Bupati berharap kepada seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas, menang dan kalah merupakan bagian dari sebuah pertandingan, namun yang terpenting bagaimana menjadikan setiap pertandingan sebagai momentum untuk menunjukkan kemampuan terbaik, menjaga persaudaraan dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik.
4: Ini yang diprioritaskan setiap tahun. Satu kali gol kita buka. Karena apa? Nilai-nilai positifnya ini adalah anak-anak kita yang punya bakat, yang punya talenta, ini akan kita lihat. Kemudian menghidupkan ekonomi, karena saya lihat ini lebih semangat kalau kita membuat kegiatan. Dan insya Allah akan saya berikan antara 20 dengan 30. Jadi tinggal kecamatan ini membuat kegiatan antara desa. Apalagi di Dako kami yang cuma 4 desanya, ya bisa dari dusun. Ya tinggal kita lihat supaya ini ramai kecamatan ini. Daripada kita membuat klub-klub seperti ini Ya, kita akan

0: data dulu dari talentanya ini anak-anak, mulai dari tingkat desa, kecamatan.
1: 25 tim yang ikut meramaikan turnamen Amanah Besar Cup Jilid 2 yang berlangsung di Desa Dungingis, Kecamatan Dako, Pemian itu, di antaranya Full A, Lakatoli Lakatan FC dan Inada Diule, Pool B, Bajugan FC dan Bukit Bahari Kapas, Pool C, Porsal Salumpaga dan Dungingis Putra FC, Pool D, Naga Sakti Dungingis FC dan Maleo Sakti Pinjan FC, Pool E, Bugis Tolis Lantapan FC dan Kelurahan Sidoarjo FC, Pool F, Kelurahan Baru FC dan Beringin Sakti Galumpang FC, Pool G, Tampiala FC dan Birlem Tinigi FC, serta Pool H, Lingadan Putra FC dan Tunas Muda Gio FC.
2: Saudara, selanjutnya kami sampaikan berita yang terakhir. Mengayuh sepeda melintasi ribuan kilometer bukan sekedar tentang kekuatan fisik, melainkan perjalanan mental dan keberanian menghadapi ketidakpastian. Hal inilah yang dirasakan Hasbi, seorang petualang asal Pasuruan, Jawa Timur, yang telah menempuh perjalanan sepeda hampir 3.000 kilometer melintasi Pulau Sulawesi. Renaldi melaporkan dari Kabupaten Bual.
3: Memulai perjalanannya dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Hasbi yang sebelumnya bekerja selama 1,5 tahun di Sulawesi ini memilih menyusuri jalan pesisir pantai. Perjalanan panjang tersebut membawanya melintasi Kendari, Morowali, Luwuk, Poso, Parigi, Gorontalo, Manado, Bola Mongondo hingga akhirnya tiba di Kabupaten Bual, Sulawesi Tengah. Perjalanan ekstrim ini telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Selama masa jelajahnya, ia menghabiskan waktu rata-rata 1 minggu di setiap kota yang disinggahnya untuk mengenal budaya serta masyarakat lokal secara lebih dekat. Bagi Hasbi, setiap kota di Sulawesi memiliki kesan dan daya tarik tersendiri. Menurutnya, tidak ada satu kota yang bisa dibanding-bandingkan karena tiap daerah memiliki keunikan karakter dan masyarakatnya masing-masing. Saat menginjakan kaki di Kabupaten Bual, ia memberikan apresiasi tinggi terhadap keramahan warga setempat. Menurutnya, Bual merupakan salah satu kota yang sangat terbuka dan hangat dalam menyambut pendatang dari luar daerah.
4: Banyak kota dari Sulawesi Tenggara sampai sini yang saya lewati, dan ada kota yang mereka itu welcome dengan orang luar, dan ada kota yang oh ada orang luar biasa aja. Nah, Bual ini termasuk kota yang welcome dengan orang luar. Mereka ini antusias, mereka ini menyambut dengan baik. Itu menjadi nilai plus bagi sebuah kota, bahwa menunjukkan kalau kota, orang-orang di kota itu ramah dengan orang luar. Jadi kita sebagai orang luar ini akan menceritakan ke, contohnya rumah saya di Jawa, saya akan menceritakan kalau oh saya di Bual ini disambut dengan baik dan orang-orang Bual ini baik. Mungkin ada isu Bual ini gimana, itu akan hilang dengan kita sebagai pengunjung di sebuah kota ini.
3: Perjalanan ribuan kilometer tak lantas berjalan mulus tanpa kendala. Salah satu momen paling berkesan sekaligus emosional terjadi ketika Hasbi berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Terjebak hujan deras saat menjelang maghrib tanpa kenalan, memaksa dirinya untuk pertama kali menginap di sebuah masjid. Momen saat melepas lelah di dalam masjid itulah yang menjadi ujian mental terberat baginya. Perasaan asing, jauh dari rumah dan kesepian sempat memicu kejenuhan. Meski demikian, ia memilih untuk tidak melarikan diri dari perasaan tersebut. Dengan menerima rasa sedih dan kelelahan itu, ia mampu bangkit usai istirahat malam dan melanjutkan kayuhan sepedanya di keesokan hari.
4: Kan pertama kan pasti kita happy, senang. Ih, akhirnya kita melakukan perjalanan ini. Kita jalan terus. Enak pertama-tama ketemu orang baru, ngobrol dengan orang baru, hal-hal baru masuk. Pas sampai di satu kota, itu di Morowali. Pas di situ kejebak hujan, ada teman tapi di desa sebelahnya masih jauh. Dan itu posisi malam, maghrib. Mau gak mau kita harus cari tempat rest, tempat masjid di situ. Sebelum-sebelumnya belum pernah nginep di masjid. Itu baru pertama kali nginep di masjid. Pas di masjid, taruh sepeda, kita pas maghrib kan mandi, duduk. Lama-lama mikir kayak, ngapain sampai jauh sejauh ini? Ngapain sampai jauh ini? Jauh dari rumah, di situ enggak ada orang yang dikenal, enggak ada keluarga. Itulah momen yang kena.
3: Dari Bumi Pogogul, Kabupaten Bual, rute perjalanan akan terus dilanjutkan hingga menyentuh titik akhir Pulau Sulawesi di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah itu, ia berencana kembali ke kampung halamannya di Pasuruan, Jawa Timur untuk beristirahat sejenak sekaligus mempersiapkan ekspedisi berikutnya. Dengan portofolio penjelajahan Sulawesi yang diselesaikannya, ia berencana mencari dukungan ke mitra dan sponsor guna mengunjang rute berikutnya menuju kawasan Indonesia Timur, melintasi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mei Kebahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dendutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah

0: Baik, pendengar, itulah sebuah lagu yang sudah mengawali kebersamaan kita, Cintaku Terbagi Dua. Dan kita bersama untuk edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Saya Emi Darmoswito mengawali kebersamaan kita di Toli-Toli sore ini dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagaimana pendengar yang ada di Toli-Toli Bual Parigi Mautong? Semoga hari ini semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia dan selamat menikmati hari ini. Di hari Jumat, Jumat penuh berkah. Dan semoga berkahnya juga mengalir kepada kita, kepada keluarga kita dan orang-orang terkasih kita. Baik, untuk Pro Dangdut langsung Emi terima dulu penelpon yang pertama. Halo.
1: Halo. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Pak Tamrin Timo Monte 2 Kabupaten Bual, betul?
1: Betul, Ibu Haja.
0: Ih, betul sekali, Bu Kang Mai. Ini Emi yang tidak mau lupa ke sana. Ini Pak Timo Monte suara. Yang tidak akan dapat lupa itu Bual. Apalagi DP itu, DP apa? DP Ambal. Walaupun selama di Bual tidak dapat itu Ambal. Iya, Pak Tamrin, apa kabar hari ini, Pak Tamrin?
2: Alhamdulillah, sehat terus.
0: Iya, Pak Tamrin ikut lomba menyanyi tidak?
2: Jelas ikut.
0: Oh, jelas ikut.
2: Kan punya wilayah.
0: Baru apa kasih yang DP lagu? Lagu ininya, lagu apa, lagu wajibnya apa?
2: Peroncong.
0: Lagu yang apa judulnya? Peroncong. Sepasang Mata Bola.
2: Sepasang Mata Bola.
0: Luar biasa.
2: Dengan pilihan, dengan lagu pilihan satu.
0: Lagu pilihan satu luar biasa. Emi doakan semoga Pak Tamrin Timomo nanti tampil jadi yang terbaik dan bisa.
2: Insya Allah, Mbak Aja.
0: Oke deh. Silahkan Pak Tamrin.
2: Nah. Mau lagu, request lagu Bunga apa? Nirwana.
0: Apa Bunga Nirwana? Oke, silakan dikirim.
2: Elvis Sukaisi.
0: Dikirim.
2: Dikirim buat Bunda Rahma dan Ilakatan. Buat Jamal Taim ada di Twele.
0: Iya.
2: Ada Mbak Irna.
0: Mbak Irna.
2: Ada Om Louis.
0: Siapa
2: semua,
0: lagi?
2: Semua penggemar RI Toli-Toli.
0: Iya.
2: Pertama di Bual ada Pak Pasya, ada Pak Ilham, ada Ibu Mama Purkun, ada Pak Pasya. Semua aja penggemar RI Bual dan Toli-Toli di mana saja.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan dijumpai semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima
0: Amin.
2: Kasih, Bu Haja.
0: Terima kasih untuk Pak Tamrin Timumun di Kabupaten Bual. Baik, ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Haja Emi.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Fatimah di Ogomoli Haja Emi.
0: Fatimah di Ogomoli. Bagaimana ya kabar Fatimah?
3: Alhamdulillah sehat walafiat, lagi panas.
0: Panas. Tepada tidak panas cuacanya hari ini, sejuk-sejuk saja sih ya.
3: Iya.
0: Coba diperiksa, jangan-jangan hatinya yang panas bukan cuacanya.
3: Oh, tidak aja ini.
0: Tidak ya. Oke, silahkan Fatimah.
3: Ada apa Tamrin tadi? Pak Hari, Pak Gendi.
0: Terus. Iya.
3: Kedangdut di Kampung Bual.
0: Iya.
3: Ada Sumarti di Melangga. Ada Sherly Rahma Masih Parali Parui.
0: Iya.
3: Haja Eli, Ahmad Gunawan di Desa Pangkung, Mas Yara dan semua teman-teman dekat kecuali lagunya Haja Emi, Cinta Ku Nempel Terus dari Novita Sari.
0: Oke.
3: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasil ya?
4: Pak Yasil.
0: Di Lampasio. Apa kabar Pak Yasil ini?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Yasil tidak ikut lomba nyanyi di Buol?
4: Eh?
0: Tidak ikut menyanyi lomba nyanyi di Buol?
4: Saya nggak tahu mau nyanyi, cuma tahu mendengar.
0: Cuma tahu mendengar, tidak tahu menyanyi.
4: Iya.
0: Padahal semua orang itu bisa bernyanyi, mau suaranya bagus kek, tidak kek. Itu karena paling bapaknya tidak pede saja. Padahal bagus sih suaranya. Emi dengar biasa itu menyanyi, Pak ini. Pak Yasil. Oke, Pak Yasil. Bagaimana cuaca di Lampasio, Pak Yasil?
4: Ini panas-panas mendung ini.
0: Panas-panas mendung, panas panas. Ya, semoga hanya cuacanya yang panas ya.
4: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, kalau hati tetap sejuk ya.
4: Hati juga panas-panas sedikit.
0: Panas-panas sedikit lihat tetangga beli kulkas, Pak ya. Apa lihat tetangga beli mobil baru, aduh panas-panas sedikit badan ini. Oke, baik silakan Pak Yasil, bercanda saja Pak Yasil ya.
4: Jadi saya ingin lagi saya dengar ini Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia, ah Emi curiga ini ada sesuatu dengan Dahlia ini.
4: Iya ini iya. Teringat masa lalu.
0: Teringat masa lalu pada si Dahlia ya. Iya. Oke, Bunga Dahlia silakan.
4: Ya, seluruh pendengar. Pada tadi pagi masa waktunya ini Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh pendengar tanpa terkecuali. Jadi marilah kita ini selalu bina ini persatuan ini di RRI ini. Mudah-mudahan kalau kita selalu diangkat bisa masuk.
0: Iya.
4: Sampai 3 kali satu minggu tidak pernah diangkat.
0: Padahal bukan tidak diangkat Pak, telepon itu menumpuk. Jadi siapa yang duluan keangkat itulah. Begitu. Kalau semuanya jadi, diangkat malah mati semua nanti.
4: Sabar-sabar saja, kapan lagi bisa diangkat ya. Seperti sekarang, alhamdulillah.
0: Iya.
4: Di tempol langsung diangkat ya. Terima kasih banyak.
0: Oke deh.
4: Oke. Jadi demikianlah saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya Pak Yasil di Lampasio. Ke penelpon selanjutnya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
5: Dengan Mbak Gebi.
0: Mbak Gebi, magi kok Gebi seperti Nade Namandre 7 hari. Iya, Mbak Gebi di Lalos yang semangat dong Mbak Gebi. Ini baru habis memperingati kemerdekaan Indonesia kita Mbak Gebi.
5: Baru bangun saya Mbak ini.
0: Magi cek baru bangun jam begini. Jam berapa Iko Matindro?
5: Jam 12 Matindro Pak.
0: 12 siang?
5: Iya.
0: Oh 12 siang tidur, baru ini bangun.
5: Baru
0: langsung bangun. Langsung menelpon, nah pasti belum makan ini, belum minum kopi ini ya.
5: Sudah makan saya, sudah 2 kali di Imante.
0: Oh pantas kima comok lada. Oke Mbak Gebi, silahkan Mbak Gebi.
5: Masih boleh lagi.
0: Lagu judulnya?
5: Lagu dulu mungkin Mbak Emi masih kecil itu cinta cinta karet.
0: Cinta cinta karet, oh belum lahir ki saya. Oh. Cinta karet ya, sana sini lengket ya.
5: Iya.
0: Oke, silahkan dikirim.
5: Ada Pak Cima tadi, ada Pak Yasir,
0: terus
5: ada Pak Mas Yara, ada Bunda Ama, ada Lois, ada Karibamu Lois.
0: Ada Ceng.
5: Ada Winarto, ada Pak Salman, Pak Pasa di Lalos, ada Pak Tamrin di Buol.
0: Iya.
5: Coba-coba di Buol, Pak Ihang.
0: Ih, pokoknya mega.
5: Mega lah,
0: banyak semua, mega. Semua semuanya dijumpai ya.
5: Semua-semuanya pendengar perlandut yang ada di Buol. Depannya Maksia, yang ada di Toli-Toli juga. Pergi mau tuh, depannya Matian, semoga sehat selalu semua. Buat Ayah Emi, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Mari kita berdangdut.
0: Mari kita berdangdut, joget
5: bersama,
0: ma.
5: Joget bersama Ayah Emi.
0: Terima kasih. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gaby di Lalos. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum Mbak Elin, dari Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita dengan Bunda Ama.
6: Bunda Masni.
0: Bunda Masni, oke, apa kabar Masni?
6: Bila sehat Mbak Elin, lagi panas di dunia ini
0: sekarang. Iya, memang di mana-mana juga panas Masni. Iya. Oke, Masni Tinigi, silahkan Masni.
6: Lagunya Mbak Elin, kalau boleh lagunya Cerah Jamat, ya.
0: Oke, langsung disapa.
6: Nyapa ada Gaby itu kalau tidak hari itu
0: kuatkan.
6: Tapi ya Mbak Ama di Lembang ada Rama Seri, ada Nur Endika Beka, Mbak Eli juga lagi sekian Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Mas Nik di Tinigi. Halo.
7: Halo, Assalamualaikum. Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita dengan siapa di mana?
7: Ibu Nila di Buol.
0: Ibu Nila, halo, apa kabar di Ibu Nila di Buol loh?
7: Ibu Nila sehat.
0: Sehat. Ini baru dapat dengar ke sana lagi Ibu Nila punya suara.
7: Iya, bagaimana Dang, tidak mau juga masuk itu.
0: Ih, banyak sekali Dang yang masuk baru tidak ditahu semua ini siapa ada masuk, nomor tidak dapat lihat, kasihan. Tidak dapat lihat ini nomor yang masuk-masuk ini, kasihan. Ibu Nila, Ibu Nila ikut lomba anak-anak atau lomba orang dewasa?
7: Waduh, orang dewasa lah, kenapa?
0: Soalnya kita lihat masih imut-imut, saya pikir masih 12 tahun ini Mama Nila ini. Oke, okay. Jadi ikut semua itu ya, ikut semua daftar ya?
7: Iya,
0: coba kalau Emi libur, pasti Emi meluncur ke Buol, tapi karena dinas tidak bisa, Mi. Oke, okay, silakan Ibu Nila menyapa.
7: Minta lagu dulu dah.
0: Iya, lagunya apa?
7: Suci Handika. Angka satu.
0: Angka satu. Oke, langsung disapa buat siapa?
7: Oke, menyapa yang sudah masuk tadi ada Om Lois, Bunda Anta, Bunda Rahma.
0: Iya.
7: Semua jadi dengar teli-teli. Pendengar Buol, untuk Mbak Emi selamat bertugas, insyaallah ketemu di Buol.
0: Oke.
7: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam, salam untuk teman-teman di Buol semuanya ya. Halo.
8: Assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1.2 koma, Bung Lois, apa kabarnya?
8: Terebakredasi.
0: Apa itu artinya?
8: Kecewa dalam kasih.
0: Oh, magis sih kecewa. Magis sih.
8: Itu karebat sama Gaby.
0: Oh, kecewa sama Gaby. Oh, Gaby itu cuma tidur saja kerjanya
8: kareba,
0: baru mandre.
8: Karebat sama Gaby.
0: Oh, begitu.
8: Dia tanya aku karebamu.
0: Agak karebamu. Karebamu sama Gaby.
8: Siapa dari Buol tadi Mbak Emi? Pak Ibu siapa?
0: Yang dari Buol Ibu Nila.
8: Yang satunya tadi Bapak tuh.
0: Yang satunya ada Pak Tamrin Timumun.
8: Ya, terima kasih atas senggolannya yang dari Buol.
0: Iya.
8: Dan Gidi, ada Dian di Salu, dan semua-semuanya. Ini ada pantun hari ulang tahun ke-21 Mbak Emi.
0: Siapa yang 21 ulang tahun?
8: 81.
0: Oh, 81, pikir 21. Oke, okay, pantunnya mana? Sudah kangen ini dengar pantun Emi.
8: Angkat senjata, bela negara.
0: Cakep.
8: Merah. Sudah berkibar sang perjuang berteriak merdeka membakar semangat yang berkobar.
0: Wih, mantap, luar biasa ya. Pantunnya ini ya. Oke.
8: Satu lagi Mbak Ni.
0: Satu lagi.
8: Angkat senjata bela negeri Kota Bandung lautan api. Jangan kita diam diri usir penjajah dari NKRI.
0: Usir penjajah dari NKRI, luar biasa. Dan pantunnya.
8: Ikutan sama Gaby Mbak Ni.
0: Sama Gaby lagunya Cinta Karet. sana sini lengket.
8: Iya, Mbak Emi waktu itu masih di SD kali ya.
0: Iya, Emi masih SD pasti itu, masih kecil.
8: Ya. Oke, okay. Mbak Emi banyak di belakang saya ini, terima kasih.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Sebelum kita tutup teleponnya karena mau ada berita juga dulu, kita terima satu penelpon lagi. Halo. Halo.
9: Halo, assalamualaikum.
0: Mbak Emi. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
9: Abdurrahim di Jakarta Negara, Kalimantan Timur.
0: Dari Kalimantan Timur baru kedengaran lagi suaranya ini. Apa kabar ini Bung Abdurrahim?
9: Oh, kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Iya, di Kutai Kalimantan Timur cuacanya cerah?
9: Di Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur cuacanya pada saat ini di sore hari ini dalam keadaan cerah, mungkin sudah ada 2 bulan tak ada hujan.
0: Oh, 2 bulan tidak hujan, tapi sekarang sudah cerah, masih cerah saja ya?
9: Iya, masih cerah.
0: Iya, semoga warga masyarakat juga tetap waspada, jangan bakar sampah sembarangan dan sebagainya. Ini untuk menjaga di musim kemarau panjang ini ya?
9: Iya, buat okay. Ini.
0: Baik, silakan Bung Abdurrahim kirim salamnya.
9: Oh, lagunya enggak, Kak?
0: Lagunya apa?
9: RT5 RW3 Cici Pramida penyanyinya.
0: Oh, RT5 RW3 belum ketemu-ketemu ini alamatnya sampai sekarang. Langsung kirim.
9: Kirim salamnya kepada teman-teman pendengar dari Pro 1, Toli-toli di Puncak Kadingang, Kota Cengke, antara lain ya. Ada Fatima Diego Moldi.
0: Iya.
9: Kemudian ada Pak Suleman di Bunga. Berikutnya ada Bu Sumanti ya, Mbak Sumanti di Malangga. Iya. Ada Mas Nidi di Tenigi. Kemudian ada Pak Roy di Tenigi. Kemudian ada Budi di Labengga dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Toli-toli dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
9: Okay. Dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke. Banyak saya tempatnya bergabung dari Pro 1 dan dari Pro 4 Bu Haja ini. Jadi mari saya bergabung lagi dari Pro 1 Toli-toli ini, Bu Haja ini. Terima kasih kepada pendawa yang diberikan.
0: Baik,
9: ini saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sudah ngantri dari tadi. Halo, dengan siapa di mana? Halo.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sudah ngantri dari tadi. Halo, dengan siapa di mana?
11: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa? Ya, halo. Dengan siapa ini?
10: Assalamualaikum
11: warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ini dengan Maya di Gorontalo.
0: Oke, Maya di Gorontalo. Mungkin Maya bisa dikecilkan di Maya dikecilkan saja radio monitornya supaya tidak feedback, tidak terpantul-pantul nanti suaranya ya. Baik, Mbak Maya di Gorontalo, apa kabar ini?
10: Maya di kecilkan saja radio monitornya supaya tidak feedback, tidak terpantul-pantul nanti suaranya ya. Baik, Mbak Maya di Gorontalo.
11: Ya, halo.
0: Ya, halo Mbak Maya. Apa kabar Mbak Maya Gorontalo?
11: Ya, halo. Dangdut
0: adalah kita. Silakan Mbak Maya. Langsung menyapa dulu.
11: Lagunya Cita-Cita Ta, halo.
0: Cita-Cita Ta terus?
11: Judulnya Jangan Halu.
0: Jangan Halu. Oke, langsung disapa.
11: Iya.
0: Oke.
11: Oke, menyapa pertama dulu buat Ibu Haja M yang lagi beraktivitas, sukses selalu dengan segala aktivitasnya. Sehat selalu juga dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala,
0: barokah
11: cintanya. Terus buat Bunda Alma ada Ibu Fatimah, Mbak Samanti, Bunda Clara, Mbak Gaby, Pak Samsul, ada Pak Rusdin, Pak Nasrul, Mbak Bunda Masari, Bunga Din juga, Mbak Masli, Pak Rasid, Ibu Nia, Ibu Dinda Nukra. Terus ada Papa saya juga, Pak Roy, Bu Normin, ada Pak Hamza, Pak Lois, Bung Roy, dan seluruh yang lagi dengerin RRI Persatu Tole-tole, santun sore aja semuanya, insya Allah saya selalu barang keluarga masing-masing, amin ya Rabbal Alamin. Makasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang mau bergabung kita dengar lagu dulu peringar ya. sebuah lagu untuk Pak Tamrin Timumun di Buol dan juga pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih yang masih setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Toli Toli. Kita dengarkan sebuah lagu.
12: Para pecinta dan
0: mana ini suaranya? Oke, yang di request ini dari Elvi Sukaisi Bunga Nirwana. Kita dengarkan bersama. Dan semoga terhibur.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar di media sosial TikTok unggahan video yang memperlihatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berucap, ini bukan pinjaman Pak Ibu, ini dana hibah, dana bantuan 500 juta yang memang sengaja dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Namun setiap penerima dana bantuan ini wajib 30% dana bantuan, dana hibahnya dibagikan ke masjid dan ke fakir-fakir miskin di daerah Bapak Ibu, dan 70% buat Anda. Untuk modal usaha, untuk pendaftaran bantuan dana hibah, silakan langsung hubungi kami. Pendaftaran terbuka bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan bantuan dana hibah dari Arab Saudi. Dalam akun tersebut juga mencantumkan nomor WA. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, terdapat kejanggalan dari video tersebut yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pencairan dana bantuan Bank Indonesia ke mesin pencari Google, penelusuran mengarah ke pernyataan di laman resmi Bank Indonesia yang tayang Februari 2023, isinya menjelaskan BI tidak bekerja sama dan tidak terafiliasi dengan perbankan atau lembaga apapun dalam pelaksanaan hibah.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan banyak masyarakat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan banyak rakyat meminta pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak BBM. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menemukan foto itu identik dengan unggahan di laman detik.com berjudul Menteri Bahlil Ungkap Alasan Presiden Prabowo Bentuk Satgas Hilirisasi yang terbit pada 4 Desember 2024. Artikel memuat pernyataan Bahlil yang mengatakan Presiden Prabowo akan membentuk Satuan Tugas Satgas Hilirisasi pada 2024. Menurut Bahlil, Satgas Hilirisasi dibentuk untuk mengkoordinasikan dan percepatan hilirisasi di berbagai sektor. Dan Bahlil sebut banyak rakyat minta pemerintah menaikkan harga BBM adalah hoax. Itulah informasi yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital dalam Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa ke...

Baik, untuk Pak Yasil di Lampasio lewat Bunga Dahlia semoga terhibur, Fatimah di Ogomoli, Pak Tamrin Timumun di Kabupaten Buol juga terima kasih atensinya. Pendengar, kita masih bersama di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita tinggalkan ya Bunga Dahlia. Semoga Pak Yasil terhibur. Kali ini ada Cinta Karet sana sini lengket. Mbak Gebi cinta-cintanya Cinta Karet. Terus yang mana yang bunyi ini guys? Oke. Kita dengarkan bersama lagu Cinta-Cinta Karet. Lagu ini untuk Mbak Gebi di Lalos, juga untuk Bung Lois di Muhammad Hatta. Satu hati lewat cinta-cinta karet.

0: Dan pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk sebuah pengumuman. Untuk Anda masyarakat Kota Toli-Toli dan sekitarnya, ada kabar seru untuk Anda dan keluarga pokoknya. Iya, dalam rangka memeriahkan semangat kemerdekaan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, Kabupaten Toli-Toli berkolaborasi dengan RRI Toli-Toli, pemerintah Kabupaten Toli-Toli mempersembahkan RRI Fest 2026 Merdeka Fest Session kedua. Catat tanggalnya 21 sampai 29 Agustus 2026 bertempat di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan GMB Toli-Toli. Beragam kegiatan menarik telah disiapkan mulai dari ranking 1 dan lomba senam Legend SKJ 8892, arisan game show, tari kreasi salam gotong royong, lomba seru hari kemerdekaan, lomba dekorasi tenan hingga tenan kuliner dan door prize menarik. Jadi jangan lewatkan kemeriahan RRI Fest 2026 X Merdeka Fest Session 2. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat, mari rayakan kemerdekaan dengan penuh kebersamaan, kreativitas, dan semangat gotong royong. Kontak person pendaftaran lomba pada Winda 0822-3818-3600 RRI Fest 2026 6 Merdeka Fest Session 2, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Ingat, 21 sampai 29 Agustus 2026 di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, pendengar. Baik, sebelum kita lanjutkan program Pro Dangdut, kita akan ikuti kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya selanjutnya kami akan lanjutkan kembali program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Judul Terajana. Terima kasih yang sudah request lagunya. Sekarang silakan yang mau bergabung. Tapi untuk lagu yang mau request, kita habiskan dulu ya lagu-lagu yang sudah dipesan oleh pendengar tadi. Halo.
1: Halo, selamat pagi ini. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan
1: Bunda Rahma Dilakatan.
0: Rahma Dilakatan. Sehat selalu, Rahma.
1: Iya, Bunda.
0: Alhamdulillah. Silahkan, Rahma. Masih ada kegiatan apa di Lakatan ini?
1: Kayaknya nih cuma bola ini, bapak-bapak yang pakai daster.
0: Oh, begitu. Pasti rame ya?
1: Iya, masih ada.
0: Oke. Baik, silahkan.
1: Menyapa dulu, ada yang pergi motong sana. Toli-toli, ada Pak Sharma. Semoga laris manis Pak Sharma di toko Citra sana. Ada juga Pak Tarun sama kawan-kawan di Bolsan, semuanya selalu. Lagunya aja nih.
0: Lagunya kita habiskan dulu, masih banyak lagu soalnya. Tinggal kirim salam saja.
1: Oh iya. Oke. Okay. Ada juga Haji di Bolsan, semuanya selalu. Dian di Salu, ada Lois, Fatima, Rusdi, Nur Iman, Hamsa. Ada juga Gedi, Masyar, dan semua-semuanya. Anggota FK Tampak Terkecil Ucapan Selamat Sore. Buat aja yang misi terlalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih untuk Rahma. Halo.
2: Halo.
0: Halo kembali. Dengan siapa di mana?
2: Rahma, halo. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Pak
2: Asrul.
0: Pak Asrul di Buol. Apa kabar Pak Asrul?
2: Kabar baik.
0: Iya, jarang-jarang kedengaran suaranya Pak Asrul. Jangan-jangan Pak Asrul sudah jarang ke studio sana nih.
2: So jarang.
0: Baru kia apa so jarang, Dang? Sibuk ya?
2: Ada banyak kegiatan.
0: Oh, banyak kegiatan. Tanam jagung. Oke. Baiklah.
2: Tapi juga begitu, tapi tidak begitu kan.
0: Oke. Jadi Pak Asrul ini tidak ikut lomba nyanyi?
2: Tidak tahu menyanyi.
0: Tidak tahu menyanyi, cuma tahu makan. Oke deh, silakan Pak Asrul.
2: Putar lagu dulu.
0: Lagunya so banyak ini, nanti mau dikasih habis dulu, nantinya enggak cukup DP waktu. Banyak lagu-lagu bagus ini. Kirim lagu dulu. Kirim salam dulu.
2: Salam sama Ibu Mas yang ada di sini, Gi. Sama Bunda Ama yang ada di Lemba, Bung Rus ada di Malosong, Bunda Gebi yang ada di Lalos.
0: Iya.
2: Semuanya Jo, di mana saja berada, terutama Haja ini, mudah-mudahan saya selalu sampai di ujung acara.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk atensi dari Pak Asrul yang ada di Kabupaten Buol serta semuanya yang ada di Kabupaten Buol hari ini, Emi sapa pendengar Pro Dangdut di sana. Ada Mama Purkon, ada A2, Pak A2 ya, Pak Guru ya, Ipin Upin. Kemudian ada Pak Ilham, terus Pasya, Pak Tamrin Timumun sudah tadi, ada Pak Asrul, Mama Pur, pokoknya semuanya Emi sampai lupa, Miss Dayanti juga ya, ada Om John bersama istri tercinta ya, Bunda Titin. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Halo.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan orang Lalos, Pasya.
0: Pasya di Lalos. Halo, apa kabar Bung Pasya?
3: Kabar Moini.
0: Moini tuh. Moini terus, kali-kali bersyukur panas cucian cepat kering kan Pak ya?
3: Iya, kita terima saja apa adanya.
0: Iya, syukuri apa yang ada.
3: Iya.
0: Hidup adalah anugerah didangdutin. Oke, okay. Silahkan Pak Pasya.
3: Iya, menyapa-menyapa dulu Pak Pak Rusli, Pak Ibu Kesedian apa? Sherly.
0: Iya.
3: Pak Masyara. Ibu Christine, Ibu Maya di Gorontalo, Pak Pasya juga yang di Buol.
0: Iya.
3: Pak Adin. Ya semua saja yang sudah masuk tadi.
0: Iya.
3: lagunya Hati Pas Membara.
0: Oke, nanti kita habiskan dulu lagu-lagu yang di sini, Pak ya.
3: Baik, terima kasih Mbak Yeni.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Buol. Di sana ada Bunda Nila di Buol ya. Pak Tamrin juga, juga Pak Asrul, selamat mendengarkan. Inilah Angka 1.

Angka 1 itulah persembahan dari Caca Handika. Terima kasih untuk Bunda Nila Dibuo lewat lagu tadi, semoga terhibur. Nanti masih diterima yang mau bergabung, silahkan ya. Tapi kita dengar lagi lagu dulu, RT 5 RW 3. Ini untuk yang ada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bung Abdul Rahim bersama keluarga. Selamat mendengarkan persembahan lagu dari Caca Handika.

0: Baik pendengar, itulah sebuah lagu RW 3, RW 5, RT 5, RW 3 ya. Baik, terima kasih yang sudah request lagunya tadi, sehat-sehat selalu tentunya untuk Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Dan sebelum ketemu Maya di Gorontalo, ini ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mari masuk. Dengan siapa di mana?
1: Makan apa?
0: Ada di sini nih, makan angin di sini, kembung. Iya. Apa kabar, Bunda?
1: Ya, biasa.
0: Bunda, ama kapan pulang ke Gorontalo? Mana tahu nanti ketemu Maya di Gorontalo.
1: Oh iya, insya Allah akhir bulan.
0: Oh, akhir bulan.
1: Masih ada tunggu ini. Kacamata belum ada keluar.
0: Oke, semoga persiapannya lancar, Bunda, ya, ke kampung halaman.
1: Amin, doakan ketemu dengan keluarga dengan dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Lagi.
0: Iya, silakan.
1: Ke arah sisa dompet. Ada juga sama itu Seri bilang gula-gula soba.
0: Oke, baik Bunda, silahkan. Lagunya sudah tidak bisa lagi nih, sudah banyak lagunya.
1: Ya. Ikutan saja
0: ya.
1: Ya, mau nyapa dulu, ada Maya di Gorontalo, walaulah habari Maya. So, masuk kah Maya?
0: Sudah.
1: Iya, terima kasih Maya, sudah masuk juga. Dan teman-teman ada di Buol dari A sampai Z. Dan ada di Toli-Toli juga dari A sampai Z tanpa terkecuali. Semoga
0: di Buol tidak ada namanya pendengar sampai Z namanya.
1: Stop.
0: Oke.
1: Di Buol bagian dengan Buol ada jadi menyiar, saya tidak menyiar.
0: Iya.
1: Pokoknya sama tanpa terkecuali Mbak Emi dan buat Mbak Emi selamat bertugas. Semoga sehat selalu, panjang umur bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum,
0: Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Terima kasih Bunda Ama di Lembah ya, sudah bergabung menyapa pendengar yang ada di Kabupaten Buol. Kalau masih ada silahkan yang mau bergabung lagi. Kita bersama di Pro Dangdut, tadi ada Pak Asrul juga ya, sehat selalu. Dan untuk rekan-rekan di Kabupaten Buol, tepatnya family RRI Buol family, semoga saja kegiatan untuk lomba karaoke malam ini pembukaan ya, untuk sekaligus lomba untuk anak-anak hari ini bisa berjalan dengan lancar. Cuaca juga cerah untuk Kabupaten Buol. Oke, kita dengarkan sebuah lagu dari siapa yang request tadi ya. Maya di Gorontalo. Oh, Maya di Gorontalo tadi lagunya Jangan Halu ya. Oke, dicari dulu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Bunda Gita.
0: Bunda Gita. Sehat-sehat Bunda Gita?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat selalu ya Bunda Gita. Oke, silakan Bunda Gita menyapa ini di Pro Dangdut.
2: Apa yang sudah pada masuk tadi, ucapannya selamat sore dan semoga jumpa dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Pak Emi, semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih atensinya Bunda Gita di Ginunggung. Halo.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Ahmad Gunawan, Gundul Menawan.
3: Iya, betul sekali Mbak Ewi. Baru-baru saya habis makan ini, makan sambal paku.
0: Sambal paku? Yang bagaimana itu
3: sambal paku?
0: Hah, sambal paku?
3: Sambal paku ada itu. Biasa itu ditumbuh-tumbuh di pinggir-pinggir sungai itu biasa.
0: Pakis?
3: Iya.
0: Dekna paku, sambalak paku no. Bocor-bocor
3: iya,
0: nanti dindingnya Ahmad Gunawan. Oke.
3: Okay. Oh, pedih sekali, saya baru-baru habis makan ini, Bosku.
0: Oh, bukan sambal sayur ya. Mosok sambal paku.
3: Iya, bukan
0: kaju,
3: sambal sayur sambal paku.
0: Oke, okay, okelah. Okay, yang penting paku tindis atau paku payung.
3: Paku yang dimakan biasa tumbuh-tumbuh di sawah-sawah itu biasa di mana itu.
0: Iya, Emi juga suka itu makan sayur paku, Jekna. apalagi
3: mantap ya,
0: apalagi ada anunya dicampur bunga pepaya, enaknya itu baru ada.
3: Aduh, sap sekali.
0: Baru ada ubinya lagi dari itu toh, ubi lagi. Mantap. Sudah aja Mi. Makanan dibahas tidak habis-habis nanti. Oke, silakan Ahmad Gunawan.
3: Tunggu jemput dulu. Enggak bisa request lagu kan, Bosku?
0: Tidak boleh.
3: Enggak bisa request lagu nih?
0: Tidak lagi.
3: Iya, tunggu jemput saja.
0: Oke.
3: Satu dua orang. Ada Nur Iman juga di Bombolayang, ada juga Sumanti bersama Ani di Malangga.
0: Oke.
3: Buat Mbak Emi sama bertugas, semoga tetap semangat dan semoga sehat bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
3: Oke, selamat sore. Produk adalah kita,
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Ahmad Gunawan yang ada di Desa Pangkung, katanya habis makan sambal paku. Mungkin maksudnya sayur paku itu ya. Kalau di sambal pedis dipakaikan apa itu? Oke, sehat selalu untuk Ahmad Gunawan. Selamat menikmati, wah bagi-bagi dong sayur pakunya. Sayur paku itu paling enak kalau di santan ditaruh bunga pepaya ataupun juga ditumis pakai bunga pepaya. Malunra lah deh sih. Kapan siapa yang mau bikin, ayo. Baik, terima kasih. Langsung kita dengarkan dulu, jangan halu. Tidak boleh halu ya.

Baik, tentang sudah kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelumnya Emmy ucapkan terima kasih Ahmad Gunawan, kemudian juga Bunda Gita di Ginunggung, Bunda Ama di Lemba, ada Pasya yang ada di Lalos, Pak Asrul di Buol, Bunda Rahma di Lakatan, Maya Gorontalo, juga ada Bung Abdul Rahim Kutai Kalimantan Timur, Bung Lois di Muhammad Hatta, Bunda Nila di Buol, Mas Nik di Tinigi, Mbak Gebi di Lalos, Pak Yasil Lampasio, Fatima Ogomoli, dan juga Pak Tamrin Timumun di Kabupaten Buol. Semuanya terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya. Tetap semangat untuk hari ini, dan semoga rencana Anda aktivitas hari ini pun berjalan dengan lancar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Saat ini pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah Berenggar. Lagu-lagu dan informasi akan menemani Anda. Satu informasi ini ditujukan untuk pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada kabar seru untuk keluarga. Dalam rangka memeriahkan semangat kemerdekaan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kabupaten Toli-Toli, kolaborasi dengan RRI Toli-Toli dan Pemerintah Kabupaten Toli-Toli mempersembahkan RRI Fest 2026 kolaborasi Merdeka Fest Session kedua. Catat tanggalnya yaitu 21 sampai 29 Agustus 2026 bertempat di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan Toli-Toli. Beragam kegiatan menarik telah disiapkan mulai dari ranking 1 dan lomba senam legend SKJ 8892, arisan game show, tari kreasi salam gotong royong, lomba seru hari kemerdekaan, lomba dekorasi tenan hingga tenan kuliner dan door prize menarik. Jadi jangan lewatkan kemerdekaan RRI Fest 2026 kolaborasi Merdeka Fest Session 2. Ajak keluarga, sahabat dan orang-orang terdekat, mari rayakan kemerdekaan dengan penuh kebersamaan, kreativitas dan semangat gotong royong. Kontak person pendaftaran pada Winda 0822-3818-3600. RRI Fest 2026 kolaborasi Merdeka Fest Session 2, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Ingat, 21 sampai 29 Agustus 2026 di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan Toli-Toli. Dan malam ini pembukaannya pendengar.

0: Toli-toli sore masih menemani Anda, dan kali ini kita ke informasi mengenai memasuki kemarau panjang, kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun kebakaran perumahan di Toli-Toli mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga perlu peningkatan kewaspadaan bersama. Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP
1: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik, pendengar.

memasuki kemarau panjang, kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun kebakaran perumahan di Toli-Toli mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga perlu peningkatan kewaspadaan bersama. Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Toli-Toli Kasmir Ibrahim mengatakan sejak Januari hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 41 kasus kebakaran telah terjadi di daerah ini atau naik 107% jika dibandingkan data tahun sebelumnya. Di mana minggu ini karhutla terpantau terjadi di wilayah Kecamatan Dondo hingga Pinjan Toli-Toli Utara dengan semangat gotong royong antara TNI Polri dan masyarakat, karhutla dapat dipadamkan. Di mana dengan keterbatasan armada dan personil, setiap kejadian karhutla di luar kota tidak dapat dibantu pemadaman oleh damkar. Iya, sekali lagi pendengar, informasi berikut ini. Memasuki kemarau panjang, kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun kebakaran perumahan di Toli-Toli mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga perlu peningkatan kewaspadaan bersama. Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Toli-Toli Kasmir Ibrahim mengatakan sejak Januari hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 41 kasus kebakaran telah terjadi di daerah ini atau naik 107% jika dibandingkan data tahun sebelumnya. Di mana minggu ini karhutla terpantau terjadi di wilayah Kecamatan Dondo hingga Pinjan Toli-Toli Utara dan dengan semangat gotong royong antara TNI Polri dan masyarakat, karhutla dapat dipadamkan. Di mana dengan keterbatasan armada dan personil, setiap kejadian karhutla di luar kota tidak dapat dibantu pemadaman oleh damkar. Sementara itu, peringat Kasat Samapta Polres Toli-Toli Ibtu Sutiman mengatakan, menghadapi potensi karhutla, Polres telah membentuk Satgas Karhutla bersama jajaran TNI, Basarnas, Pemda melalui personil Polres, Polsek hingga para Babin Kantipmas memberikan himbauan warga tidak melakukan pembakaran atau membuang puntung rokok yang masih menyala karena dedaunan dan vegetasi kering sangat mudah tersulut api. Kasat Samapta Polres Toli-Toli kembali menghimbau masyarakat meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan bersama, karena jika ditemukan unsur kelalaian dan kesengajaan pelaku dapat diancam pidana penjara maksimal 10 tahun hingga 15 tahun atau denda 10 miliar rupiah. Itulah informasi mengenai sejak Januari hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 41 kasus kebakaran telah terjadi di daerah ini atau naik 107% jika dibanding data tahun sebelumnya, laporan reporter Sardono.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kepala begini, pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan kau ini, Iting? Kuat sekali pape tuh peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing kau ini? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

Baik pendengar, Perum Bulog Cabang Toli-Toli kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras dari pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat periode Juli hingga September 2026. Pimpinan Cabang Perum Bulog Toli-Toli Aryo Wibisono mengatakan, bantuan pangan tersebut disalurkan kepada sebanyak 28.931 penerima manfaat. Dijelaskan setiap penerima manfaat akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kg. Sehingga penyaluran bantuan pangan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat yang telah terdata. Bulog Toli-Toli memastikan proses penyaluran dilakukan sesuai data penerima manfaat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli Muhammad Asrul Bantilan kepada RRI mengatakan, pemerintah daerah mengapresiasi Bulog dalam penyaluran bantuan pangan masyarakat, utamanya masyarakat yang masuk dalam kategori masyarakat rentan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga yang membutuhkan. Untuk itu, Bulog Toli-Toli memastikan proses penyaluran dilakukan sesuai data penerima manfaat agar bantuan dapat diterima masyarakat yang berhak. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat penerima diharapkan dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan beras selama periode penyaluran. Itulah pendengar informasi mengenai Perum Bulog Cabang Toli-Toli kembali menyalurkan pangan berupa beras dari pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Toli-Toli untuk periode Juli hingga September 2026. Laporan dari reporter Datra Hasan.

Pendengar, informasi dari Kabupaten Bual mengenai pemerintah Kabupaten Bual memberikan dorongan moral dan motivasi mendalam. Ya, pemerintah Kabupaten Bual memberikan dorongan moral dan motivasi mendalam bagi 69 atlet muda terbaik Kabupaten Bual yang akan bertanding dan berjuang pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Bual memberikan dorongan moral dan motivasi mendalam bagi 69 atlet muda terbaik Kabupaten Bual yang akan bertanding dan berjuang pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24. Laporan Martina mengenai acara pengukuhan yang berlangsung di Aula Popoki dan lantai 2 kantor Bupati dihadiri oleh orang tua dari 69 atlet terbaik Bupati Bual Riz Haryudi Triwibowo. Dalam pengarahannya pada pengukuhan, para atlet mengatakan untuk senantiasa menjaga mentalitas bertanding serta memperkuat nilai spiritual dan doa dari orang tua sebagai pondasi utama untuk meraih kemenangan. Orang tua diharapkan memberikan doa terbaik bagi anak-anak yang berjuang membawa nama Bual. Dikatakan para atlet juga diharapkan untuk tidak menjadikan pertandingan sebagai beban, tetapi menjadikan pertandingan sebagai ajang untuk menambah pengalaman, daya tanding, dan mental spiritual. Pemerintah daerah juga berkomitmen memberikan privilege, kemudahan serta akses luas-luasnya bagi atlet dan generasi muda yang telah berjasa mengharumkan nama daerah Bual. Melalui ajang Popda ini, para atlet muda diharapkan tidak hanya berprestasi di arena olahraga, tetapi juga tumbuh menjadi calon pemimpin masa depan bagi Kabupaten Bual, Sulawesi Tengah hingga tingkat nasional. Itulah informasi dari Kabupaten Bual terkait pemerintah Kabupaten Bual memberikan dorongan moral dan motivasi mendalam bagi 69 atlet muda terbaik Kabupaten Bual yang akan berlaga pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 yang diselenggarakan di Kabupaten Bual.

Dengar lagu ini mengakhiri kebersamaan kita untuk musik dan informasi sambil menantikan hubungan dengan RRI Kendari mengikuti Gema Saripati Maju.

0: Jawan. Selamat sore, Umi Kalsum.
1: Selamat sore. Baik, kami akan menghadirkan dan mengantarkan informasi untuk sore hari ini. Sebanyak 72 juta rupiah bantuan, maksud kami sebanyak 72 juta rupiah bantuan donasi telah disalurkan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi situasi bencana. Usai diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 beberapa waktu yang lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Sidik.
2: Salah satu kepala dinas, kebetulan adik kelas saya sudah standby di sana, sudah memonitor sehingga kita dalam memberikan mendistribusikannya lebih cepat.
3: Diharapkan bantuan donasi tersebut dapat disalurkan tepat sasaran sehingga mampu memberikan manfaat nyata terhadap warga terdampak gempa di NTT. Melalui aksi kemanusiaan ini juga diharapkan mampu terus menghidupkan semangat gotong royong dalam membantu daerah yang mengalami bencana.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk sore hari ini dari RRI Palu. Terima kasih.

0: RI mengatakan pihaknya melakukan fogging di desa-desa yang terdampak kasus DBD sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan penyakit tersebut. Ia menjelaskan penanganan telah dilakukan di sejumlah desa pada 3 kecamatan di wilayah kepulauan, yaitu Kecamatan Batu Daka, Unda-Unda, dan Taratako. Menurutnya, berdasarkan pemantauan dan data surveillance rumah sakit yang dilaporkan kepada Dinkes P2KB, kasus DBD di Kabupaten Tojo Una-Una masih menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut mendorong Dinkes P2KB untuk terus melakukan pemberantasan nyamuk penyebab DBD, termasuk di sejumlah desa di wilayah daratan.
1: Menyikapi berkembangnya salah satu penyakit yaitu demam berdarah di beberapa desa wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, kami dari Dinas Kesehatan dalam hal ini bidang penanggulangan penyakit menular melakukan fogging di desa-desa wilayah terdampak kasus demam berdarah. Adapun desa-desa yang terdampak atau meningkatnya kasus demam berdarah tersebut yaitu di 3 kecamatan di wilayah kepulauan, Kecamatan Batu Daka, Kecamatan Una-Una, dan Kecamatan Taratako. Itu kami sudah lakukan penanganan berupa fogging. Kemudian dari hasil pemantauan kami di Dinas Kesehatan terkait meningkatnya kasus demam berdarah di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, masih terjadi peningkatan kasus menurut data surveillance rumah sakit yang dilaporkan ke kita di Dinas Kesehatan. Sehingga dalam hal ini melakukan pemberantasan nyamuk demam berdarah di beberapa desa wilayah kecamatan yang ada di daratan. Penting sekali keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, terkait kegiatan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa agar menghimbau, memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat agar masyarakat bersiap di rumah masing-masing sebelum kami melakukan fogging atau pemberantasan nyamuk demam berdarah.
0: Dalam pelaksanaannya, Dinkes P2KB menilai keterlibatan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sangat penting. Koordinasi dilakukan agar pemerintah di tingkat kecamatan dan desa dapat menyampaikan informasi serta mengimbau masyarakat sebelum kegiatan fogging dilaksanakan. Dinkes P2KB juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan fogging dalam mencegah penyebaran DBD. Upaya pencegahan harus dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan gerakan 3M. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya, terima kasih untuk rekan dari RRI Ampana sudah berbagi bersama kita. Kita beralih ke RRI Bau-Bau di mana ada rekan kita dari Laude Muhammad Syaribul. Rekan Syaribul, selamat sore.
4: Selamat sore rekan Rico Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
4: Baik, dari RRI Bau-Bau, RSUD Bau-Bau bakal tangani pasien ODGJ berat dengan menyediakan layanan rawat inap. Layanan tersebut dipastikan berjalan mulai tahun 2027 mendatang dengan ketersediaan 4 kamar. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
5: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bau-Bau terus meningkatkan layanan kesehatan jiwa dengan menyiapkan ruang khusus untuk menangani orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat, khususnya pasien dalam kondisi akut. Kepala RSUD Kota Bau-Bau, Dr. Kenangan, mengatakan layanan poli ODGJ di rumah sakit tersebut telah disiapkan sejak beberapa tahun terakhir. Saat ini RSUD Kota Bau-Bau telah menyediakan 4 tempat tidur atau 4 kamar untuk menangani pasien ODGJ dengan gangguan jiwa berat. Menurutnya, selama ini pasien ODGJ yang membutuhkan perawatan inap umumnya dirujuk ke rumah sakit jiwa di Kendari. Sementara untuk pasien dengan kondisi akut, RSUD Kota Bau-Bau berupaya agar penanganannya dapat dilakukan di rumah sakit setempat. Untuk mendukung rencana tersebut, pihak rumah sakit Kota Bau-Bau kini melakukan renovasi sejumlah ruangan dan ODGJ akut.
6: Boleh ditangani di rumah sakit daerah, di rumah sakit daerah.
5: Dokter Kenangan menjelaskan sejumlah ODGJ akut di Kota Bau-Bau relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan pasien ODGJ kronis. Menurutnya penanganan pasien kronis lebih banyak membutuhkan keterlibatan instansi terkait termasuk dinas sosial. Kepala RSUD menargetkan proses pembenahan dan renovasi ruangan dapat rampung pada tahun ini sehingga layanan rawat inap khusus ODGJ berat tersebut diharapkan mulai beroperasi 2027 mendatang. Sementara itu kata Dokter Kenangan, dari sisi sumber daya manusia RSUD Kota Bau-Bau juga telah memiliki tenaga perawat yang dinilai siap menangani pasien ODGJ. Para tenaga kesehatan tersebut akan terus dioptimalkan serta disiapkan agar mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dengan pengembangan layanan ini, RSUD Kota Bau-Bau diharapkan dapat memperkuat penanganan kesehatan jiwa di daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rujukan ke rumah sakit jiwa di luar Kota Bau-Bau. Sementara itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, jumlah ODGJ mencapai 291 orang dari total tersebut dapatkan penanganan dan pengobatan medis rutin. Wade Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
4: Laporan dari reporter Wade Nurliani. Dan kita kembali ke Riko Ilham di Pro 1 RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Saribul untuk informasinya di Gemas Saripati Maju sore hari ini. Kita beralih dari RRI Bau-Bau pendengar dan pemirsa ke RRI Toli-Toli ada rekan kita Suharmi. Selamat sore rekan Suharmi.
6: Baik, selamat sore rekan dari Kendari.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
6: Baik, informasi dari Toli-Toli, mewaspadai kebakaran hutan dan lahan karhutla. Masyarakat dihimbau untuk sadar diri dengan tidak melakukan aktivitas pembakaran di lahan, kebun, dan tidak membuang puntung rokok sembarang untuk mencegah timbulnya titik api yang rentan menimbulkan kebakaran. Terkait hal itu, berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toli-Toli, Kasmir Ibrahim, di Pandu Reporter Datra Hasan berikut ini.
7: Assalamualaikum, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Kasmir Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terkait dengan di musim kemarau saat ini, tentunya

0: dengan kebakaran hutan dan masih masyarakat perlu mewaspadai terhadap bagaimana terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tentunya bagaimana antisipasi dari pemadam kebakaran sendiri untuk memberikan edukasi dan peringatan kepada masyarakat agar tidak membakar. Pak Kabit.
1: Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang kami untuk memberikan edukasi terkait persoalan El Nino atau kemarau panjang yang cukup menyibukkan teman-teman damkar akhir-akhir ini. Ya, tercatat di data kami untuk tahun 2006 ini memang cukup meningkat signifikan, masuk dalam daftar laporan dari warga maupun teman-teman lain bahwa data kebakaran di tahun 2020 meningkat menjadi 37 kasus kebakaran. Dari tahun kemarin itu 14 kasus kebakaran. Terakhir tadi malam di wilayah Malalah, Kecamatan Dondo dan Desa Pinjang, Kecamatan Tutul Utara. Dan ini menjadi permasalahan di internal kami, khususnya Damkar Kabupaten Tutuli, di mana memang keterbatasan personil kami hanya berjumlah 37 orang dan armada kami cuma 2 unit. Tentunya ini sangat menyulitkan kami untuk mengcover semua musibah-musibah kebakaran yang berada di luar wilayah Kecamatan Baulan. Dan untuk itu kami sangat-sangat mengharapkan kepada seluruh stakeholder, pemerintah kelurahan itu bisa bersama-sama untuk bekerja sama bahu-membahu guna memadamkan api di wilayah masing-masing secara mandiri. Namun jika perulangan kebakaran di wilayah masing-masing itu mengalami kendala atau sulit dipadamkan, kami akan lakukan berkoordinasi dengan BPBD agar bisa menurunkan anggota untuk membantu masyarakat yang jauh dari pelayanan kami yang ada di Kecamatan Baulan.
0: Tentunya mungkin antisipasi sederhana dari masyarakat di musim kemarau saat ini, mungkin bagaimana juga bagi wilayah-wilayah yang memang rawan mungkin bisa menyediakan mungkin tempat penampungan air, sehingga ini juga memudahkan mungkin tim dari pemadam maupun BPBD untuk memadamkan api jika memang terjadi kebakaran lahan, Pak. Bagaimana, Pak, antisipasinya?
1: Saya kira untuk antisipasi pencegahan terjadinya kebakaran khususnya di wilayah lahan perkebunan dan hutan, dihimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan upaya pembakaran lahan di musim sekarang karena memang sangat berbahaya dan itu memicu kebakaran hebat di lahan perkebunan dan hutan. Dan sangat diharapkan kepada masyarakat juga khususnya ya pekebun ya cengkeh agar berhati-hati dalam beraktivitas hutan dan menggunakan rokok agar tidak membuang sembarangan puntur rokok. Dan diharapkan juga bisa mengantisipasi menyediakan air di lahannya masing-masing agar ini bisa mengantisipasi pemadaman awal yang dilakukan oleh para pekebun itu sendiri. Saya kira itu.
0: Terakhir, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat dan tugas yang ada untuk bagaimana juga standby sehingga jika ada laporan dari masyarakat ini langsung bisa ditangani secara maksimal oleh petugas, Pak? Apa harapannya?
1: Kami sangat berharap kepada seluruh masyarakat

0: desa dan kecamatan itu bisa bersinergi bersama-sama kami pemadam kebakaran, BPBD, TNI, Polri, yang mengharapkan agar upaya pencegahan penanggulangan kebakaran itu bisa dimaksimalkan di wilayah masing-masing.
1: Baik, terima kasih Pak Kasbir Ibrahim sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
0: Baik, terima kasih Pak.
2: Baik, demikian dari Toli-Toli, wawancara bersama Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toli-Toli, Kasmir Ibrahim di Pandu Datra Hasan. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Darwis dan rekan Hairudin di meja operator menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami kembali ke RRI Kendari. Dan rekan Hairudin di meja operator menyampaikan terima kasih rekan untuk kebersamaan dari, Anda. Kami kembali ke RRI Kendari. Dan
3: rekan... Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Toli-Toli dari Suharmi sudah berbagi informasi wawancara di Gemas Saripati Maju sore hari ini.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4 Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, untuk informasi selanjutnya. Pendengar, untuk informasi selanjutnya kita beralih ke RRI Makassar, di mana ada rekan kita Risna Supratio. Selamat sore, rekan Risna.
5: Selamat sore, rekan Riko yang ada di RRI Kendari.
3: Selamat sore, rekan Risna.
5: Iya.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
5: Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini mengenai RRI Fest 2026 hadirkan gerakan pangan murah dan bazar UMKM. Laporannya bersama Edwin Masud.
6: RRI Fest 2026 akan kembali digelar di Makassar pada 4 hingga 5 September 2026. Sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat disiapkan, diantaranya gerakan pangan murah dan bazar UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Irwan, mengatakan gerakan pangan murah merupakan hasil kolaborasi antara RRI dan Badan Pangan Nasional. Menurutnya, kerjasama tersebut bertujuan menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, RRI Fest 2026 juga menghadirkan Bazar UMKM sebagai wadah bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produk kepada masyarakat sekaligus memperluas interaksi antara RRI dan publik. Irwan menambahkan, RRI Fest merupakan agenda tahunan yang diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai rangkaian kegiatan, termasuk Bazar UMKM.
7: Ya, yang melatar belakangi gerakan pangan murah di acara RRI Fest 2026 ini merupakan kolaborasi antar pemerintah, baik itu dari Bappanas maupun dengan RRI. Acara RRI Fest ini merupakan acara event tahunan yang kita harapkan masyarakat bisa turut ikut serta dalam acara ini, karena di dalamnya selain ada UMKM yang notabenenya adalah makanan jadi, kita harapkan ada gerakan pangan murah juga untuk bahan makanan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, dan juga gula, yang dimana harganya lebih murah daripada pasar-pasar tradisional ini. Dan kami harapkan masyarakat yang sudah mengetahui gerakan pangan murah ini ada di RRI Fest, tiap tahunnya bakalan menjadi peserta atau ya, masyarakat yang selalu meramaikan RRI Fest sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat.
6: Melalui berbagai kegiatan tersebut, RRI ingin menghadirkan acara yang tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
5: Demikianlah, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama dengan rekan-rekan yang ada di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Risna untuk informasinya. Dan dari RRI Makassar kita beralih ke RRI Bone, di mana ada rekan kami dari Arfiani. Selamat sore, rekan Arfiani.
8: Selamat sore.
3: Iya, silakan untuk informasinya.
8: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, tradisi Maulid Nabi di Desa Ulo, Kecamatan Telu Setinge, Kabupaten Bone, dirayakan meriah dengan tradisi mabur rasa dan maleh yang mempererat silaturahmi warga. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
9: Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di Desa Ulo, Kecamatan Telu Setinge, Kabupaten Bone pada

0: Kamis 20 Agustus 2026 berlangsung meriah dan menjadi momen yang dinantikan warga setiap tahun. Bukan hanya menjadi perayaan keagamaan, Maulid di Desa Ulo juga menjadi ajang silaturahmi. Warga dari berbagai daerah berdatangan dan saling mengunjungi rumah keluarga, sehingga suasana desa terasa ramai, layaknya perayaan Lebaran. Menurut Anna, warga Kecamatan Tanete Riatan Timur, keramaian Maulid di Desa Ulo memiliki suasana yang berbeda dan bahkan terasa lebih semarak dibandingkan Lebaran. Dikatakan, salah satu tradisi yang menjadi ciri khas adalah male, yakni bingkisan yang dibawa pulang tamu setelah berkunjung. Biasanya berisi soko, burasa, telur, dan makanan lainnya yang dibawa menggunakan panci, baskom, ember, atau wadah lainnya.
1: Itu sangat luar biasa, sangat menarik karena kenapa tidak semua daerah ada tradisi seperti ini. Dan bahkan hampir setiap tahun itu saya berkunjung ke sini selalu ramai, selalu vibes-nya itu seperti melebihi dari Lebaran. Setiap rumah itu kita datang walaupun kita tidak kenal, tapi ketika kita mampir di setiap rumah warga itu, biasanya setiap kita mau pulang itu dikasih cinderamata seperti keranjang, panci, ember seperti itu.
0: Tradisi Maulid di Desa Ulo juga diawali dengan maburasa, yaitu kegiatan warga menyiapkan berbagai hidangan untuk menyambut Maulid. Warga juga membuat ketupat yang nantinya dibawa ke masjid.
2: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan-rekan di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih untuk informasinya. Dari RRI Bone, mendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, kita akan bergabung dengan RRI Mamuju, di mana ada rekan kami dari Abdul Hafid. Selamat sore, rekan Abdul Hafid. Iya, selamat sore, rekan Abdul Hafid. Baik, untuk informasi di kebersamaan kita ya, terkait dari RRI Mamuju, di mana di tengah tsunami fiskal, Satdek Silumba justru menggelora. Ini untuk di perjumpaan kita akan bagikan feature yang dibawakan dari Muhammad Ilham.
4: Daerah menyusut akibat efisiensi fiskal nasional, tetapi jumlah peserta justru melonjak hampir dua kali lipat. Setiap tahun penyelenggaran Satdek Silumba bergantung pada dukungan fiskal APBD provinsi maupun kabupaten. Tahun 2026 ini, kondisi keuangan daerah diterpa apa yang disebut Samsul Samad sebagai tsunami fiskal, istilah untuk menggambarkan seretnya anggaran pemerintah hingga ke daerah.
5: Alhamdulillah, di tengah tahun hiruk pikuk keterbatasan fiskal dan seluruh keterbatasan pemerintah pusat sampai ke daerah, utamanya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, alhamdulillahnya itu kita masih bisa menyelamatkan tradisi penyelenggaraan event Satdek Silumba ini yang seharusnya memang kita laksanakan setiap tahunnya. Itu alhamdulillah kita tetap bisa laksanakan di tahun ini meskipun dengan segala keterbatasan yang tadinya seperti pesimis kita ya.
4: Dampaknya terasa langsung pada desain acara. Rute yang tahun lalu membentang 3 kabupaten dengan 5 etape kini dipangkas menjadi 2 kabupaten saja, Majene, Kepulauan Mandar, dalam 2 hari. Fasilitas peserta yang dulu lengkap dari uang keluarga hingga jatah beras kini hanya berupa subsidi terbatas yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada peserta. Justru di tengah pengetatan itulah muncul kejutan yang menjadi inti cerita. Alih-alih menyusut, jumlah perahu yang mendaftar melonjak nyaris 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
5: Serta yang terkonfirmasi, bukan terkonfirmasi lagi, sudah mengembalikan formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan ikut di Satdek Silumba itu sudah mencapai 85 perahu Satdek. 85 Satdek, dan kemarin pihak panitia sudah menutup pendaftaran dua minggu lalu maksud saya, dan sudah menetapkan 85 perahu Satdek dari dua kabupaten, dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Jadi pesertanya menjadi 85 perahu, kalau yang sebelumnya hanya 54 perahu Satdek. Itulah makanya karena kenaikannya begitu signifikan, tentu kalau kita menghitung asumsi pembiayaan dari 54 perahu tahun lalu, kalau saya nggak salah, dan naik hampir dua kali lipat menjadi 85, maka bisa dibayangkan peningkatan biaya yang akan ditimbulkan, ya, yang akan digunakan
4: Angka 85 perahu ini tercatat sebagai rekor tertinggi sepanjang lebih dari 30 tahun sejarah Sangde Silumba. Samsul Samad menyebutnya efek domino dari kesuksesan pelaksanaan tahun lalu yang disertai hadiah besar dan pelayanan maksimal sehingga menciptakan antusiasme berlipat meski fasilitas tahun ini justru menyusut. Basis peserta terkonsentrasi di Majene dan Pulau Limandar, sementara Mamuju tidak lagi dilibatkan karena tidak memiliki peserta pendaftar. Menghadapi kombinasi anggaran seret dan peserta yang membengkak, ambil keputusan sepihak. Perubahan rute dan sistem lomba dirumuskan lewat serangkaian pertemuan langsung dengan komunitas Pasande.
5: Kalau seandainya kita masih tetap mengambil rute sampai ke Mamuju dengan 5 etape. Jadi tahun lalu itu kita mengambil 5 etape dari Polman, Pantai Bahari menuju ke Pambuang, lalu dari Pambuang ke Banua Sedana, Banua Sedana ke Deking, kemudian Deking ke Mamuju itu, dan terakhir mengelilingi Pulau Karampuan itu 5 etape, 85 peserta. Biayanya waktu itu cukup besar ya. Dan kalau kita masih mengikuti etape itu, maka kita akan luar biasa pengeluaran yang akan kita gunakan dengan mengalih dua jumlah peserta itu, lalu kemudian juga rute sama, itu akan sangat luar biasa di tengah kondisi efisiensi anggaran khususnya dari sumber APBD itu cukup terbatas kita dari sisi fiskal. Begitu juga kita bicara misalnya partisipasi swasta, sama aja semuanya lagi tidak baik-baik saja nih kondisi keuangan kita untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kegiatan termasuk pelaksanaan kegiatan Sandek Silumba gitu.
4: Hasilnya titik start dipindah dari Pantai Bahari Polewali ke Pantai Banua Sendana di Majene karena arena Polewali tak sanggup menampung 85 perahu yang start bersamaan. Format maraton jarak jauh tetap dipertahankan sesuai permintaan mayoritas peserta. Keselamatan tetap prioritas dengan pelibatan marinir TNI Angkatan Laut dan Basarnas mengingat tahun lalu hampir 7 perahu terbalik saat mengelilingi Pulau Karampuang meski tanpa korban jiwa. Di luar lomba, event ini juga menggerakkan ekonomi lokal. UMKM di setiap etape mencatat kenaikan omset signifikan. Dari kisah Sandek Silumba 2026 ini tergambar potret yang lebih besar dari sekedar lomba perahu tradisional. Bagaimana sebuah tradisi budaya bisa tetap hidup justru ketika ruang fiskal menyempit, ditopang oleh kolaborasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat pelakunya sendiri. Seperti kata Samsul Samad yang memaksakan pelaksanaan event ini bukan pemerintah, melainkan semangat para pesande yang menolak membiarkan tradisi mereka padam. Sandek Silumba 2026 akan bergulir pada 26 hingga 27 September mengarungi jalur Majene hingga Pulau Limandar.

0: Pendengar, informasi dari RRI Mamuju mengakhiri perjumpaan kita dengan berita future yang kami sajikan untuk perjumpaan di Gema Saripati Maju, di mana informasi lainnya yang sudah kita rangkum untuk perjumpaan kita di sore hari ini juga ya sudah menemani pendengar. Dan kita pamit undur diri, saya Riko Ilham dan juga rekan-rekan yang sudah berbagi informasi bersama kita di Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan juga rekan-rekan kami di RRI Kendari dari rekan Nirwan dan juga rekan Wala pada kebersamaan sore hari ini. Mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti Gemas Hari Pati Maju dari RRI Kendari. Dan saat ini Anda kembali bersama siaran kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz.
1: Ngitung berkali-kali juga gak nambah deh. Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika. Siapa tahu

Selalu rindu dirinya bersama John Seran membawa kita ke pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah, dan pendengar pukul 18:07 nanti waktu azan Maghrib wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya. Dan kami lanjutkan kembali untuk sajian Toli-Toli sore ini, takdir yang salah, inilah Black Melanesian.

Dengar, itulah beberapa lagu telah menemani Anda sore hari ini. Masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli FM 102 MHz. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 18:07 waktu Indonesia Tengah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat mengikuti. Bismillah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Maghrib dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum lagu-lagu religi Islami kami persembahkan ke ruang dengar Anda, kita ikuti cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, cek fakta, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menjadikan 28 Agustus hari libur bersama untuk peringati kerusuhan Agustus 2025. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhacks.id. Berdasarkan hasil pencarian Google, tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel yang membuktikan jika Presiden Prabowo telah membuat pernyataan tersebut. Dikutip dari setnek.go.id, surat keputusan bersama 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 di bulan Agustus 2026 ini, hari libur hanya jatuh di tanggal 17 hari kemerdekaan dan tanggal 25 Maulid Nabi. Tidak ada penambahan libur nasional di tanggal 28 Agustus dalam rangka mengenang kerusuhan besar Agustus 2025 lalu. Sekian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Tolitoli melalui FM 102 MHz dan selanjutnya kami akan persembahkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu religi Islami dan tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat malam dan juga selamat mendengarkan persembahan lagu-lagu religi Islami dari program 1 Radio Republik Indonesia Tolitoli.

Pukul 18.41 menit waktu Indonesia Tengah, itulah lagu-lagu religi islami yang telah kami persembahkan untuk Anda malam hari ini. Dan tentunya Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan jangan lupa malam ini ada pembukaan RRI Fest 2026, kolaborasi Merdeka Fest Session kedua, dan di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan nanti akan disiarkan langsung oleh program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli Hari Parenting dengan Parintang dengan Andai Aku Menyadari. Dan jangan lupa sekali lagi diinformasikan masyarakat Kota Toli-Toli untuk menyaksikan, mengikuti persembahan RRI Fest 2026 kolaborasi Merdeka Fest session kedua di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Ada beragam kegiatan menarik yang telah disiapkan, yaitu mulai dari ranking 1 dan lomba senam Legend SKJ 8892, arisan game show, kemudian tari kreasi, salam gotong royong, lomba seru Hari Kemerdekaan, lomba dekorasi tenan hingga tenan kuliner dan door prize menarik. Jadi jangan lewatkan kemeriahan RRI Fest 2026 kolaborasi Merdeka Fest session yang kedua. Dan malam ini untuk pembukaan kegiatan akan disiarkan langsung di program 1 RRI Toli-Toli. Kita dengarkan Izinkan Aku Menyayangimu.

Pendengar Tuntas sudah, saya Emy Darmoswito malam hari ini menemani Anda. Jangan kemana-mana karena setelah saya ada rekan Andi Nur Samsu akan menemani Anda di Toli-Toli malam ini. Terima kasih yang sudah bersama sejak pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya saya Emy Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan juga sampai jumpa.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, menemani malam Anda dari pukul 19 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Serangkaian lagu-lagu dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan menemani Anda di malam hari ini. Kami akan hadir dalam program Toli-Toli malam ini untuk menemani Anda bersama keluarga menikmati waktu Anda bersantai.

0: ya Uma Singka, itu Bapa Parala.
1: Kulit jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo koe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
7: Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusantara.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Penyiar di manapun Anda berada, tentunya tidak terasa saat ini Jumat malam telah tiba. Dan setelah beberapa hari Anda berjuang dengan berbagai kesibukan, tentu kini saatnya untuk memberikan ruang bagi hati Anda untuk beristirahat. Seperti lagu berikut ini, ada rindu yang mengajarkan kita bahwa hidup selalu memiliki alasan untuk terus melangkah dan menghargai orang-orang yang berarti.

Hormati, tidak terasa waktu terus berjalan dan malam semakin larut. Di sela aktivitas dan kebersamaan kita malam ini, mari sejenak kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kini kita telah memasuki waktu sholat isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Untuk itu kita dengarkan kumandang azan isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Allah.

Alhamdulillah, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Bagi pendengar yang telah menunaikan sholat Isya, semoga ibadah yang dilaksanakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusyuan. Pendengar, tetap bersama kami karena tentunya kami masih akan menemani malam Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang penuh dengan inspirasi. Dan semoga kebersamaan ini menghadirkan ketenangan, semangat, dan energi positif untuk menjalani aktivitas di esok hari dengan lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Toli-Toli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya dan selamat menikmati sajian berikutnya hanya di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Toli-Toli.

Anda, kami pilihkan sebuah lagu dari Sheila Majid yang berjudul Sinaran. Ya, lagu ini sengaja kami pilihkan karena tentu setiap hari mungkin tidak selalu menghadirkan cerita yang mudah. Namun selalu ada sinar yang menunggu di balik perjalanan panjang Anda. Jangan berhenti hanya karena hari ini terasa berat. Namun percayalah, langkah kecil yang Anda lakukan hari ini bisa membawa Anda menuju hari esok yang lebih baik.

Terbakar lahan persawahan di sejumlah wilayah Kabupaten Toli-Toli mulai terdampak kekeringan seiring berlangsungnya musim kemarau. Berkurangnya debit air menjadi salah satu dampak yang dirasakan petani, terutama pada areal persawahan yang bergantung pada ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, Elia Sagala, mengatakan kondisi kekeringan mulai terlihat di sejumlah areal persawahan. Meski demikian, hingga saat ini kondisi tersebut belum memberikan ancaman serius terhadap pertanaman padi. Menurut Elia, kondisi tanaman padi saat ini relatif aman karena sebagian besar pertanaman musim tanam April-September telah memasuki fase bunting. Pada fase tersebut, kebutuhan air tanaman tidak lagi sama seperti ketika tanaman berada pada fase awal pertumbuhan. Selain itu, sebagian tanaman padi di sejumlah wilayah Kabupaten Toli-Toli bahkan telah memasuki masa panen. Kondisi tersebut membuat kebutuhan air untuk tanaman semakin berkurang dibandingkan saat tanaman masih berada pada fase pertumbuhan awal. Elia menjelaskan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tetap melakukan pemantauan terhadap lahan persawahan yang terdampak berkurangnya ketersediaan air. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Pemantauan juga diperlukan untuk memastikan kondisi tanaman tetap terjaga sekaligus mengetahui lebih awal apabila terjadi perubahan kondisi yang dapat mengganggu produksi pertanian. Pemerintah daerah akan terus memperhatikan perkembangan ketersediaan air di sejumlah sentra persawahan. Meski kondisi saat ini masih relatif aman, petani tetap dihimbau memperhatikan ketersediaan air di lahan masing-masing. Antisipasi diperlukan terutama untuk pertanaman berikutnya apabila musim kemarau masih berlangsung dan debit air terus mengalami penurunan.

Pendengar, dalam kehidupan ini tentu kita membutuhkan orang-orang yang membuat kita merasa berharga. Namun jangan lupa, sebelum berharap dihargai oleh orang lain, belajarlah untuk menghargai diri sendiri. Anda berharga, perjuangan Anda berarti, dan setiap usaha yang Anda lakukan layak mendapatkan apresiasi. Dan berbicara tentang cinta yang tulus tentu tidak selalu hadir dalam bentuk kata-kata. Kadang ia hadir melalui perhatian yang kecil dan kehadiran ketika sedang membutuhkan. Dan malam ini mari kita belajar menjadi pribadi yang lebih tulus, lebih sabar, dan lebih peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.

Pendengar di manapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu dari Padi begitu indah, mengakhiri kebersamaan kita di toli-toli malam ini. Dan pendengar, kini kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut bersama-sama menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purabaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purabaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purabaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata aja. Coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketum. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, nafas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan, sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP, sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, yang disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif pada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada, dan seleksi ada, semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat, Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum ikut itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena memang diharapkan potensinya besar nih.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan.

0: listrik dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
2: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
3: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
4: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
3: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Thank you.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
5: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
6: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami bisa berikan. Tapi

0: Belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
1: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
2: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap-tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out dan bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
1: Keberhasilan Amrinita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah dua game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hose. Ana Trias takluk dua game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan kini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tolitoli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

penduduk tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
8: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
9: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli, dan kini kami akan hadir dalam mimbar agama Hindu. Om Swastiastu, salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali pendengar dalam acara mimbar agama Hindu. Ya, sebuah ruang untuk menambah wawasan, memperdalam pemahaman keagamaan, serta mengajak kita bersama-sama menerapkan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan umat Hindu, yaitu memaknai Pancasrada agama Hindu dan mengimplementasikannya dalam kehidupan bersama. Kita ketahui Pancasrada merupakan 5 dasar keyakinan dalam agama Hindu yang menjadi landasan bagi umat dalam menjalani kehidupan. Memaknai Pancasrada tidak hanya sebatas mengetahui ajaran dan konsepnya, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui sikap, perilaku, serta hubungan yang harmonis dengan sesama. Untuk membahas tema tersebut secara lebih mendalam, telah tersambung bersama kami Bapak Imade Jusmita Karya SAG. Om Swastiastu, Pak Imade Jusmita Karya.
10: Swastiastu, Bapak.
9: Iya. Nantinya pendengar, beliau akan mengajak kita memahami makna Pancasrada sekaligus bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai keyakinan tersebut dalam kehidupan bersama, sehingga dapat membangun pribadi yang lebih baik, kehidupan yang harmonis, serta masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Dharma. Karena itu pendengar, khususnya Anda umat Hindu, tetaplah bersama kami dalam mimbar agama Hindu. Semoga pembahasan ini memberikan pengetahuan, inspirasi, dan tuntunan yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Silakan Pak Imade Jusmita Karya, SAG.
2: Terima kasih Bapak. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Om Pawitnamastu Namo Siddham, Om Anubhadra Kratavayantu Viswatah. Yang Widi, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Imade Jusmita Karya dari Kabupaten Parigi Mopeng. Puji syukur astungkara kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena waranugrahanya lah kita diberikan banyak kelimpahan kesehatan dan panjang umur. Tak lupa pula saya ucapkan rasa terima kasih kepada RRI Toli-Toli yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pesan Dharma atau Dharma Wacana pada malam hari ini. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan tema memaknai Pancasrada agama Hindu dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Umat Sedharma dimanapun berada, kita ketahui bahwa umat Hindu berpegang teguh pada dasar keyakinan dalam menjalankan agamanya. Dasar inilah yang selanjutnya semua umat beragama Hindu menjadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupannya. Dasar keyakinan ini terdiri dari 5 aspek yang umat Hindu sebut dengan Pancasrada. Tentu tidak asing lagi bagi kita sebagai umat Hindu dengar tentang ajaran Pancasrada. Umat Hindu, Pancasrada berasal dari bahasa Sanskerta. Dari akar kata panca yang artinya 5 dan srada yang artinya keyakinan atau kepercayaan. Jadi pancasrada artinya 5 keyakinan, kepercayaan yang melandasi umat Hindu dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, 5 keyakinan yang dijadikan landasan oleh umat Hindu itu adalah yang pertama, yakin terhadap Rahman atau Tuhan. Terkadang kita melihat banyak hal yang ada di alam semesta ini. Tentu semua yang ada pasti ada yang menciptakan. Yang disinilah umat Hindu biasanya mengenal bahwa yang menciptakan adalah Brahman atau Tuhan yang sering kita sebut Ida Sang Yang Widiwasa. Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya. Di mana umat Hindu setidaknya yakin bahwa Tuhanlah yang menciptakan. Sang Yang Widilah yang mengadakan semua ini. Dengan kemahakuasaannya, dengan kemahaadaannya, beliau atau Sang Yang Widi itu Maha Esa. Dalam bait Trisandya yang kedua menyebutkan, Eko Narayanu Nadwityam Astikasyam. Tuhan itu satu, tidak ada yang kedua. Berarti umat Hindu meyakini akan satu Tuhan. Namun kadang ada pertanyaan, mengapa umat Hindu memuja banyak? Apakah Tuhan itu banyak? Tentu tidak. Di dalam Sloka Upanishad di situ dijelaskan, Ekam Zat Vibrah Bahuda Wadanti Matariswan Agnir Ahu. Tuhan itu satu, tidak ada duanya. Para bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Dapat diumpamakan di dalam kehidupan kita. Seseorang yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pekerjaan yang berbeda-beda. Contoh, dapat kita lihat seorang ayah karena dipanggil oleh anaknya. Seorang ayah ini bekerja sebagai petani. Maka orang ini disebut petani. Kemudian orang ini bekerja sebagai guru. Maka disebutnya Pak Guru. Apakah orang ini banyak? Tentu tidak. Orangnya satu, hanya memiliki tugas dan fungsinya yang berbeda-beda. Begitu juga Tuhan. Beliau hanya satu. Ketika beliau menciptakan alam semesta, beliau disebut Brahma. Begitu beliau memelihara alam semesta ini, maka beliau disebut Wisnu. Kemudian, beliau mengembalikan alam semesta ini ke asalnya, maka beliau disebut Siwa. Nama-nama inilah sesungguhnya satu, yaitu Ide Sang Yang Widi atau Tuhan. Beliau menciptakan alam semesta ini beserta isinya dan meresapi segala yang ada. Tentunya isi dari alam semesta ini adalah makhluk, di mana makhluk ini beliau meresapi masuk di dalam makhluk, maka makhluk itu bisa hidup. Nah, siapa beliau yang masuk di dalam makhluk itu? Dalam ajaran agama Hindu, beliau disebut dengan Atman. Sang jiwa yang menghidupi tubuh atau makhluk. Dalam agama Hindu, ada tiga kelompok makhluk hidup, yaitu tumbuh-tumbuhan, binatang atau hewan, dan juga manusia. Olehnya itu, maka umat Hindu percaya bahwa di dalam makhluk hidup ada sinar-sinar suci Tuhan yang disebut Atman, yang menghidupi makhluk hidup. Nah, dari situlah umat Hindu percaya dan yakin terhadap Atman sebagai sumber hidupnya makhluk hidup, di mana Atman ini sumbernya adalah Brahman. Di dalam sloka dinyatakan, Brahman Atman Aikyam. Sesungguhnya, Atman yang ada di dalam diri makhluk, atau tubuh makhluk, adalah satu dengan Brahman. Di mana Atman ini hanya sebagai sumber hidupnya makhluk hidup. Di dalam kehidupan manusia, untuk menjalani kehidupannya, tentu manusia harus berbuat, harus bekerja. Dari semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan, sehingga manusia, makhluk itu bisa melangsungkan kehidupannya. Dari perbuatan-perbuatan itu, yang kita kenal dengan karma phala, yaitu semua perbuatan pasti menimbulkan hasil. Nah, inilah yang disebut dengan hukum karma, hukum sebab akibat, hukumnya Tuhan, hukum yang pasti. Karma pala, kalau kita lihat dari arti kata, karma pala berasal dari kata karma dan pahala. Karma artinya perbuatan dan pahala artinya hasil. Setiap perbuatan-perbuatan manusia atau makhluk hidup akan menimbulkan hasil. Adanya akibat pasti ditimbulkan dari akibat. dari perbuatan-perbuatan manusia yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan. Perbuatan itu ada dua, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, inilah yang disebut dengan hukum karma, hukumnya Tuhan. Apa yang diperbuat, itulah yang nanti dihasilkan. Misalnya, seorang petani menanam jagung, tentu yang dihasilkan adalah jagung. Pak petani menanam padi, tentu yang dihasilkan padi. Nah, begitu juga di dalam perbuatan kita. Jika kita berbuat yang baik, tentu hasilnya pasti baik. Begitu juga sebaliknya. Jika perbuatan itu buruk, maka hasilnya pasti buruk. Kita sebagai manusia yang memiliki kelebihan dari makhluk-makhluk lain, yaitu ikan. Di sini kita sebagai manusia tentu mampu membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Kita bisa memilih mana yang harusnya kita lakukan. Tentunya setiap manusia ingin hidup bebas, bahagia, senang, dan gembira. Kebahagiaan itu akan kita peroleh apabila kita berbuat baik di dunia ini. Dari perbuatan-perbuatan inilah yang menimbulkan karma wasana. Tentunya manusia atau ciptaan Tuhan di dunia ini tidak ada yang kekal. Setiap makhluk pasti akan mengalami yang namanya kelahiran dan kematian. Nah, apa yang menyebabkan adanya suatu kelahiran? Tentu adalah karma wasana. Di dalam keyakinan umat Hindu tentang karma pala, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama disebut dengan sancita karma pala, di mana karma-karma terdahulu, karma-karma di kehidupan yang terdahulu yang belum dinikmati, maka akan dinikmati pada kehidupan yang sekarang. Yang kedua, yang disebut dengan prarabdha karma pala. Di kehidupan sekarang, karmanya akan dinikmati pada kehidupan sekarang pula. Begitu juga yang ketiga, yang disebut dengan kriya mana karmapala, hasil perbuatan-perbuatan yang sekarang, pada kehidupan yang sekarang ini, yang belum sempat kita nikmati, maka kita akan nikmati pada kehidupan yang akan datang. Nah, disinilah timbulnya suatu kekhawatiran untuk menikmati karma-karma yang belum kita nikmati. Nah, kelahiran dan kematian yang selalu dialami oleh makhluk hidup. Bila karma perbuatannya belum habis nikmat. Nah, sehingga terjadinya kelahiran yang berulang-ulang. Disinilah kita sebagai umat Hindu yakin dengan adanya reinkarnasi atau yang sering disebut dengan punarbawa. Nah, apa itu punarbawa? Punarbawa ini berasal dari kata punar dan bawa. Punar artinya punah, hilang, lenyap, dan bawa artinya lahir atau ada. Begitu berulang-ulang, kelahiran dan kematian, sampai dia bisa melepaskan semua karma-karmanya. Nah, kemudian setelah mengalami kelahiran yang berulang-ulang, mulai kesadaran muncul.
9: Baik.
2: Dengan kesadaran ini, tentu umat Hindu akan mencapai suatu kebahagiaan, kelepasan yang disebut dengan moksa. Moksa artinya kebebasan, kelepasan dari ikatan-ikatan duniawi. Nah, yang kelima ini adalah tujuan terakhir dari umat Hindu yang disebut dengan moksa, bebas dari ikatan-ikatan, sehingga bisa menyatu dengan Tuhan.
9: Baik, Pak Imad.
2: Ya,
9: karena saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 5 menit. Ya, kita sudah di penghujung kebersamaan kita. Iya. Mungkin bisa langsung ke inti. Ya, karena kita akan segera bergabung dengan teman-teman yang ada di Taman Kota.
2: Ya. Cara mencapai moksa tersebut yaitu dengan menghilangkan sifat iri, ya, menghilangkan dengki, tidak menyakiti, dan menjauhi sifat-sifat adharma lainnya, lalu menerapkan ajaran kasih sayang terhadap sesama, menerapkan kasih sayang terhadap semua makhluk, dan mengamalkan ajaran Trikaya Parisuddha. Apa itu Trikaya Parisuddha? Umat Dharma yang berbahagia. Trikaya Parisuddha adalah tiga gerak yang harus kita sucikan, yaitu menyucikan pikiran, menyucikan perkataan, dan menyucikan perbuatan. Ketiga hal ini, apabila kita sudah mampu menyucikan, niscaya tujuan akhir agama Hindu yang disebut Moksartam Jagatita Yaca Ipidharma, yaitu akan mencapai suatu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dengan jalan Dharma. Umat Sedharma yang berbahagia, saya akan menembangkan satu tembang tentang landasan kita sebagai umat Hindu untuk menjalankan agama. Paku kuda saragama panco sradane kepuji sane lima punika Brahman sane kaping siji atma yuki kaping kali karma palo kaping tiga samsarane kaping empat moksa kaping lima sami buat sesuduk bapa jani mari tapas dapat sesimpulkan bahwa yang diperkuat dalam hidup kita sehari-hari adalah iman, kedekatan kita kepada Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Beliau yang menguasai atas hidup dan mati kita. Olehnya itu, kita harus selalu sujud dan bakti kepada Tuhan, selalu sadar akan diri bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan dan menjalankan ajaran-ajaran Dharma, selalu berbuat baik, maka kita akan mencapai suatu kebahagiaan. Kemudian akan bebas dari ikatan-ikatan, dari belenggu-belenggu, sehingga Atman ini bisa menyatu dengan Tuhan, menunggal dengan Tuhan, dan tidak mengalami lagi yang namanya kesesatan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, demikian Dharma Wacana yang sempat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan paramesati. Om Shanti, Shanti, Shanti.
9: Baik, pendengar yang kami hormati, demikian Mimbar Agama Hindu bersama Bapak Imade Jusmita Karya SAG, kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kami akan bergabung bersama rekan-rekan yang ada di Taman Kota Gaukan Bantila untuk turut menyiarkan secara langsung kegiatan pembukaan RR Fest dan Gekraf di Taman Kota Bantilan Toli-Toli.
5: BUMN dan BUMD Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Kepala RRI Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Bapak para ketua wanita yang sempat hadir, Ibu Jawa, yang saya hormati Ketua Himpunan Indonesia, yang saya hormati dan kolaborator serta hadir undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesehatan kekuatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka pembukaan kegiatan Merdeka Fest Season 2 tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Merdeka Fest Season 2 yang mengusung rangkaian kegiatan pendidikan, kompetisi, hiburan, dan kuliner merupakan sebuah wadah yang sangat positif, khususnya dalam memberikan ruang bagi generasi muda dan para pelaku ekonomi kreatif untuk menyalurkan ide, bakat, kreativitas, dan inovasi. Kegiatan ini juga memiliki makna penting dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan tidak hanya kita maknai sebagai perjuangan para pahlawan di masa lalu, tetapi juga harus kita isi dengan karya, prestasi, kreativitas, dan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Toli-Toli, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kakanda
10: beserta pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, Kakanda Ardian beserta seluruh jajaran Gekraf dan panitia yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini. Pemerintah Tolitoli akan terus mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah, kreativitas generasi muda dan potensi seni serta budaya, kuliner dan berbagai produk lokal Kabupaten Tolitoli agar terus dikembangkan agar memiliki nilai tambah dan daya saing. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh generasi muda, pelaku usaha, komunitas kreatif dan masyarakat Kabupaten Tolitoli untuk terus berkarya, berinovasi dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Saya juga berharap agar Merdeka Fest Season 2 ini tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kompetisi, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi, edukasi, promosi produk lokal serta mendorong lahirnya ide dan karya kreatif baru yang dapat membawa nama baik Kabupaten Tolitoli. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya mendapatkan informasi dari panitia ada 40 tenan. Satu tenan ada yang isi 2 dan juga 3 pelaku usaha. Ya, kalau kita kali-kali seperti yang Ketua Gekraf tadi sampaikan, kalau kita kali-kali omset 1 juta saja satu tenan, berarti satu hari 40 juta. Kalau 40 tenan. Kalau satu tenan isi 3 ya, taruhlah 50 lah. 50 tenan berarti satu hari 50 juta. Kalau 10 hari berarti 500 juta. Uang beredar di acara ini. Ya, berarti para pedagang seperti toko-toko harian, ya, terus pengepul pedagang-pedagang ikan di pasar, daging, sayur, bisa berputar perekonomiannya, termasuk penjual-penjual solar, terus alat-alat pancing, dan juga toko-toko bibit, ya, telur, bawang, berarti ekonomi berputar karena adanya kegiatan ini. Minimal untuk bikin tenan ini ya penjual-penjual manik-manik, pernak-pernik lakulah juga. Ya. Kita berharap mudah-mudahan karena ini fokus pemerintah daerah, Bapak Bupati selalu menyampaikan kepada kami dalam rapat TAPD juga termasuk tadi pagi ya, beliau fokus untuk mendorong ekonomi maju di Kabupaten Tolitoli. Makanya beliau berharap sebenarnya TPP ini bisa dibayarkan ya agar mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi ini persoalan teknis karena simpelnya TPP ini kita gunakan melalui dana transfer pusat. Ya, kalau uang yang sudah ditransfer mudah-mudahan dalam bulan ini TPP bisa dibayarkan. Amin. Amin semua pegawai. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka Fest Season 2 tahun 2026 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta kemajuan ekonomi kreatif di Kabupaten Tolitoli. Sekian dan terima kasih. Bila topik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
11: Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Tolitoli. Ya. Alhamdulillah, Merdeka Fest Season 2 telah dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil Bupati Tolitoli. Dan mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Merdeka Fest Season 2.

0: Ya baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kami lanjutkan, saya undang dulu untuk rekan saya untuk bersama-sama dengan saya di tempat ini dari RRI Toli-Toli. Mbak Seli, kami silakan.
1: Tes 1, 2, 3. Baik, terima kasih rekan Ruslan.
0: Iya, baik.
1: Gimana saya ucapkan kabarnya? Selamat malam ya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di malam hari ini.
0: Iya,
1: dan betul sekali. Ternyata malam ini cukup ramai.
0: Betul, karena ini adalah malam pembukaan ya untuk Merdeka Fest Session 2.
1: Betul.
0: Dan tentunya kita berharap ini akan berlangsung beberapa malam ke depan akan lebih ramai lagi ya.
1: Insya Allah, kita pasti akan melihat lagi tenan-tenan yang banyak dengan kuliner-kulinernya. Dan tentunya juga akan ada penampilan-penampilan yang akan mengisi malam-malam selanjutnya.
0: Iya, seperti yang sudah disampaikan oleh ketua tadi ya.
1: Betul.
0: Iya. Baik Sally, setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan untuk acara ini.
1: Iya, penandatanganan MOU G-Crafts bersama LPP RRI Toli-Toli. Dan tentunya kita berharap ini MOU yang nantinya akan dilaksanakan ini bisa menjalin kerjasama antara kedua belah pihak
0: ya,
1: tentunya.
0: Betul sekali, sebagai partner ya, media partner ke depan ya.
1: Betul.
0: Iya. Baik, tanpa berlama-lama lagi Sally, kita akan langsung saja mengikuti penandatanganan MOU G-Craft bersama LPP RRI Toli-Toli untuk itu.
1: Iya, dengan hormat kami persilakan untuk Bapak Kepala Stasiun LPP RRI Toli-Toli, Bapak Agus SPT.
0: Ya, dan juga bersama Ketua DPC G-Craft Toli-Toli, Bapak Ardian Alam Sukri, Sarjana Ekonomi, untuk berkenan mengambil tempat. Dan ya, sekali lagi kita berharap Sally bahwa ini akan menjadi lebih besar gongnya ya, kalau iya, untuk kegiatan G-Craft ke depan.
1: Betul. Jadi RRI ikut nantinya mempublikasikan segala kegiatan-kegiatan yang tentunya akan berkaitan dengan UMKM, berkaitan dengan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh G-Craft tentunya.
0: Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita saksikan saat ini Kepala LPP RRI Toli-Toli bersama Ketua DPC G-Craft Toli-Toli tengah melaksanakan penandatanganan MOU.
1: Iya, langsung dilaksanakan penyerahan. Dari Kepala LPP RRI Toli-Toli, Bapak Agus SPT, kepada Ketua G-Craft Kabupaten Toli-Toli, Bapak Ardian Alam Sukri.
0: Baik, alhamdulillah penandatangan telah selesai dan kami persilakan berkenan kembali ke tempat semula. Sekali lagi ini kita berharap sel untuk ke depan RRI akan menjadi media partner dari G-Craft untuk mampu selalu memberikan publikasi kepada seluruh masyarakat.
1: Betul sekali, dan paling penting lagi nanti juga ada kegiatan-kegiatan RRI, nanti insya Allah juga G-Craft ikut turut andil. Terutama ini ada bintang radio.
0: Betul ya?
1: Ada bintang radio. Jadi mungkin yang ada
0: lama
1: di
0: lagi
1: sini
0: ya, sel ya?
1: Ya, betul.
0: Iya.
1: Yang ada di sini nantinya yang mungkin ada bakat di bidang tarik suara ya.
0: Betul.
1: Bisa langsung mendaftarkan diri untuk ikut di bintang radio. Di sana ada rekan-rekan saya juga ya Kak Ruslan. Ini bisa langsung daftarkan dirinya segera. Siapa tahu.
0: Ada Yuni di sana.
1: Iya, ada di sana. Ada Kak Yuni.
0: Saya sudah mengumumkan juga ke siswa saya untuk mereka bisa berpartisipasi dalam pemilihan bintang radio 2020.
1: Iya, siapa tahu nanti jadi perwakilan dari RRI Toli-Toli untuk tingkat nasional.
0: Iya, kemarin ya.
1: Iya, seperti tahun-tahun kemarin.
0: Iya, baik Sel, untuk selanjutnya kita ikuti dulu foto bersama. Untuk itu mohon berkenan kepada Bapak Wakil Bupati Toli-Toli, persilakan untuk berfoto bersama. Kami undang Forkopimda Toli-Toli yang sempat hadir dan Bapak Fauzan Aziman selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kami persilakan untuk berfoto bersama. Itu dulu. Iya, dan juga kami undang sekaligus langsung bersama seluruh kepala perangkat daerah yang hadir pada malam hari ini untuk berfoto bersama. Kepala LPP RRI Toli-Toli juga kami persilakan untuk berfoto bersama. Mari Bapak Ibu. Ya, tamu undangan lainnya juga kami persilakan untuk berfoto bersama.

0: terinformasi, kami informasikan bahwa pendaftaran untuk Bintang Radio dibuka mulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026. Sekali lagi, pendaftaran di Bintang Radio itu dibuka mulai dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026.
1: Mungkin bisa disampaikan, Sel, bagaimana caranya kalau misalnya ada yang mau ikut, terus cara mendaftarnya mereka gimana? Ita?
0: Iya, kalau nanti pendaftarannya itu melalui link yang sudah dibuka, yang sudah dibagikan. Jadi tinggal mendaftarkan dirinya, nanti kalau sudah terdaftar ikut Bintang Radio, siap-siap untuk di voting nantinya.
1: Begitu ya.
0: Iya, kalau ada teman-teman saya yang bagikan brosurnya dan mungkin ingin langsung mendaftar, silakan nanti dibantu langsung untuk mendaftarkan dirinya untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Siap Yun. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk kesempatannya dari Bapak Ibu seluruh kepala perangkat daerah yang telah hadir, Bapak Wakil Bupati dan Forkopimda. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah berfoto bersama, dan kami persilakan untuk duduk kembali dan dapat menikmati steak yang telah disediakan oleh panitia. Bapak Mike.
0: Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah ikut foto bersama.
1: Ya baik Sel, kalau tadi kita sudah ikuti acara foto bersama, selanjutnya kita ke acara istirahat dulu ya.
0: Baik, tentunya acara istirahat ini ada penampilan-penampilan
1: ya,
0: lagi.
1: Ya betul sekali, ini saat lagi kita akan menyaksikan penampilan. Iya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bersama bahwa Kabupaten Toli-Toli itu kan Sel dikenal dengan Kota Cengkeh ya.
0: Betul.
1: Iya, dan kita juga tahu bersama bahwa beberapa bulan sebelumnya telah launching batik Toli-Toli.
0: Batik Toli-Toli, iya. Ini gimana? Sudah dipakai anak SD.
1: Betul.
0: SMP. Iya.
1: Sampai banyak dari kita. Malam hari ini saya pakai.
0: Oh iya, saya baru perhatikan.
1: Iya, betul ya. Saya.
0: Wah, pantas.
1: Ini
0: ya,
1: sebagai salah satu kebanggaan bahwa kita juga bangga yang menjadi warga Toli-Toli.
0: Betul.
1: Harus pakai batik Toli-Toli juga.
0: Iya, kalau begitu saya juga mau deh punya satu.
1: Coba Sel, apakah ini salah di mana ya perut?
0: Enggak, iya, bukan salah di ukuran bajunya. Salahnya di kita.
1: Iya. Dan tentunya batik Cengkeh Toli-Toli ini bukan hanya sekedar busana untuk kita pakai, melainkan ini merupakan warisan Sel, ya.
0: Iya.
1: Yang dia berbisik bahwa kita cinta pada kampung halaman kita Toli-Toli.
0: Dan juga Cengkeh merupakan ikon dari kota Toli-Toli itu sendiri.
1: Betul sekali. Dan juga batik Toli-Toli ini merupakan rasa syukur atas karunia alam dan keindahan budaya yang terus dijaga serta diwariskan. Dan tentunya kita berharap bersama-sama untuk senantiasa untuk menjaga dan melestarikan ya. Dan di mana setiap helai kain ini akan menyimpan harum bau cengkeh ya.
0: Wah, itu nikmat loh baunya.
1: Betul
0: loh.
1: Betul sekali.
0: Nikmat sekali baunya.
1: Iya. Karena ketika kita pakai batik cengkeh kita sudah tahu aromanya.
0: Betul sekali. Kalau lewat oh berarti itu Karuslan yang lewat.
1: Iya. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, akan ada 3 orang ya yang akan tampil lewat fashion batik Toli-Toli.
0: Oke.
1: Iya, dan mereka bertiga ini juga batik adalah merupakan anak-anak yang berprestasi.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Jadi dari ketiga mereka ini, yang pertama nanti kita akan saksikan sebentar ada Duta Persahabatan Pariwisata Cilik Sulawesi
0: Duta
1: Tengah.
0: Duta Persahabatan.
1: Iya, pada bulan Februari 2026 kemarin anak ini mengikuti lomba di tingkat provinsi Sel.
0: Masya
1: dan dia
0: Allah
1: berhasil meraih gelar Duta Persahabatan.
0: Ini calon-calon generasi penerus
1: betul
0: bangsa tentunya
1: sekali.
0: Dari kecil sudah menjadi Duta Persahabatan. Insya Allah begitu besarnya nanti bukan cuma jadi Duta Persahabatan saja tetapi bisa membawa nama baik untuk Toli-Toli juga.
1: Anak ini bernama Lydia. Sebentar dia akan tampil pertama. Dan setelah Lydia nanti akan ada juga Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan bahwa di bulan Juli kemarin telah dilaksanakan pemilihan Miss dan Mister Sulawesi Tengah. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Toli-Toli keluar sebagai pemenang.
0: Luar biasa juara sekali. Tepuk tangannya dulu dong untuk anak-anak Kabupaten Toli-Toli.
1: Iya. Anak ini bernama Aska dan dia juga malam ini akan tampil lewat batik Toli-Toli.
0: Batik Toli-Toli.
1: Iya.
0: Kita langsung lihat nanti bagaimana penampilan
1: iya,
0: mereka.
1: Betul. Dan yang ketiga ini
0: yang ketiga
1: ada Ananda Raudatul Jana Ruslan.
2: Iya.
0: Wes. Saya langsung tarik nafas. Wes. Kayaknya ada kiblatnya di samping saya.
1: Iya, kemarin Sel dia saya mengikuti pemilihan Miss Cilik Indonesia 2026 dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 5 sampai 7 Agustus.

0: Saya mau kenalan sama orang tuanya dong.
1: Nanti sebentar kita ketemu sama orang tuanya.
0: Intip-intip ya.
1: Iya, itu dilaksanakan di the apa namanya? The Prima Hotel Tangerang dari tanggal 5 sampai tanggal 7. Iya, dan alhamdulillah Ananda meraih juara 2 atau First Runner Up Miss Cilik Indonesia 2026.
0: Luar biasa sekali prestasinya.
1: Betul, saya sampaikan bahwa juara 1 itu dari Provinsi Bengkulu, juara 2 dari Sulawesi Tengah, dan juara 3 itu dari Yogyakarta. Luar alhamdulillah biasa. Sulawesi Tengah mengikuti 7 kali.
0: 7 kali?
1: 7 tahun berturut-turut.
0: Dapat
1: nanti,
0: juara.
1: Nanti ini 2026.
0: Luar biasa apa-apa. Sekali. Kayaknya iya. Bapak kiblatnya luar biasa itu ya.
1: Iya. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita saksikan penampilan fashion show untuk batik toli-toli yang akan diawali oleh Ananda Lydia Kanto selaku Duta Persahabatan Cilik, Duta Pariwisata Cilik ya, untuk Persahabatan Sulawesi Tengah 2026. Untuk itu mari kita saksikan Lydia Suryanto.

0: Luar biasa sekali, tepuk tangannya lagi dong.
1: Iya, baik Bapak Ibu ya.
0: Anak-anak yang berprestasi,
1: betul,
0: baru
1: sekali
0: saja melihatkan semua talentanya,
1: iya,
0: ya.
1: Betul sekali, dan tentunya ini adalah merupakan kebanggaan tersendiri bagi kita bahwa anak toli-toli juga bisa tampil di luar, ya.
0: Iya, tapi baik, kayaknya mungkin kurang afdol deh kalau kita tidak bincang-bincang dengan
1: boleh
0: mereka, ya.
1: Iya. Kita undang dulu ketiga anak kita,
0: iya.
1: Lydia, Aska, dan juga Nana. Raudatul itu panggilannya,
0: oh, panggilannya Nana.
1: Yo, yang saya tahu dari orang tuanya itu adalah panggilannya Nana.
0: Iya. Lydia, Nana, dan Aska bisa bergabung bersama kami di sini. Anak-anak cantik dan juga ganteng. Ini kita mau tanya-tanya. Oke, mungkin kita lebih
1: atau kita
0: lagi.
1: Ke tengah. Iya.
0: Iya, ini kayaknya lebih langsung. Iya. Kita langsung berbicara dengan ketiga anak-anak yang memiliki prestasi
1: sambil
0: luar biasa
1: Bapak Ibu
0: ini.
1: Menikmati ya.
0: Sambil
1: ya.
0: Bapak Ibu menikmati hidangan ya.
1: Halo, halo.
0: Oke, ya. Saya di sebelah sini ya. Saya di dekatnya Nana.
1: Iya,
0: takutnya
1: iya
0: nanti.
1: Iya, betul sekali. Ini kalau body-body mereka, aduh, ini kita tidak apa. Iya, baik Bapak Ibu.
0: Saya dulu begini ya. 30 tahun yang lalu.
1: Saya juga begini. Entah kapan.
0: Oke. Okay.
1: Iya, baik Bapak Ibu, inilah putra-putri kita dari Kabupaten Toli-Toli yang juga bisa membawa harum nama Toli-Toli di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Tentunya ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kita Bapak Ibu karena mereka juga bisa mempromosikan daerah Toli-Toli di luar sana, ya. Baik. Halo Lydia.
0: Oke, halo Lydia.
2: Halo.
0: Oh. Lydia, kalau boleh tahu berapa tahun sayang?
2: Ya.
0: Sudah berapa tahun ini umurnya?
2: 9 tahun.
0: 9 tahun, luar biasa. Ya? Iya, 9 tahun. Baik Lydia, saya tadi agak sedikit ketakutan ini. Heels-nya tinggi sekali. Ini apakah tidak kesulitan ini Lydia?
2: Tidak.
0: Tidak. Ini berapa lama latihannya?
2: Sudah lama.
0: Sudah lama. Iya, nanti ajar tante ya. Ajar kakak, jangan tante, kakak. Oke, okay. Lydia, kalau pengalaman kemarin sampai akhirnya dia jadi duta sahabat ya. Ini seperti apa pengalamannya ini Lydia ya, selama jadi duta sahabat?
2: Saya melewati lomba di Palu. Dan saya bertemu
0: banyak teman-teman.
2: Berbanyak teman-teman di sana.
0: Masya Allah. Tepuk tangannya lagi dong untuk Lydia. Iya. Kalau begitu saya ke Aska. Aska tadi sebagai?
3: Mr. Ten, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Aska sudah berapa, umurnya berapa tahun ini? Umurnya berapa tahun?
3: Umur saya 17 tahun.
0: Oh, 17 tahun. 17 tahun ini. Oh, sama. 17 tahun, 37 tahun yang lalu. Iya, kalau Aska pengalamannya seperti apa Aska?
3: Pengalaman saya berada di Mr. Ten itu lumayan cukup rumit menurut saya karena pertama kalinya saya mengikuti lomba pageant karena mungkin termotivasi dari beberapa teman-teman juga ikut-ikut duta, jadi mungkin dari foundernya langsung chat ke saya.
0: Okay.
3: Terus dapat tawaran seperti boleh nggak ikut pageant seperti ini, jadi saya komunikasi langsung secara langsung sama Pak B, bolehkah bantu uruskan, jadi
0: okay.
3: Selama ini di Palu Pak B yang urus saya, terus sampailah saya menjadi winner Mr. Ten Sulawesi Tengah.
0: Luar biasa sekali. Ini selama rangkaian kegiatan yang diikuti, apa ada tantangan tersendiri yang didapatkan ini Aska?
3: Pastinya ada kak.
0: Tantangannya
3: mulai
0: apa
3: dari
0: itu?
3: Video catwalk,
0: uh-huh.
3: Video profile, sama video hey, itu membahas tentang pariwisata.
0: Uh-huh.
3: Jadi salah satu yang saya bawa pulang itu proker saya, uh-huh, itu pariwisata yang dimana saya mau mengembangkan beberapa tempat wisata yang ada di Toli-Toli atau mengedukasi secara langsung kepada teman-teman yang ada di Toli-Toli, mm-hmm, untuk melihat seberapa banyak ada para wisata di Toli-Toli karena Sering sekali banyak tempat wisata yang ada di Toli tapi jarang terekspos.
0: Oke.
3: Jadi untuk kalangan anak-anak muda atau Gen Z, bolehlah kita meramaikan tempat-tempat pariwisata kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Oke, tepuk tangan lagi dong. Luar biasa sekali ini calon-calon pemimpin masa depan ini. Saya ke terakhir, luar biasa. Kayaknya yang di ujung yang gugup. Hai Nana.
2: Halo Kak.
0: Ah, saya dipanggil Kakak, senang sekali. Iya, Nana, rangkaian kegiatan kemarin yang diikuti ini seperti apa pengalamannya, Nana? Mungkin bisa diceritakan.
2: Menurut saya sangat susah, tapi alhamdulillah saya bisa melewati semua ini dengan terus belajar.
0: Oke, tidak pernah berhenti belajar ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau Nana sendiri tantangannya yang didapatkan ini apa, Nana, selama kegiatan?
2: Tantangannya adalah geladi.
0: Oh, geladi.
2: Soalnya sampai setengah tiga subuh.
0: Sampai setengah tiga subuh.
2: Lalu harus bangun lagi jam setengah empat untuk make up.
0: Luar biasa sekali. Bangun, geladi sampai jam setengah tiga subuh, bangun lagi jam empat, dan menampilkan yang terbaik. Tepuk tangan lagi dong untuk Nana. Luar biasa. Oke, Kak Ruslan, ini mereka anak-anak yang sudah terlatih. Insya Allah nanti ke depannya ini mereka yang akan membawa nama baik Toli-Toli tentunya.
1: Iya, dan tentunya Bapak Ibu mohon maaf, ini saya mohon doa dan dukungannya untuk mereka semua, dan utamanya untuk Ananda Raudatul. Ini saya sudah menerima jadwal sampai untuk bulan Desember, Sally.
0: Luar biasa sekali. Jobnya banyak, papanya jadi manajer ini.
1: Iya, betul. Ini bulan depan dia harus menghadiri acara ASEAN Festival.
0: ASEAN Festival.
1: Kemudian di bulan Oktober itu dia harus mengikuti perambanan festival di Yogyakarta. Kemudian di bulan November dia harus mengikuti Surabaya Parade. Dan di bulan Desember dia akan kembali, karena kemarin alhamdulillah Ananda diundang langsung untuk tampil di Jakarta International Convention Center untuk Indonesian Fashion Week. Dan alhamdulillah kemarin sudah dikirimkan sertifikat langsung dari Ibu Poppy Darsono, selaku presiden dari Indonesia Fashion Week.
0: Tepuk tangan sekali lagi dong. Dan kita akan doakan kegiatan-kegiatan dari Nana. Kedepannya ini bisa berjalan dengan lancar.
1: Iya, dengan ketentuan sel, saya kasih aturan.
0: Aturannya apa ini?
1: Tidak mengganggu sekolah.
0: Itu yang terpenting, nomor satu, tidak mengganggu sekolah.
1: Iya, karena itu yang penting sekali.
0: Penting sekali, tapi saya yakin kok kakaknya aman.
1: Iya, kakaknya aman tapi harus bekerja kuat. Iya, baik, terima kasih anakku semua. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Anak-anak sehat, anak-anak cerdas.
1: Terserah,
0: anak-anak yang membanggakan.
1: Mau ke
0: kanan, mau ke kiri.

0: Ya baik, kita lupa tadi ucapkan terima kasih untuk saudara Abe Eta atau Arif Rahman yang merupakan city director dari anak-anak kita semua.
1: Luar biasa sekali, di balik mereka ternyata ada Bung Abe di situ ya. Ya,
0: ada orang yang sangat berjuang keras untuk membawa anak-anak ini untuk bisa tampil. Dan insya Allah bulan depan ke Bapak Ibu kami akan kembali mengutus dari teman kita dari Abe Eta itu akan kembali mendampingi anak-anak dalam pemilihan top model Sulawesi Tengah di bulan September dari tanggal 1 sampai tanggal 6.
1: Top model ya di bulan September.
0: Iya, baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti acara selanjutnya yaitu Gecraft Toli Toli Award yang akan diserahkan kepada Ananda Raudatul Jannah Ruslan dan juga kepada Bibine Dorago. Untuk itu kami persilakan untuk kembali mengambil tempat kepada
1: iya, kepada adik Raudatul Jannah Ruslan dan juga perwakilan dari Bibine Dorago untuk bisa ke depan.
0: Ya, dan untuk Bibine Dorago ini akan diwakili oleh pelatihnya ya.
1: Wah,
0: pelatihnya. Iya, ini adalah Yudiastina sarjana matematika dan ya, dan juga mohon berkenan Ananda Mirel, kami persilakan juga untuk mengambil tempat. Dan untuk penyerahan award ini kami mohon berkenan dengan hormat kepada Bapak Wakil Bupati Toli Toli untuk dapat menyerahkan Gecraft Award kepada Bibine Dorago dan Ananda Raudatul Jannah Ruslan. Ya baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Toli Toli dan untuk berkenan kembali ke tempat semula.

0: Ya, dan selanjutnya Sally, kita masih dalam penyerahan penghargaan kepada Mr. Teen Sulawesi Tengah dan juga kepada Duta Persahabatan.
1: Duta Persahabatan,
0: ya, ini dia, Pariwisata ya. Cilik Sulawesi Tengah 2026. Kami silakan juga untuk mengambil tempat dan
1: yang akan menyerahkan Ketua Gekraf Kabupaten Toli-Toli, Bapak Adrian. Iya, Bapak Adrian Alam Syukrib untuk bisa mengambil tempat.
0: Dan untuk penyerahan mohon berkenan kepada Ketua DPC Gekraf Toli-Toli untuk menyerahkan.
1: Iya, ada Adik Lida Suryanto selaku Duta Persahabatan, Duta Persatuan Cilik Indonesia ya, se-Sulawesi Tengah maksud kami, dan juga ada Mister Sulawesi Tengah, Adik Aska. Iya, Adik Aska ini berasal dari SMA Negeri 1 Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih untuk Bapak Ardian yang telah menyerahkan penghargaan kepada Ananda Lydia Suryanto dan juga Aska dari SMA Negeri 1 Toli-Toli.

0: Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan selesainya tadi untuk penyerahan Gecraft Award kepada anak-anak kita yang berprestasi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan Merdeka Fest Season 2 tahun 2026. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan insyaallah kegiatan ini akan kembali berlanjut beberapa malam ke depan, dan
1: baik,
0: insyaallah kita akan
1: 29, ya.
0: Betul sekali, kita akan tetap bersama-sama di tempat ini untuk beberapa malam ke depan. Terima kasih sekali lagi atas kalian, dan kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, wabillahi taufik walhidayah,
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada kakak saya, kakak Oceng, dan juga rekan saya Emmy untuk memandu acara selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu.

0: Ceng.
1: Iya.
0: Kita akhirnya kembali lagi di tempat ini.
1: Iya, hampir
0: dan
1: setahun.
0: Alhamdulillah.
1: Hampir seberapa bulan yang lalu ya?
0: Kurang lebih 3 kayaknya. 3 tempat.
1: Oke, gitu. Baik. Kita ketemu lagi di malam hari ini di
0: Merdeka Face. Merdeka Face, ya.
1: Session yang kedua.
0: Aduh. Dan sekali lagi kepada ya. Seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada malam hari ini dan juga tentunya kepada semua pengunjung yang sudah selalu setia menemani kami dari baik. Event pertama G-Krab sampai event di malam hari ini.
1: Iya, ini merupakan malam pertama dan akan berkelanjutan sampai dengan tanggal
0: 29.
1: Aduh, cukup panjang ya. Oke, dan tentunya malam berikutnya ini ada berbagai lomba ya.
0: Pastinya. Ya. Jadi Kakak Oceng setiap G-Krab punya event ya. Tentu ada program-program baru yang mana selalu ditunggu dan nanti oleh seluruh masyarakat Toli-Toli.
1: Oke. Okay.
0: Ya, seperti kita dengarkan bersama tadi yang disampaikan bahwa Toli-Toli ini haus akan hiburan di mana semuanya nanti berkolaborasi, bersinergi untuk menciptakan suasana baru sehingga nanti kegiatan-kegiatan itu bersatu.
1: Oke, yang pasti ini hiburan untuk kita semua. Jadi sambil menikmati kuliner, kita juga memberikan persembahan hiburan untuk para pengunjung yang malam hari ini dan beberapa malam ke depan bisa bersama-sama dengan kami.
0: Baik, dan tentunya Koceng kita ucapkan juga terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli yang selalu memberi dukungan kepada G-Krab ya, dan juga sekali lagi terima kasih selamat datang kepada DPC G-Krab Sulawesi Tengah yang sempat hadir pada malam hari ini, dan tentunya teristimewa kepada semua tenan-tenan binaan dari DPC G-Krab Toli-Toli yang selalu menemani kami di sini di setiap event-event G-Krab tentunya. Dan pastinya juga terima kasih kepada Eduface RRI yang pada malam hari ini sudah mendatangani MOU untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan mudah-mudahan besar harapan kita bersama G-Krab akan semakin besar dan semakin maju dan memberikan tempat atau wadah kepada anak-anak kita tentunya dalam berekspresi untuk mengembangkan setiap bakat-bakat mereka, dan tentunya kita berdoa bersama mudah-mudahan dengan tenan-tenan ini Kakak Oceng ya, Toli-Toli akan menjadi salah satu kota kuliner yang akan dikunjungi oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dan pastinya kita juga akan menunggu yang dari mancanegara dong.
1: Oke, ya. Baik, dan kami memberikan informasi kepada kita semua bahwa nanti akan ada lomba arisan. Ini arisan sudah semakin populer, jadi dibuka untuk umum, kemudian mahasiswa, kemudian OPD. Kalau kemarin kan spesial untuk OPD.
0: OPD ya, dan kali ini terbuka semua pada umum, jadi ada organisasi tentunya.
1: Iya.
0: Kepada seluruh masyarakat nih tadi yang duduknya nih santai, mungkin ingin ikut bergabung di gig arisan seru-seruan, silakan mendaftarkan kelompoknya dan ini gratis, tentunya akan mendapatkan hadiah.
1: Barangkali komunitas yang pingin

0: Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pendengar, demikianlah pembukaan RRI Fest dan juga Gekraf 2026 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia akan menemani Anda sebelum kami temani Anda dalam ruang rindu nostalgia lama.

Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Tolitoli, khususnya untuk Anda pecinta acara Ruang Rindu Nostalgia Lama.

Semoga malam ini kami jumpai Anda dalam keadaan yang bahagia dan malam ini membawa ketenangan setelah panjangnya perjalanan hari. Dan selamat datang di Ruang Rindu Nostalgia Lama. Sebuah ruang kecil di udara tempat kita kembali membuka lembaran kenangan yang mungkin sudah lama tersimpan. Dan malam ini kita hadir dengan tema lagu yang membawa pulang kenangan. Karena terkadang sebuah lagu bukan sekedar rangkaian nada dan kata. Ia adalah mesin waktu. Hanya dengan mendengar intro beberapa detik, kita bisa kembali ke sebuah tempat, sebuah masa, bahkan kepada seseorang yang pernah begitu berarti. Ada lagu yang mengingatkan kita pada cinta pertama. Ada yang membawa kita kembali pada masa sekolah, persahabatan, perjalanan, atau malam-malam ketika hati pernah begitu bahagia. Malam ini biarkan lagu-lagu Indonesia dari era 2010 hingga 2020-an menjadi kendaraan Anda untuk pulang. Pulang sejenak ke masa lalu, bukan untuk tinggal di sana, tetapi untuk tersenyum karena pernah memiliki begitu banyak cerita. Dan saya akan menemani Anda melewati malam ini. Mari kita buka pintu kenangan dan biarkan setiap lagu membawa kita pulang. Pendengar, ada masa ketika seseorang datang dan membuat hidup kita terasa begitu lengkap. Namun ketika dia pergi, yang tersisa hanyalah ruang kosong yang sulit dijelaskan. Lagu yang akan hadir ini mungkin pernah menjadi teman bagi mereka yang sedang belajar menerima kehilangan. Sebab terkadang kita tidak benar-benar kehilangan seseorang. Kita hanya kehilangan bagian dari diri kita yang pernah tumbuh bersama. Untuk itu mari kita mulai perjalanan nostalgia malam ini bersama Noah, separuh aku.

Rindu adalah perasaan yang aneh. Ia tidak terlihat, tetapi mampu memenuhi seluruh ruang hati. Ada seseorang yang mungkin malam ini tidak berada di samping kita, tetapi namanya masih tersimpan dalam doa dan ingatan. Untuk Anda yang menunggu kepulangan seseorang, mari biarkan lagu ini berbicara tentang rindu yang diam-diam kita simpan.

Pernahkah Anda membayangkan sederhana saja hidup bersama seseorang yang dicintai? Tidak harus kemewahan, tidak harus perjalanan yang jauh, cukup secangkir kopi, percakapan sederhana, dan seseorang yang tetap memilih tinggal. Mungkin itulah sebabnya lagu ini begitu dekat dengan banyak hati. Karena cinta yang paling indah terkadang justru tumbuh dari hal-hal yang sederhana. Kita lanjutkan perjalanan kenangan bersama Payung Teduh, Akad.

Setiap orang pastinya memiliki seseorang yang diam-diam menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Baik itu orang tua, sahabat, guru, atau seseorang yang pernah hadir ketika kita sedang jatuh dan tidak tahu bagaimana caranya bangkit. Waktu boleh saja berjalan, wajah boleh berubah, tetapi kenangan tentang kebaikan seseorang akan selalu menemukan tempatnya di hati. Untuk semua kenangan yang tetap hidup dalam warna hitam putih masa lalu, inilah Tulus dengan Monokrom.

Ada cinta yang tumbuh tanpa banyak janji. Ia hadir dalam perhatian kecil, dalam kesetiaan, dan dalam keinginan untuk selalu melihat seseorang bahagia. Mungkin Anda pernah memiliki seseorang yang membuat masa depan terasa lebih indah hanya karena membayangkan bersama. Untuk itu mari kita dengarkan lagu yang pernah menemani begitu banyak kisah cinta. Virgon, Surat Cinta untuk Starla.

layar ruang rindu nostalgia lama. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bersama kami dalam acara Ruang Rindu Nostalgia Lama. Dan pada malam ini, sebelum kita lanjutkan kembali Ruang Rindu Nostalgia Lama, kita akan nantikan laporan pandangan mata dari Alfiansa yang akan melaporkan tentang pelaksanaan RRFest dan juga Merdeka Fest Season kedua dari Taman Kota Gaukan Bantilan.

0: Iya, rekan Alfi, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Ancu. Saat ini saya masih di Taman Kota Coli-Coli Muhammad Daukan Muhammad Bantilan. Ya, seperti yang bisa saya laporkan saat ini, tadi acara pembukaan yang juga tadi dibuka oleh Wakil Bupati Coli-Coli Bapak Muhammad Besar Bantilan, yang juga tadi menyampaikan bahwa dia mengapresiasi kegiatan Bekraf pada kali ini yang juga bekerja sama dengan RRI untuk menyelenggarakan Merdeka Fest dan RRI Fest tahun 2026 di Taman Kota Coli-Coli Gokan Muhammad Bantilan. Dan seperti yang dapat saya laporkan saat ini, kondisi saat ini sudah mulai berkurang, namun juga masih ramai, masih ada acara musik dan segala macam, dan terdapat sekitar 40 tenan yang dimana masing-masing tenan ada 2 hingga 3 UMKM yang menjajakan usaha dan dagangannya. Dan saya coba akan mencari satu pengunjung yang bisa saya wawancarai untuk kegiatan malam ini. Bentar, pemirsa. Tabe. Assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa? Kak?
2: Dila.
1: Oke, bagaimana kesan-kesannya terkait kegiatan ini, Kak? Silakan.
2: Kesan-kesannya, ya sebaiknya untuk masyarakat Coli-Coli ini ya, ada acara di sini. Banyak-banyak dengan UMKM warga-warga Coli-Coli. Ada festival juga. Ada dorpet juga ya, tadi ya.
1: Ya, mungkin harapan kedepannya acara-acara seperti ini seperti apa?
2: Kalau saya boleh itu, kalau ada acara ini harusnya tidak membuang sampah sembarangan ya, karena saya lihat ini sesuai acara sampah berserakan di mana-mana.
1: Oke, terima kasih untuk wawancara singkatnya. Itu dia tadi salah satu pengunjung yang ada di Merdeka Fest dan RRI Fest pada malam hari ini, dan sepertinya itu dapat yang saya laporkan. Kembali ke studio rekan Ancu.
0: Baik, terima kasih rekan Alfi untuk laporannya. Selamat malam.

pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Malam sering membuat hati menjadi lebih jujur. Ketika suasana mulai sunyi, kita teringat seseorang yang dulu begitu dekat, tetapi kini hanya bisa kita temui melalui kenangan. Ada rindu yang tidak membutuhkan jawaban. Ada rindu yang hanya ingin menyampaikan satu kalimat sederhana. Aku masih mengingatmu. Untuk Anda yang malam ini sedang merindukan seseorang, Enmes, hanya rindu.

Tidak semua kisah cinta berakhir dengan bahagia. Ada hubungan yang harus selesai meskipun hati belum siap. Ada seseorang yang harus dilepaskan meskipun perasaan belum benar-benar hilang. Namun dari luka kita belajar bahwa tidak semua yang kita cintai harus kita miliki selamanya. Mari kita dengarkan kisah tentang cinta yang pernah indah, tetapi akhirnya harus menjadi kenangan. Mahalini, Sial.

Perjalanan hidup tidak selalu mudah. Ada hari ketika kita merasa kuat, tetapi ada pula malam ketika sekedar bertahan sampai pagi terasa seperti sebuah kemenangan. Jika hari ini terasa berat, tidak apa-apa. Istirahatlah sejenak. Tidak semua masalah harus selesai malam ini. Untuk Anda yang sedang berjuang dalam diam, mari dengarkan Hindia secukupnya.

Di tengah dunia yang semakin ramai, terkadang yang kita butuhkan bukan jawaban, melainkan ketenangan. Kita hanya ingin duduk sejenak, menarik napas panjang dan berdamai dengan segala sesuatu yang belum bisa kita mengerti. Karena mungkin tidak semua hal harus dipaksakan untuk segera selesai. Beberapa hal memang membutuhkan waktu. Mari kita temukan sedikit ruang untuk bernapas kembali bersama Yura Yunita dengan tenang.

0: Pendengar, tidak terasa perjalanan kita di ruang rindu nostalgia lama harus sampai di penghujung acara. Malam ini kita sudah berjalan melewati banyak cerita tentang cinta, rindu, kehilangan, perjuangan, dan tentang seseorang yang mungkin pernah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Ternyata benar, sebuah lagu bisa menjadi mesin waktu. Ia mampu membawa kita kembali ke sebuah sore, sebuah tempat, sebuah senyuman, bahkan kepada seseorang yang sudah lama tidak kita temui. Namun ingat, kita tidak perlu kembali ke masa lalu untuk hidup di dalamnya. Cukup jadikan kenangan sebagai sesuatu yang menghangatkan hati, bukan sesuatu yang menahan langkah. Sebab setiap kenangan pernah hadir untuk mengajarkan sesuatu tentang mencintai, tentang kehilangan, tentang melepaskan, dan tentang bagaimana kita terus berjalan menjadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih sudah menjadikan ruang rindu nostalgia lama sebagai teman perjalanan malam ini. Semoga malam Anda tenang, hati Anda lapang, dan untuk seseorang yang mungkin sedang Anda rindukan, semoga suatu hari nanti jarak menemukan jalannya untuk mempertemukan. Sampai bertemu di ruang rindu berikutnya, karena setiap lagu punya cerita, setiap kenangan punya tempat, dan setiap hati selalu punya alasan untuk pulang. Jaga hati, jaga diri, dan biarkan kenangan menjadi lagu indah yang menemani langkah kita menuju hari esok.
1: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1 RRI Tolitoli.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
6: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Salam budaya untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Selamat bergabung bersama kami di Musik Tradisional dan Budaya, sebuah ruang yang mengajak kita menjelajahi kekayaan musik tradisional dan budaya Indonesia melalui alunan lagu-lagu daerah. Hari ini kita akan berkunjung ke salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, yaitu Makassar, Sulawesi Selatan. Dari tanah angin memiri, kita akan menikmati lagu-lagu yang bukan hanya indah didengar, tetapi juga menyimpan cerita tentang kehidupan, kerinduan, cinta, persahabatan, hingga identitas masyarakat. Mari sejenak kita tinggalkan kesibukan. Buka ruang hati dan biarkan musik membawa kita mengenal lebih dekat budaya Nusantara. Pendengar, inilah nada Nusantara dari Makassar untuk Indonesia. Pendengar, kita awali perjalanan dengan salah satu lagu daerah Sulawesi Selatan yang sangat dikenal, Angin Mamiri. Lagu ini menggambarkan kerinduan yang disampaikan melalui hembusan angin. Angin seolah menjadi pembawa pesan kepada seseorang yang jauh di sana. Ada kelembutan, ada rasa rindu yang kuat dalam lagu ini. Sebuah pengingat bahwa dalam budaya Makassar, alam sering menjadi bagian dari cara manusia menyampaikan perasaan. Mari kita dengarkan Angin Mamiri.

Kita lanjutkan perjalanan musik kita dengan lagu Mak Rencong-Rencong. Lagu daerah ini membawa warna khas musik tradisional Sulawesi Selatan. Di balik irama dan syairnya, tersimpan gambaran tentang kehidupan serta ekspresi masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Musik tradisional seperti ini menjadi bukti bahwa budaya tidak hanya tersimpan dalam benda-benda peninggalan, tetapi juga hidup melalui suara dan lagu. Pendengar, kita dengarkan bersama Mak Rencong-Rencong.

pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan Ati Raja, salah satu lagu yang begitu lekat dengan hasanah musik Makassar. Lagu ini memiliki karakter yang khas dan menjadi bagian dari kekayaan seni musik masyarakat Sulawesi Selatan. Setiap nada yang terdengar seolah mengajak kita mengenal sebuah budaya yang memiliki sejarah panjang dan penuh warna. Tetap bersama kami dalam musik tradisional dan budaya dengan tema Nada Nusantara. Dan mari kita nikmati Ati Raja.

Jika berbicara tentang budaya Sulawesi Selatan, tentu kita tidak bisa melupakan Pak Karena yang juga sangat dikenal melalui seni tari tradisionalnya. Pak Karena menghadirkan nuansa kelembutan, keteguhan, dan keanggunan yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Dalam perjalanan musik tradisional dan budaya dengan tema Nada Nusantara dari Makassar, kita hadirkan lagu bernuansa Pak Karena sebagai pengingat bahwa musik dan tari merupakan dua kekuatan seni yang mampu menyampaikan cerita tanpa harus menggunakan banyak kata. Mari kita nikmati alunannya.

subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.

layar di manapun Anda berada, tidak terasa di penghujung kebersamaan kita. Kali ini kita hadirkan Bulu Aluana Tempe. Lagu daerah ini memperlihatkan betapa beragamnya warna musik tradisional di Sulawesi Selatan. Setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam menggambarkan lingkungan, kehidupan masyarakat dan rasa syukur melalui lagu. Karena itulah musik tradisional menjadi warisan yang sangat berharga untuk terus dikenalkan kepada generasi muda. Mari kita dengarkan bersama Bulu Aluana Tempe.

lagu dari Maharani, Buluan-luana Tempe, mengakhiri kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya dengan tema Nada Nusantara dari Sulawesi Selatan, Makassar. Dan dengan demikian mengakhiri kebersamaan kita, dan teruslah mencintai budaya dan teruslah mengenal akar tradisi, dan jangan pernah berhenti menjadi bangga karena merupakan bagian dari Indonesia yang kaya akan warna dan suara. Sampai berjumpa pada perjalanan berikutnya dengan lagu-lagu daerah dari daerah lain dan tentunya kekayaan musik yang berbeda. Ya, kenali budaya dan tentunya cintai Nusantara.

0: Pendengar mengakhiri kebersamaan kita, kami hadirkan renungan malam bersama El Fakir, hidup yang bermakna.
1: Hidup yang bermakna.

Kisah ini bercerita tentang seorang guru yang berambisi menjadi kepala sekolah. Setahun, ia telah beradaptasi dengan pekerjaannya yang baru sebagai tenaga pengajar. Selanjutnya, ia terbenam dalam rutinitas sehari-hari. Beberapa tahun kemudian, ia merasakan bahwa waktu yang dilaluinya selama ini cukup memadai untuk bekal menjadi pekerjaannya sebagai kepala sekolah. Mulailah ia melamar dari tahun ke tahun. Setiap kali ia mendengar lowongan untuk kepala sekolah terbuka di kotanya, dia akan mengejar sampai dapat. Tapi setiap kali melamar, ia gagal dan gagal terus. Sudah 15 tahun ia menjadi guru dan sudah lebih dari 8 kali ia melamar. Kenyataan ini membuatnya gusar dan sakit hati. Seorang guru lain yang menurutnya hanya berpengalaman kerja 7 tahun berhasil menduduki posisi yang ia dambakan. Dengan marah, ia menelpon ketua yayasan sekolah yang bersangkutan. "Aneh sekali kalau Anda menerima orang tersebut, bukan saya," cemoohnya. "Anda perlu ingat, Bapak, saya lebih senior dan pengalaman saya bekerja jadi guru sudah 15 tahun, sedangkan ia hanya 7 tahun." "Oh, Anda keliru," ketua yayasan itu menanggapi dengan santai. "Ingat, Bapak, ia berpengalaman 7 tahun. Kalau Anda, hanya 1 tahun yang diulang sebanyak 15 kali. Itu berbeda." Satu kalimat saja untuk Anda. Hidup tidak diukur dari lamanya kita berjalan, tetapi dari isi dan kualitas apa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kita berjumpa kembali melalui pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 KHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi, saudara pendengar, di manapun Anda berada hingga siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 1 RRI Toli-Toli kembali menghantarkan siarannya dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 melalui pemancar FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali program 1 RRI Toli Toli kembali menemani Anda. Dan untuk hari ini, Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Dan pendengar, saya Meike Bahtiar yang tentunya menemani Anda untuk Toli-toli pagi ini. Dan tentunya saya temani Anda untuk toli-toli pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar, kami ucapkan selamat mendengarkan, selamat mengikuti siaran Pro 1 RRI Toli-toli. Pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin baru saja menyelesaikan ibadah sholat subuh, semoga doa-doa di subuh ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan baik pendengar, kami ucapkan selamat pagi juga untuk Anda umat Buddha yang berada di dalam kota Toli-toli, juga yang berada di luar kota Toli-toli. Baik, untuk Anda umat Buddha, kami akan temani subuh Anda di program Mutiara Pagi Dhamma pada Umat Buddha dengan Religi Buddha.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Ya, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya, selamat melakukan berbagai aktivitas untuk pagi ini. Baik itu yang di rumah atau mungkin di tempat kerjanya ya, yang lagi sibuk di pasar, di kebun, di jalan raya juga. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar yang ada di Kabupaten Buol semuanya? Salam paling bahagia selalu dari saya Mei Kebahtiar. Untuk Anda yang lagi sibuk, salam semangat.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Mendengar pukul 7:15 waktu Indonesia Tengah dan kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, pemerintah mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca OMC untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalimantan. Pelaksanaan OMC untuk membantu meningkatkan peluang hujan dan membasahi wilayah rawan. Ia menjelaskan pelaksanaan OMC di Kalimantan Barat pada 13-17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak. Pada periode tersebut dilakukan 9 sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemayan mencapai 10,92 juta meter kubik. Berdasarkan perakiran cuaca terkini, peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23 sampai 27 Agustus 2026. BMKG saat ini tengah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk mengupayakan pelaksanaan kembali OMC di Kalimantan Barat pada periode tersebut. Adapun OMC di Kalimantan Tengah dilaksanakan dalam dua periode, yakni 27 Juli sampai 4 Agustus dan 11 sampai 15 Agustus 2026. Operasi tersebut mencakup 13 sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemayan sekitar 4,8 juta meter kubik. Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Barton SP Panjaitan mengatakan, penanganan karhutla di Kalimantan masih menjadi prioritas utama pemerintah. BNPB mengoperasikan 1 unit helikopter patroli, 1 unit untuk OMC, dan 3 unit untuk waterbombing di Kalimantan Selatan. Sementara itu di Kalimantan Tengah, BNPB mengoperasikan 1 unit helikopter patroli, 1 unit untuk OMC, dan 4 unit untuk waterbombing. Di Kalimantan Barat, BNPB mengoperasikan 2 unit helikopter patroli, 1 unit untuk OMC, dan 5 unit untuk waterbombing. Baik, pendengar, informasi pemerintah maksimalkan operasi modifikasi cuaca atasi karhutla di Kalimantan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan mengetahui informasi cuaca.

Baik, pendengar, untuk informasi cuaca, kita akan mengetahui informasi cuaca untuk hari ini wilayah Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Mautong. Kami coba menghubungi BMKG Toli-Toli untuk pagi ini, kita akan mengetahui bersama tentang informasi cuaca. Dan untuk informasi cuaca ini, Forecaster Anduti dari BMKG Toli-Toli nanti akan memberikan informasinya ya untuk hari ini. Edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Baik, pendengar, kami masih mencoba ya untuk menghubungi BMKG Toli-Toli untuk menginformasikan informasi cuaca.

Iya, baik pendengar, kami mohon maaf untuk informasi cuaca untuk pagi ini. Coba kami akan terus menghubungi BMKG Toli-Toli ya untuk menginformasikan informasi cuaca.

kesehatan? Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: Institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
3: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
6: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap